0: إنما كان خال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Sesungguhnya perkara seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya menyuruh mereka untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan yang keluar kecuali ucapan sami'na wa ta'na. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki sikap selalu menyambut suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah suruhan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyuruh kalian sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi jiwa kalian. Maka pelajaran pertama dari kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik adalah seorang mukmin hendaknya dia muncul sebagai pribadi yang penuh dengan kepatuhan, ketundukan, menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam setiap seruan yang Allah dan Rasulnya suruhkan pada setiap mukmin. Yang kedua, kalimat labbaik Allahumma labbaik menunjukkan bahwa dia adalah orang yang betul-betul sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak akan menyambut dan tidak akan datang dengan penuh kepatuhan dan ketundukan kecuali orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin adalah orang disifatkan Allah dengan kalimat walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin ada orang yang mereka betul-betul memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin sesungguhnya cinta mukminin cintanya ahli tauhid dan bukan cintanya musyrikin. Cinta yang tidak berbagi, cinta yang dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kecintaan kepada selain Allah adalah dalam rangka mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa kalimat labbaik menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia, berarti di sudut sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Allah memiliki sifat kalam. Allah menyuruh, Allah berbicara, menyuruh kemudian kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ketika kita mengucapkan kalimat labbaik, di sana pula menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar, sehingga kita menetapkan ini sifat as-sam'u bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pelajaran lain adalah dengan kalimat itu kita seorang muslim yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga merupakan kesempurnaan daripada keimanan seorang muslim, yaitu mengimani tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak adalah bagaimana tertuntut seorang mukmin yang bertalbiyah untuk mewujudkan tauhid yang murni dan dia betul-betul waspada dari perbuatan kesyirikan, karena kesyirikan merupakan perbuatan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mewujudkan agama yang khalis, agama yang murni, karena memang Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah pun telah menegaskan ala lilladinil khalis, ketahuilah sungguhnya agama Allah adalah agama yang khalis, agama yang murni, yang tidak menerima agama kecuali yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam sangat keras mengingatkan dan memperingatkan tentang kesyirikan dan buruknya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam banyak ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah dengan kehendak Allah akan mengampunkan dosa selain perbuatan kesyirikan. Sesungguhnya syirik lain asyrakta la yahbatana amaluk, apabila Anda terjerumus dalam perbuatan syirik akan menghancurkan semua amal-amal Anda. Demikian pula bagaimana Allah membuat tamsil yang buruk tentang kesyirikan, wa may yusyrik billah fa'kanna ma kharra minas sama fataqtafu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahih. Barang siapa yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka permisalannya seperti barang yang jatuh dari langit, barang yang dijatuhkan dari langit kemudian disambar oleh burung atau dia diembus oleh angin ke tempat yang tidak menentu di mana dia akan jatuh. Fatahtafu tayru atau aw tahwi birrihu fi makanin sahih. sehingga merupakan keburukan yang sangat buruk. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW mengatakan innahu man yusyrik billah, sungguhnya orang mereka menyekutukan Allah SWT, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah telah haramkan baginya jannah. Dan bagaimana Rasulullah SAW katakan man mata wawa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalal nar, barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia ahlul jannah. Dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia ahlul nar. Maka sungguh kalimat talbiyah, kalimat yang memberikan peringatan keras dari terjerumus dalam perbuatan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah SWT. Demikian pula para penista yang rahmati Allah, kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, sesungguhnya seorang mukmin mengakui tentang segala pujian hanya milik Allah, semua kesempurnaan hanya bagi Allah, semua ini pujian bermuaranya hanya kepada Allah SWT, semua nikmat dia innal hamda wa nikmata, demikian pula semua nikmat dia yakini hanya semata-mata berasal dari Allah SWT, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, demikian pula al-mulk, kerajaan Allah yang memiliki kerajaan, Allah memberikan kerajaan kepada Allah kendaki, dan Allah mencabut kerajaan dari orang yang Allah kendaki. Maka talbiyah ini betul-betul mengajarkan talbiyah seorang mukmin yang muwahid, dan seorang mukmin yang mereka betul-betul memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah SWT, seorang mukmin yang mereka mengagungkan Allah SWT, seorang mukmin yang mereka bagaimana mengakui kerajaan, luasnya kerajaan Allah SWT, sehingga betul-betul dia datang kepada Allah sebagai hamba yang sangat ini hina, penuh dengan ketundukan dan kepatuhan. Itulah dasar yang sangat prinsip dari agama seorang muslim yang terkandung dalam kalimat talbiyah. Oleh karena itulah, khususnya para hujjat hendaklah bisa mengambil pelajaran dari kalimat talbiyah, bahwasanya kalimat ini memberikan tarbiyah yang sangat mendalam berkaitan dengan bagaimana mewujudkan pribadi muslim yang betul-betul bertauhid, patuh dan tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah SWT, sehingga menjadi hamba yang betul-betul dia datang kepada Allah, hamba yang sempurna, menunjukkan pengabdiannya kepada Allah dan ketundukannya kepada Allah SWT. Kemudian di antara manasik haji, setelah kita bertalbiyah, dan pertama kali yang kita lakukan ketika kita sampai di Masjidil Haram adalah tawaf. Kita tawaf di Ka'bah Baitullah. Dan ibadah tawaf yang dia lakukan satu-satunya adalah hanya di Baitullah. Tidak ada tawaf di tempat yang lainnya. Sehingga tidak boleh seorang mengadakan tawaf di kuburan, atau tawaf di pohon, atau tawaf di tempat-tempat yang mereka keramatkan. Ini semuanya merupakan perbuatan syirik dan bid'ah. Sebagaimana diingatkan oleh para ulama, karena tawaf merupakan ini ibadah yang azimah, ibadah yang agung. Tawaf merupakan ibadah yang tempatnya hanya khusus di Mekah, di Baitullah, dan tidak ada di tempat yang lainnya. Dan demikian pula bahwasanya dengan ibadah tawaf di sana ada yaitu menyentuh dan mencium, menyentuh rukun yamani, dan menyentuh atau ditambah mencium atau sekedar melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Maka di sini pelajaran yang sangat penting pula, di antara pelajaran tauhid yang terkandung di dalam pelajaran menyentuh Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad, adalah apa yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia dengan ucapannya seakan mengajarkan kepada manusia bagaimana mensikapi batu yang tidak layak seorang kemudian dia mengagungkan hatinya kepada batu tersebut. Umar ketika memecu Mencar Aswad, dia katakan, innil a'lamu annaki Hajar, saya tahu bahwasanya anda ini wahai Hajar Aswad adalah Hajar, batu adalah Hajar, adalah batu. Innil a'lamu annaki Hajar, saya tahu anda adalah semata-mata batu. La tadur wa la tanfa, yang tidak memberikan, yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltu, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anda, maka sungguh aku tidak akan menciumnya. Apa yang diucapkan Umar ini, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pelajaran besar. Seorang ahli tauhid, seorang muwahid, bagaimana beliau mengajarkan jangan sampai hati manusia ada kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Umar ingin mengajarkan bahwa apa yang dia lakukan mencium Hajar Aswad semata-mata adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata dalam rangka untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelajaran besar dari ibadah haji yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, bagaimana Nabi mengajarkan secara keseluruhan kehidupan yang ada untuk benar-benar kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan dalam ibadah hajinya, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Sehingga ini pelajaran besar bagaimana seorang muslim dia dalam seluruh ibadah yang dilakukan semata-mata ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah salat, Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam masalah ibadah haji, Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Dan dalam keseluruhan agama yang diajarkan oleh Nabi, Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang dia mengadakan perkara baru yang tidak pernah ada dalam ajaranku, maka perkara itu tolak. Man amila amalan laysa ali amruna fahuwa raddun, barang siapa yang dia beramal dengan sesuatu amalan yang tidak pernah ada dalam ajaranku, maka amalan dia tertolak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antaranya pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil pada kali ini. Dan di sana banyak pelajaran-pelajaran besar yang insyaallah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran tersebut dalam daras yang kita sampaikan dan beberapa pertemuan yang akan datang, mengambil faedah dari keberadaan bulan haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faedah ilmu dan amal, memberikan kepada kita taufik ilmu dan amal, dan membimbing para kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bisa benar-benar mengambil faedah, pelajaran besar dari setiap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap syariat Allah penuh dengan hikmah dan pelajaran, sebagaimana Allah Al-Hakim ini dzul hikmah al-balighah, pemilik hikmah yang sangat sempurna. Mudah-mudahan kita bisa pula mengambil faedah-faedah dari setiap syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi mukmin yang berakal, mukmin yang cerdas, mukmin yang ittiba, mukmin yang bertauhid dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab. Apakah ada hadis atau keterangan bahwa sholat Jumat itu seperti mendapatkan pahala haji bagi yang melakukannya? Saya belum mendapatkannya. Yang saya tahu, amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa seperti mendapatkan pahala haji itu orang yang duduk setelah selesai sholat subuh di masjid, berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari agak tinggi, dia sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh sempurna. Yang kedua, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, man goda ilan masjid au roha, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima khaira, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dengan membawa pahala seperti pahala haji. Antum datang ke sini niatnya apa? Menuntut ilmu di masjid. Alhamdulillah, antum dapat hadis tadi. Itu ya amalan yang Rasulullah kabarkan bahwa pelakunya mendapat pahala seperti pahala haji. Wah, kalau gitu enggak perlu haji dong, Ustaz. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kalau orang yang berhaji sama pahalanya, itu sama pahalanya dalam aslul ibadah, asal ibadahnya. Jelas orang yang berhaji jauh lebih besar. Kenapa? Karena dalam haji kan ada amalan-amalan seperti apa? Wukuf di Arafah, di Muzdalifah. Tapi aslul ibadahnya sendiri itu ya, kita bisa mendapatkan sebanding dengan itu. Iya.
2: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun. Unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.
3: Tahukah Anda?
4: Pada pertemuan ini kita akan membicarakan amalan-amalan haji. Ya, kalau tadi kita atau sebelumnya kita membicarakan tentang ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sekarang kita membicarakan amalan-amalan haji. Dan ketahuilah, haji itu sebenarnya cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dzulhijjah, 6 hari. 6 hari itu kita perjuangkan habis-habisan. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi afidhu maghfuran lakum, wahai hamba-hambaku, bertolaklah kalian dari Arafah menuju Mina dalam keadaan kalian sudah diampuni. Ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan capek dan kehabisan tenaga serta kehabisan harta. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh jemaah haji terutama tahun ini dari kaum muslim yang mengerjakan jamaah haji, mudah-mudahan hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur dan pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan seperti keluar dari rahim ibunya. Allahumma amin. Amalan haji yang pertama, tanggal 8 Zulhijjah. Ini disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa hari tarwiyah? Apa arti rawa yarwi? Artinya adalah haus. Yaitu orang Arab biasanya pada hari ini, tanggal 8 Zulhijjah, mereka mengumpulkan air minum untuk persiapan besok. Dulu tidak seperti sekarang, ya, yang penuh dengan air minum, penuh dengan, bahkan di sana ada mungkin fried chicken, kemudian macam-macam minuman, tinggal duitnya aja lagi kurang, ya. Maka pada saat itu para ikhwah sekalian, tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Bagi yang berhaji tamattu, maka berihram kembali, tetapi di tempat tinggalnya masing-masing. Jika dia sudah tinggal di Mina, maka dia berihram di Mina. Jika dia tinggalnya masih di Mekah, di hotel-hotel atau di perumahan Mekah, maka dia berihram di tempat tinggalnya. Dan tidak ada kewajiban untuk pergi ke Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma ahlalna an nuhrima idza tawajjahna ila Mina. Wa qala kemudian beliau bercerita, fa ahlalna minal abtah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami ketika kami telah selesai bertahallul, dan jika kami ingin bertolak ke Mina, kami berihram di mana di tempat tinggal kami. Maka kami pun berihram di Abtah. Abtah itu adalah di sebuah tempat dekat kota Mekah, ya, agak sedikit keluar dari Masjidil Haram, ya. Maka mereka berihram di sana. Ini menunjukkan bahasanya berihram di tempat masing-masing. Ini bagi yang berhaji dengan jenis haji apa? Tamattu. Adapun haji qiran dan haji ifrad, maka mereka sudah dalam keadaan berihram pada hari itu, dan sebelumnya mereka tetap dalam keadaan berihram. Karena setelah mereka melakukan sa'i, setelah mereka melakukan tawaf, kudum, kemudian sa'i, kalau mereka ingin menunaikan sa'i haji, maka mereka melakukan tetap dalam keadaan ihram dan tidak keluar dari ihram. Tidak keluar dari ihram. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebelum berihram, seperti membersihkan tubuh sebagaimana yang sudah kita sebutkan ketika kita membicarakan ihram, ya, dari mulai memotong kuku, kemudian menipiskan kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan. Ini sekali lagi bagi yang berhaji apa? Tamattu. Dan juga bagi yang tidak berkurban. Kalau yang berkurban, maka jangan dilakukan itu. Karena meskipun dia berhaji, tetapi dia juga ingin berkurban, tidak boleh dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan dari tubuhnya sedikit pun. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an." Jika setelah masuk 10 hari Zulhijjah, 10 hari pertama, dan salah satu dari kalian ingin berkurban, maka tidak boleh dia mengambil rambutnya atau sesuatu apapun dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu berihram dengan mengucapkan syiar masuk ke dalam haji, yaitu bagi yang berhaji tamattu, labbaika hajjan. Ini sekali lagi bagi yang haji pertama tuh. Adapun haji yang ifrad atau qiran, tidak perlu lagi dia mengucapkan itu pada tanggal 8 ini. Ini hanya yang berhaji tamattu, labbaika hajjan. Mulai saat itu dia dianjurkan dengan sangat untuk membaca apa? Talbiyah. Dan juga dia bertolak ke Mina sebelum tergelincir matahari dari tepat atas kepala kita, yaitu sebelum zuhur. Ya, dianjurkan dia pergi ke Mina kalau sudah berihram. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan ihramnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Dianjurkan sebelum zuhur. Sebelum zuhur kemudian membaca banyak-banyak talbiyah. Ini pertanyaan banyak ditanya nanti tanggal 8. Ya, dan saya persilahkan jika tanggal 8 ada yang bertanya lewat telepon, SMS juga dipersilahkan. Ya. Ini pertanyaan apa? Permasalahan ini sering ditanyakan. Kapan Ustaz berihramnya ini? Kapan berihramnya? Maka dianjurkan. Ya, kata-kata dianjurkan artinya lebih baik dikerjakan ihramnya sebelum zuhur. Kalau ada orang yang berihram setelah zuhur, boleh enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Ya, dianjurkan sebelum zuhur dia berihram. Kemudian dia banyak-banyak memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian setelah itu sebelum zuhur pula dia bertolak ke Mina. Kalau seandainya dia belum berada di Mina. Adapun yang sudah di Mina tendanya seperti kita sekarang ini, kita kan langsung kemana? Ke tenda, ke Mina kah? Ke dekat Mina, Muzdalifah kah? Kan tenda-tenda yang resmi-resmi ya, bukan koboi, hajinya koboi ya. Ya. Nah, itu kan berihramnya mana? Berihramnya dia di tempat di Mina atau di dekat Mina Muzdalifah. Maka pada saat itu dia di tempat tinggalnya untuk memperbanyak kembali bertalbiyah, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, "Falamma kana yaumut tarwiyah, tawajjahu ila Mina, fa ahallu bil hajj." وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. Artinya ketika hari tarwiyah tanggal berapa ini? Tanggal 8. Ya, capek kan?
1: Enggak, cuma nonton doang.
4: Ya, ketika hari tarwiyah maka pergilah dari mereka menuju Mina, ya. Lalu mereka berihram haji, kemudian Rasulullah SAW menaiki ontanya dan sampai ke Mina beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian beliau berdiam sejenak sampai terbit matahari. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 8 Zulhijjah itu dianjurkan kita salat zuhur di mana? Di Mina. Menunjukkan pula bahwasanya sebelum zuhur kita sudah bertolak ke Mina, ya. Nah, di sini ada sedikit beberapa permasalahan. Jika Anda mendapati tempat Anda di Muzdalifah, tenda yang ada di Muzdalifah, yaitu tenda jenis H, Wow, itu ada di Muzdalifah, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap saja di situ, enggak usah kita ke Mina, salat zuhur asar maghribnya di Mina enggak usah, enggak perlu. Tetap saja di situ dan itu sudah mencukupi. Paham ya pada ikhwah sekalian, supaya tidak menyulitkan jamaah haji. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Annahu kana yusalli shalawat al-khams bi Mina, thumma yukhbiruhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik." Abdullah bin Umar senantiasa salat ketika di Mina, salat 5 waktu yaitu hari tarwiyah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya Rasulullah mengerjakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah seperti itu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Tanggal berapa berarti? Tanggal 8 malam 9. Tanggal 8 malam 9 yaitu malam hari hari Arafah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama ini memperbanyak talbiyah. Ya. Jadi mulai dari kita berihram tanggal 8 tadi kalau di haji tamattu atau haji ifrad dan qiran yang tidak bertahalul, terus bertalbiyah. Terus saja talbiyah. Ya, tidak terputus talbiyahnya. Dan boleh juga bertakbir karena ini memang waktu-waktu takbir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
5: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
6: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
6: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
6: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung?
6: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Ya Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendasarkan? Ya Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Az-Zalzalah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Di dalam hadis Bulughul Maram tadi belum sempat kita angkat dari pernyataan Ali. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an aku ma'ala budunihi untuk menyembelih hadiah unta-unta mereka ini beliau. Wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin. Aku diperintahkan Rasul untuk membagi dagingnya, kulitnya dan dedel-dedelannya itu kepada orang miskin. Wa la u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan enggak boleh memberi bagian daripada kurban itu kepada penyembelihnya dalam konteks upah. Kenapa enggak boleh? Alasannya di samping hadis lohis, karena kambing ini atau sapi yang sudah kita kurban adalah berarti kita sudah persembahkan untuk Allah, kita berikan kepada Allah. Kalau sekarang masih kita ambil kepala sebagai upah, berarti kita masih milikin, nggak jadi kita berikan kepada Allah. Berarti di sini kita berikan Allah kambing tanpa kepala, kalau kita kasihkan kaki tanpa kaki, kalau kulit tanpa kulit, berarti enggak sempurna kan itu. Tapi kalau memberikan dalam konteks hadiah, ya, karena masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dari kurban itu, beri makan ke orang lain dan simpan, termasuk tukang jagal ini, tapi bentuknya hadiah. Hadiah itu apa? Kalau saya mau kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau memaksa, itu namanya upah. Atau kalau enggak upah, memalak. Oleh karena itu, ini enggak halal. Dengan demikian, saya nasihatkan kepada tukang jagal, hendaknya bertakwa kepada Allah, karena sudah diupah. Dengan konsekuensi upah itu dia menyembelih, kalau seandainya tukang atau yang memilikinya itu memberi, fadhol, kalau enggak ya sudah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

Dan Nabi alaihissalatu wassalam khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9 yaitu hari Arafah, yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wallati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur. Karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi harinya yang penting belum makan, belum minum, toh juga boleh kita berniat. Hadza huwa. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Dzulhijjah, karena Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa, usahakan para jamaah. Adapun para muslimah ketika datang bagi mereka halangan, ya yu'jar nabi niyatihinna, kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka. Para jamaah yang sudah berniat tetapi qadarullah mendahului datang bulannya atau datang nifas, maka apa, insyaallah dia dapat pahala dari ini, dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama, niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama. Dengan niat bisa memborong pahala yang banyak para jamaah.

Alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sambungan dari hadis yang tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa ya wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Tidak ada yang paling aku cintai atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar. Akulah penglihatan digunakan untuk melihat. Akulah kaki yang digunakan untuk berjalan. Akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah maknanya at-ta'yid wan-nasr, dukungan dan pertolong. Dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amarah al khair, tanda kebaikan. Ketika seorang melihat yang tidak baik, benci. Mendengar yang tidak baik, benci. Memegang yang tidak baik, benci. Berjalan menuju yang tidak baik, benci. Tapi kalau melihat yang benar, senang. Mendengar yang baik, senang. Memegang yang baik, senang. Berjalan kepada yang baik, senang. Ini pertanda insyaAllah Allah mencintai hambanya. Tayyib. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalil qurubat. Sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang keempat, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wat-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama. Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk di antaranya apa? Takbir, tahlil, tahmid. Kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang ma'lumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar. Sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar para jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Jadi takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan konvoi. Nah, ini baru benar para jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar? Karena pasarnya tempat orang lalai. Dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana? Pasar. Apa kita tidak mengingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini katanya. Pada bubar semua. Di mana katanya? Fil masjid, di masjid katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid para jamaah. Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari ini. Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana katanya.
Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka miratsu Rasulillah SAW. Itulah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar para jamaah, karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi SAW, ahabbul makan ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Wa abghadul makan ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala, 1 juta dosa terhapus, 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maeh pira berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya, penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak tok, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah. Wa kana Umar yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar. Dan ini zaman tidak ada pengeras suara. Fayukabbirun, maka orang-orang di masjid ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbira. Orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa, bergetar dengan suara takbir. Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh. Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah bangku hantam yang repot Pak polisi mengamankan. Seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit. Ini kejadian yang ada para jemaah. Ini sering terjadi. Ya. Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang saleh. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfa as-salawat wa ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi, di tendanya dia takbir, wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilkal ayyam jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah. Kita ini teduh-teduh aja nih, diam ya. Takbir ini para jemaah. Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa' sawtahu bihi. Dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at takbir al jama'i, tetapi jangan berjamaah. Haitsu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, wala an ahadin min as salaf, satu pun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wasunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa, masing-masing. Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah. Wa hiya min jumlatil amal as-salih allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam. Ini termasuk amal salih yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bai'. Tidak ada jual wala khullah, tidak ada perkawanan persahabatan. Wala syafa'ah, tidak ada bantuan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim. Dan Nabi SAW juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran. Baca Quran, ajarkan, istighfar, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebar luaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanat, tepati janji, berbakti kepada bibi, ya, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah, ya. Kemudian memberangkat ke masjid, menjaga solat berjamaah, kemudian menjaga solat-solat sunnah, kemudian berusaha untuk solat di lapangan, kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai solat wajib, berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, ketika kita berwudu, apakah hukumnya berwudu sambil berbicara itu bagaimana, Ustaz?
2: Ya, untuk saudara Ali yang ada di Bengkulu, ya, untuk saudara Ali yang ada di Bengkulu, berwudu sambil berbicara itu tidak mengapa, insya Allah. Nah, berwudu sambil berbicara tidak mengapa. Kita melihat bahwa para sahabat tadi yang menceritakan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kalau memang diperlukan untuk menjelaskan tata cara wudunya, mereka berbicara. Kecuali seandainya memang berbicara itu akan mengganggu kesempurnaan wudu. Misalnya menjadikan salah satu dari anggota wudu itu menjadi tidak sempurna terbasuhnya, karena konsentrasinya terbagi atau konsentrasinya berpindah kepada obrolan. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak seyogianya seorang mengobrol. Kecuali kalau misalnya itu tidak mengganggu, ya, orang sudah terbiasa berwudu dan wudunya tetap sempurna, maka tidak mengapa, insya Allah. Namun diperhatikan di sini bahwa kalau wudunya di kamar mandi, maka tidak boleh, ya, maka tidak boleh atau dimakruhkan, ya, dimakruhkan untuk berbicara, dimakruhkan untuk berbicara di dalam kamar mandi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini etikanya seperti itu. Maka harap diperhatikan hal tersebut. Jadi inti jawabannya, berbicara ketika berwudu tidak mengapa, seandainya hal itu tidak merusak atau tidak mengganggu kesempurnaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.

0: Berpuluh-puluh tahun orang tua tidak pernah mengajarkan sholat kepada anak. Anaknya tumbuh besar tidak sholat. Bagaimana anak-anak bisa berbakti kalau ternyata orang tuanya durhaka?
1: Bapaknya sholatnya jarang-jarang. Subuh jam 5, orang sudah pulang dari masjid, abahnya baru bangun. Anaknya, tenanglah anak, nanti jam 7 baru dibangun. Dan berapa banyak orang tua yang siap bangun anaknya untuk berangkat sekolah, tapi tidak siap untuk bangun anaknya sholat subuh. Apa kata dia? Masih kecil, Ustaz. Baik. Dia bilang masih kecil, nggak mau dibangunin buat sholat subuh. Tapi sekolah, apa nggak masih kecil dia buat berangkat sekolah?
2: Iya, dia tidur.
1: Orang dia masih kecil.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang beriman saja yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri, anak kalian dari apa? Dari api neraka saja. Bukan dari hujan. Bukan dari lapar. Bukan dari perampok. Bukan dari masa depan yang menakutkan. Bukan dari rasa sakit. Bukan. Semua itu fana. Rasa sakit kita akan hilang di dunia ini. Rasa lapar kita pun akan sirna. Tapi ada sesuatu yang selama-lamanya. Api neraka. Na'udzubillah. Allah memerintahkan para orang tua, para suami, para ibu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang harus dijaga. Bukan untuk perhiasan kita, tapi dari api neraka. Dan kita harus memikirkan hal itu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tahu, selama ini orang tua sibuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Orang tuanya sibuk menyelamatkan anaknya dari hujan, dari panas. Tapi jarang di antara kita yang menyelamatkan anaknya dari api neraka.
2: Karena sangat menyedihkan kita dapati sebagian orang yang tidak memperhatikan sholat anak-anaknya. Yang diperhatikan bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau anak-anak terlambat sekolah maka akan diomel-omelin. Tetapi kalau anak-anak terlambat sholat bahkan tidak sholat maka dicuekin. Ini adalah kesalahan. Karena masalah sholat sangat penting. Ingat Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran.
3: Berapa banyak orang tua yang terfitnah dengan anak? Kita lihat ibu-ibu, kalau pas waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kalau waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kesian, masih kecil Ustaz. Tapi waktu sekolah dibangunin enggak? Bangunin, bangun, diiming-iming kasih permen apa macam-macam, subhanallah. Kita terfitnah dengan anak kita yang untuk akhirat kita nomor dua kan. Kita selalu mengatakan masih kecil. Demi Allah, pelajaran SD itu tidak akan ditanyakan nanti. Yang akan ditanyakan apa? Yang pertama ditanyakan di hari kiamat apa? Sholatnya.

0: mintakan ampun buat bapak, Naya. Ajarin sama anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita diperbaiki. Banyak orang tua yang lebih berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat. Azan dikumandangkan, anaknya gak dibangunin. Kenapa? Masih kecil. Ya sahab, masih kecil sahab. Kan belum wajib sholat. Tapi ketika jam 7 diobrak-abrik anaknya suruh sekolah. Apa sekolah wajib? Lebih wajib mana antara sekolah dengan sholat? Sholat. Maka tolong perhatikan yang seperti itu.
1: Dan sebenarnya Allah sudah menjelaskan hal itu. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati was-tabir 'alaiha.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati was-tabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa.
1: Dan suruhlah keluargamu itu mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah dalam rangka menyuruh anak kita sholat. Ya. Dalam usaha membuat dia itu sholat. Kita tahu hadis Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat bisab'in. Suruhlah anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum li ashrin. Ketika umur 10 tahun tidak sholat, dipukul. Karena kita lihat sebagian orang tua itu sangat perhatian banget untuk masa depan anaknya yang tidak lebih daripada 70 tahun. Dia sekolahkan anaknya, dia pilihkan sekolah-sekolah yang favorit, bagaimana anaknya nanti bisa menjadi dokter, bagaimana anaknya bisa menjadi insinyur, bagaimana anaknya menjadi orang yang sukses nanti tatkala dia telah dewasa. Sehingga SD-nya favorit, SMP-nya favorit, SMA-nya favorit. Dan kita lihat sebagian orang tua itu untuk sekolah anaknya, begitu semangatnya. Untuk sekolah ya, jam 7, wah sebelum jam 7 udah dibangunin nih. Padahal anaknya masih umur 6 tahun, atau 5 tahun TK umpamanya, itu udah dibangunin. Ketika untuk sholat, enggak. Kita begitu semangatnya untuk dunia dia, tapi untuk akhiratnya kita tidak semangat. Tapi perlu diingat, bahwa ada kehidupan yang harus dipersiapkan. Perjalanan dunia ini akan terputuskan, sehingga kita harus melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Maka tolonglah disempatkan waktunya untuk mempersiapkan hari yang lebih panjang itu.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Mutiara Tilawah. Surah Al-Adiyat.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
1: Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling ingat mengingatkan tentang pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan akan bahayanya penyakit riya yang senantiasa mengintai untuk menghapuskan amalan ibadah kita. Sungguhnya kita tahu bersama bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sulit, dan terlebih sulit lagi adalah senantiasa menjaga keikhlasan tersebut. Betapa sering riya mendatangi kita dalam model dan bentuk yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita harus sering saling mengingatkan diri sendiri akan pentingnya ikhlas, dan juga mengingatkan di antara kita akan bahayanya riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya, yaitu adalah riya, beramal saleh supaya diuji oleh orang dan supaya dilihat oleh orang lain. Karenanya tatkala para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, tentang fitnah yang sangat luar biasa yang akan muncul menjelang hari kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada dajjal, yang lebih berbahaya daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Fitnah apa yang lebih besar daripada dajjal? Kita tahu bahwasanya fitnah dajjal fitnah yang luar biasa. Ya. Makhluk yang sangat luar biasa yang akan muncul di akhir zaman, yang Allah memberikan kehebatan kepada dia, ya. Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan, ya, dari lahan yang tandus dan bisa menghidupkan orang yang mati. Fitnah yang luar biasa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang samar yang tidak kelihatan. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik yang samar yaitu riya. Rasulullah SAW memberikan contoh, seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia indah-indahkan, dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada orang yang perhatikan sholatnya, sehingga dia indah-indahkan sholatnya. Ini Nabi SAW lebih mengkhawatirkan fitnah riya daripada fitnah dajjal. Kenapa? Para ulama menjelaskan, ya. Karena fitnah dajjal, ya, kalau seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insyaAllah dia akan bisa terhindar dari fitnah dajjal. Tapi fitnah riya ini justru merupakan penyakit orang-orang yang soleh, bukan penyakit orang-orang yang tidak beribadah. Justru orang-orang yang soleh yang dihinggapi dengan penyakit riya. Kalau para pelaku maksiat, apa yang mereka riakan? Peminum bir, kemudian pezina, pencuri, apa yang mereka riakan? Tidak ada yang mereka banggakan, tidak ada yang bisa mereka riakan. Justru penyakit dia ini menimpa orang-orang yang beriman. Ya. Terlebih-lebih lagi, ujian riya begitu berat menimpa para da'i. Sungguh berat. Ujian bagi para da'i. Para da'i dituntut untuk bisa menyampaikan pengajiannya dengan sebaik-baiknya, yang ditopang dengan dalil yang begitu banyak, disampaikan dengan seindah-indahnya. Ini dituntut agar masyarakat bisa paham, agar masyarakat bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Dia dituntut untuk menghiasi pengajiannya memperindah pengajiannya sementara dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh para dai. Harus ikhlas sementara dia harus menghiasi apa yang dia sampaikan. Ya, karenanya ini yang kita khawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah riya lebih daripada fitnah dajjal. Yang kedua, fitnah dajjal hanyalah datang di akhir zaman. Ya mungkin Allah alam, artinya kebanyakan kita mungkin tidak mendapati fitnah ini karena belum muncul tanda-tanda hari-hari kiamat yang besar sampai akhirnya munculnya dajjal. Akan tapi riya, penyakit riya senantiasa mengintai setiap saat, setiap saat. Ya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alaju syai'an ashadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya." Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Kenapa? Karena niatku berubah-ubah. Seorang bisa jadi sekarang ikhlas, ya. Besok dia sudah riya. Bisa jadi sekarang ikhlas, satu jam kemudian dia riya. Sampai seorang ahli hadis mengatakan, "Rubbama uhaddits bi haditsin wa liya fihi niyyah, fa idza ataitu ba'dahu taghayyarat niyyati. Fa idza al-haditsul wahid yahtaju ila niyyat." Seorang ahli hadis mengatakan, ya, terkadang aku menyampaikan suatu hadis, ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku punya niat yang ikhlas. Akan tetapi tatkala aku baru menyampaikan sebagian hadis, tiba-tiba niatku berubah. Dan ini sering terjadi bagi para dai, tatkala dia menyampaikan kemudian dilihat orang-orang mulai terpukau dengan apa yang dia sampaikan, maka timbullah riya dalam hatinya, luar biasa penyampaian saya. Ya, timbul syaitan membisikkan kesempatan untuk menggoda. Kata dia, "Fa idza ataitu ba'dahu ala ba'dihi," jika saya baru menyampaikan sebagian hadis, tiba-tiba berubah niatku dan saya rasakan itu. Ternyata kata dia, "Fa'idhal hadithul wahid," saya sadar bahwasanya satu hadis yahtaju ila niyyah, butuh untuk niat yang diulang-ulang di untuk diperbaiki, butuh untuk beberapa niat. Kata Sahal bin Abdullah Tuthuri, "La ya'rifu ar-riya illa mukhlis," tidak ada yang mengetahui riya kecuali mukhlis, kecuali orang ikhlas. Orang berbahagia adalah orang yang perhatikan, senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya, bukan hanya memperhatikan gerak-gerik tubuhnya. Senantiasa mengecek hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak, apakah dia ujub atau tidak, apakah dia suudzon atau tidak. Senantiasa dia mengecek hatinya, dan orang yang seperti ini, dia akan bisa mendeteksi bahwasanya dirinya tertimpa riya. Bukan orang yang cuek, beramal dengan cuek, tidak. Seorang berusaha menjaga amalannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menghilangkan penyakit riya dalam hatinya. Makanya dari sinilah kita sadar kenapa, ya, pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fitnah riya lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal." Terlebih-lebih lagi ikhwani fillah sanallahu ayyakum, yang menjadikan riya semakin berat sering menimpa manusia karena sifat dasar manusia adalah ingin dipuji. Sifat dasar ingin manusia adalah ingin apa? Dipuji. Siapa manusia, siapa yang tidak ingin dipuji? Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Mujib Fatawa menyebutkan, ya, hubur riasah, ingin menjadi pemimpin, ingin dihormati, ya, ingin dipuji oleh manusia, merupakan syahwat, syahwat khafiyah. Kata ini syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana orang makan buah, makan ikan, makan makanan, ada syahwatnya, syahwat untuk makan. Demikian juga ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dinomor satukan juga syahwat. Dan itu syahwat tersembunyi dalam hati-hati orang. Oleh karena itu juga syahwat. Seorang ingin melampiaskan syahwatnya agar dihormati, agar dinomorsatukan, didahulukan, agar dipuji oleh orang-orang. Dan ini syahwat yang sering menimpa orang-orang, terutama orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam masalah agama. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, lihatlah bagaimana seorang tatkala ingin meraih syahwatnya, ingin melampiaskan syahwatnya, ya, dia rela mengorbankan banyak sekali untuk bisa dihormati, untuk bisa dihargai, untuk bisa disanjung-sanjung. Seorang yang ingin jadi dai yang terkenal agar dihormati, luar biasa dia berkorban. Dia harus menghafal Quran dengan begitu sulitnya, harus betah untuk belajar di hadapan para ulama. Tapi niatnya rusak, niatnya ingin apa? Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin mengalahkan Ustadz Fulan. ingin agar yang hadir di hadapan dia lebih banyak daripada yang hadir di depan Ustaz Fulan, sehingga dia pun berusaha ya setengah mati menghafal dalil. Kemudian ini usaha dia, mungkin dia kurang tidur, mungkin dia menghafal setengah mati, kurang makan demi untuk supaya canggih penyampaiannya. Ini syahwat, dia rela untuk demikian agar bisa terpenuhi syahwatnya. Bahkan seorang rela untuk mengorbankan yang terbaik yang ada pada dirinya, itu ruhnya, nyawanya, dia rela. Betapa banyak orang-orang yang berjihad, dia rela mengorbankan nyawanya, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk dipuji. Sesuatu yang paling berharga dalam dirinya, dia rela. Sampai tatkala ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil liyura makanuhu." Ada seorang berjihad supaya diketahui kedudukannya. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala liyakuna kalimatullahi lil ulya fa huwa fi sabilillah." Ya, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka dia yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berperang hamiyah, syaja'ah, ghadaban, seorang yang berperang hanya kedar untuk membela sukunya, untuk menunjukkan kejantanannya, untuk karena kemarahannya, atau liyura makanuhu, agar diketahui kedudukannya, maka dia telah berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berinfak, mengorban-korban. Dia rela berinfak miliaran terkadang agar dipuji oleh orang, agar disanjung oleh orang. Dia rela. Orang karena saya katakan tadi bahwasanya dipuji merupakan syahwat. Syahwat tersendiri. Ya. Yang lezat dia rasakan, sehingga dia rela berkorban agar bisa disanjung oleh orang lain. Dari sini ikhwan fillah sanallahu ayyakum, kita sadar akan bahayanya riya. Tidak ada di antara kita yang merasa selamat dari penyakit riya. Karenanya kita perlu mempelajari bagaimana agar kita bisa terhindar daripada riya. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar terhindar dari riya?
0: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
0: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnan duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas min ajli anna dhalika yuhzinu. Muttafaqun alaih.
2: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.

0: Ramuan herbal.
1: Sejak beberapa bulan yang lalu, saya menderita liver berlemak dan persendian sering terasa sakit. Mohon bantuan obat herbalnya, apakah ada sinseh, sukanjaza, kawan?
2: Saya sering sakit.
1: Menderita liver berlemak dan persendian sering terasa sakit.
2: Iya, fatty liver. Istilah fatty liver atau perlemakan di hati atau perlemakan di liver, ya, ini dikarenakan kalau dalam pengobatan klasik, beberapa lendir atau dahak kemudian dia bersinggah di suatu tempat yang lemah, kemudian dia tidak terurai, maka dia akan menjadikan patogen setelah terkena hawa udara yang datang dari luar, tentunya dalam dulu yang pertahanannya kurang kuat, ya, kemudian datanglah hawa yang dari luar atau angin dari luar, kemudian barulah terbentuk menjadi patogen baru. Ya, kepada ibu yang bertanya, ya, semoga memberikan rahmat, ya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini sudah melalui uji penelitian. Ya, orang zaman dahulu menguatkan liver ini dengan menggunakan temulawak. Ya, atau herbal yang biasa disebut sebagai kurkuma santoriza. Ya, atau orang Tionghoa menyebutnya yikcin. Ini merupakan herbal yang sudah lama, bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun telah digunakan untuk menguatkan fungsi liver dan mengatasi gangguan-gangguan sebagaimana yang ibu sebutkan tadi. Ya. Ada pun penelitian terakhir di negeri Sakura bahwasanya temulawak ini disebut sebagai kurkuma santoriza dikarenakan dia mengandung kandungan salah satu gugus kimia yang disebut sebagai santoriza. Kemudian para peneliti negeri Sakura ini kemudian dia mengambil serum gugus tersebut kemudian dibentuk menjadi bahan obat yang kemudian disebut sebagai santolizol. Ya. Kemudian dijual dengan harga yang cukup lumayan mahal, ya, ratusan ribu per kapsulnya. Ya, kalau di awal sampai jutaan, sekarang sudah ratusan ribu, sudah turun. Ya, kemudian digunakan ternyata efektif untuk pengobatan baik hepatitis A, hepatitis B sampai kepada perlemakan pada liver atau fatty liver. Ini dia efektif digunakan. Dan orang-orang dahulu, orang-orang klasik selalu memberikan tambahan. Ya, ada pun orang sana peneliti dia mengambil satu sisinya, yakni terutama kandungan santorizanya. Kemudian diambil, kemudian dia pakai. Makanya di luaran disebut sebagai obat ini disebut santorizol. Dikarenakan dia diambil dari serum santorizanya, kurkuma santoriza, temulawak. Ya, ibu bisa menggunakan dalam resep klasik sering disebutkan, ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, satu ibu jari kencur direbus. Ya, dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian diminum pagi. Begitu pula sore harinya. Demikian. Kepada ibu yang bertanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
0: Mutiara Nasihat.
3: Nah, bagaimana sekarang Ustaz caranya kita memperbaiki hati? Bagaimana cara kita memperbaiki hati? Pertama, kita harus ketahui bahwasannya memperbaiki hati itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan sehari dua hari. Tidak seperti orang yang membalikkan telapak tangan. Tapi memperbaiki hati adalah merupakan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, kegigihan, keteguhan, perjuangan, dan juga tentu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangnya perjuangan untuk memperbaiki hati ini dialami oleh para ulama salaf kita. Saya akan bawakan dua perkataan mereka. Yang pertama adalah Imam Thabit Al-Bunani. Kata beliau, "Kabattu nafsi 'ala al-qiyam 20 sanah." Kata beliau, "Aku berjuang untuk bangun malam selama 20 tahun." Berapa tahun? 20 tahun. Kita sudah berapa lama usaha
4: bangun malam?
3: Antum ya, kok enggak bangun malam? Wah, anak udah usaha. Berapa lama? Udah lama sekali ya. Berapa lama antum usaha? Udah seminggu, anak.
4: Udah seminggu sudah berhenti. Ini berapa tahun, Sabit?
3: 20 tahun. Kata beliau, saya berjuang keras untuk menundukkan nafsu saya supaya bisa bangun malam selama 20 tahun. Wa talazzaztu bihi 20 sana. 20 tahun saya berusaha keras supaya bisa bangun malam. 20 tahun berikutnya saya baru merasakan nikmatnya bangun malam.
4: Jadi setelah usaha berapa tahun?
3: 20 tahun baru kemudian nikmatnya bangun malam itu baru terasa sesudah itu. Dan itu pun selama berapa tahun?
4: 20 tahun. Lama enggak ini?
3: Lama. Makanya saya katakan tadi, perbaikan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan keuletan. Jadi bukan ngaji sekali dua kali selesai, oh tidak. Jadi kalau misalnya ada di antara kita, wah anak udah ngaji 20 tahun udah lama sekali. Iya ngajinya, tapi mana prakteknya? Ini Thabit al-Bunani. Perkataan yang kedua adalah Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir. Kata beliau rahimahullah, kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat li. Kata Muhammad ibn al-Munkadir, aku berjuang untuk menundukkan hawa nafsuku. Kita punya nafsu enggak?
4: Punya.
3: Nafsunya apa? Semacam syahwat. Syahwat itu bukan cuma syahwat kemaluan. Ada juga syahwat perut. Ada juga syahwat kekuasaan. Ya. Ada juga syahwat harta. Kata Muhammad Ibn al-Munkadir, saya berjuang untuk menundukkan nafsu saya selama 40 tahun. Baru kemudian saya bisa istiqomah. Ya Allah Ustaz, Thabit al-Bunani berapa tahun tadi?
4: 20 tahun.
3: Muhammad Ibn al-Munkadir berapa? 40 tahun. Ana dan Antum berapa tahun ini?
4: Jangan-jangan belum sempat merasakan ini sudah apa? Sudah mati duluan nanti kita.
3: Maka jangan sampai kita merasa pesimis. Jangan sampai kita merasa pesimis dengan seperti itu. Wah, Thabit al-Bunani, ulama yang seperti itu 20 tahun, Muhammad Ibn al-Munkadir 40 tahun. Kalau ana berapa tahun? Jangan-jangan belum sempat merasakan nikmatnya sudah mati duluan. Ya sudahlah, enggak usah usaha aja lah.
2: Tidak bisa, jangan.
3: Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghargai sebuah proses. Dan ketahuilah bahwasannya perjalanan ribuan kilometer itu dimulai dari langkah pertama. Nah, terus gimana Ustaz cara kita memperbaiki hati? Cara kita memperbaiki hati, langkahnya terbagi menjadi 3 fase besar. Berapa fase kita butuhkan? 3. Supaya hati ini baik, supaya hati ini tenang, maka membutuhkan 3 langkah fase besar. Fase yang pertama adalah berbekal dengan ilmu. Fase yang pertama apa? Berbekal dengan ilmu. Fase yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan fase yang terakhir adalah merawat. Apa? Merawat. Yang pertama apa tadi? Berbekal ilmu. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, merawatnya. Yang pertama, ilmu, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Kalau kaitannya dengan masalah hati, maka kita harus mencari ilmu-ilmu yang mendatangkan ketenangan batin. Apa itu, Ustaz? Ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang nama-nama Allah jalla wa ala, sifat-sifatnya yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Sangat disayangkan sebagian dari kita konsentrasi untuk mempelajari tauhid asma dan sifat di dalam permasalahan-permasalahan yang penting, tapi sebenarnya bukan yang paling penting.
4: Jadi ketika belajar asma sifat yang dia pelajari adalah pokoknya bagaimana membantah orang-orang Asy'ari, orang Maturidi, sehingga umurnya habis untuk mempelajari syubhat-syubhat mereka dan bagaimana cara membantahnya. Dan itu bukan saya katakan tidak penting, itu penting. Tapi sayangnya gara-gara sibuk dari itu kemudian tidak mempelajari apa dampak positif manakala kita mempelajari asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih takut kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang faham, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya semakin kita mengenal ilmu tauhid, seharusnya kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin berusaha meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kita akan semakin khawatir manakala kita menzalimi saudara-saudara kita. Tidak seperti sebagian orang semakin lama belajar tauhid, maka akan semakin meremehkan hak-hak saudaranya. Seperti yang saya katakan tadi, masalah utang itu gampang itu. Pokoknya asal meninggalnya tauhid masuk surga. Pokoknya tauhidnya sempurnakan nanti masuk surga. Iya, tapi tauhid itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, itu seperti kunci. Kunci itu pasti ada apanya? Ada geriginya. Kalau orang datang bawa kunci enggak pakai gerigi bisa buka pintu enggak? Ya bisa. Ini adalah berbekal ilmu. Berbekal ilmu mempelajari bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis ta'lim. Jadi kita belajar cara sholat Nabi SAW. Kita belajar, oh ini adalah termasuk hal-hal yang bisa membatalkan keislaman kita. Adalah dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah Jalla wa ala. Itu tujuan kita. Jangan sampai di antara kita tujuan belajar adalah bagaimana saya dapat ilmu sehingga bisa membantah teman-teman saya yang tidak sepaham dengan saya. Dari awal belajar niatnya untuk itu, bukan. Pertama kali belajar adalah niatnya lillahi ta'ala, kemudian untuk diamalkan. Banyak di antara kita belajar, anak angin belajar tauhid supaya anak bisa bantah. Duh. Sebelum ente bantah, ente amalkan dulu. Niatnya dari awal sudah keliru. Pertama kali adalah perbaiki diri sendiri. Kata Imam Ahmad, belajar adalah antanwiya, ikhlas dalam belajar adalah antanwiya raf'al jahli an nafsika. Maksud dari ikhlas dalam belajar adalah berniat dengan ilmu tersebut saya ingin mengkikis kebodohan dari diri saya. Sehingga ilmu tersebut saya ketahui kemudian saya amalkan dan saya praktekkan. Itu mempelajari ilmu. Yang kedua apa? Fase yang kedua apa? Mengamalkannya. Setelah sudah tahu ilmunya, maka kita giliran mengamalkan. Sedikit demi sedikit tentang ikhlas kita praktekkan. Barusan Ustadz mengajarkan tentang muraqabah. Apa muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, praktekkan. Walaupun tidak dilihat oleh istri kita, walaupun tidak dilihat oleh guru kita, walaupun tidak dilihat oleh teman kita, tapi manakala kita tahu bahwasannya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu tidak boleh, maka tundukkan pandangan mata. Ada sebagian orang ghaddul basornya itu kalau ada ustaz di sampingnya, atau ghaddul basornya kalau ada istri di sampingnya karena takut dicubit sama istrinya. Tapi kalau enggak ada istri, alhamdulillah.

0: Tanaman itu walaupun bibitnya unggul, pupuknya banyak, kalau tidak dirawat, maka yang akan tumbuh apa? Rumput. Atau hama. Hamanya semakin besar sampai pohonnya kalah. Itu namanya tidak dirawat. Makanya kalau misalnya kita punya tanaman ingin berhasil, setelah kita memilih benih yang unggul, kemudian kita pupuk benih tersebut, jangan lupa kita siangi, kita cabuti rumput-rumput itu, kita bersihkan hama-hamanya. Kalau ada penyakitnya kita semprot. Apa itu Ustaz? Penyakit-penyakit hati kita bersihkan. Itu namanya merawat. Merawat hati adalah ketika muncul penyakit sombong, hama itu dikikis. Ketika muncul penyakit hasad, hama itu dikikis. Ketika muncul penyakit iri, dengki, suudzon kepada kaum muslimin, dikikis semuanya. Itu adalah fase yang ketiga untuk memperbaiki hati.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ketika datang bulan atau mendapatkan haid, dia ketika ingin baca Al-Quran dia selalu mengambil wudhu. Mungkin hukum dari hal tersebut bagaimana, dan baca Quran sendiri bagaimana, dan menyentuhnya di sini bagaimana, Ustaz?
4: Membaca Al-Quran dengan tanpa mushaf, maka mayoritas ulama menyatakan boleh. Ini mazhab imam yang 4, ya. Karena para wanita tidak terhalang, wanita haid tidak terhalang dari berzikir kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah yang sedang haid dan ikut haji bersama beliau, if'ali ma yaf'alul hajj wa ra'alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain, ya, dari manasik-manasik haji. Tapi jangan tawaf di Ka'bah. Rasulullah hanya mengecualikan jangan tawaf. Berarti berzikir, bertalbiyah, dan yang lainnya termasuk membaca Al-Quran diperbolehkan. Adapun membaca Al-Quran dengan cara memegang mushaf, ini yang menjadi perselisihan juga. Ya, jumhur ulama dan ini mazhab imam yang 4 mengatakan tidak boleh. Dalilnya ayat la yamassul Qur'ana la yamassuhu illa al-mutahharun. Dan tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali yang disucikan. Juga sabda Rasulullah SAW, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi wanita haid. Ya, hujahnya apa? Tidak ada dalil yang sahih yang melarangnya. Adapun ayat la yamassul Qur'an la yamassuhu illa al-mutahharun, maka itu yang dimaksud itu para malaikat. Adapun hadis la yamassul Qur'an illa tahir, ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, suci maksudnya di sini apa? Karena ini hadis mutlak. Bisa jadi suci dari hadas kecil atau hadas besar, atau suci dari apa namanya najis. Bahkan seorang muslim pun juga ya disebut suci. Mana makna-makna yang diinginkan dalam hadis ini tidak jelas. Ya. Dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal, ya, saqata anhu al-istidlal. Ya, ketika dalil itu banyak makna-makna yang kuat yang tidak diketahui mana maksud daripada makna-makna tersebut, maka bisa jadi dalil tersebut gugur untuk bisa dijadikan dalil. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah mengatakan, ya, dan lebih menguatkan pendapat Ibnu Hazm bahwa memegang mushaf dengan bagi wanita haid itu adalah diperbolehkan, wallahu a'lam.
5: Surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya ayyuhal muddathir,
5: wahai orang yang berselimut,
6: qum fa'adhir,
5: bangunlah lalu berilah peringatan,
6: wa rabbaka fakabbir,
5: dan Tuhanmu agungkanlah,
6: wa thiyabaka fatahhir,
5: dan pakaianmu bersihkanlah,
6: wa rujza fahjur,
5: dan segala perbuatan yang keji tinggalkanlah,
6: wa la

0: tastakbir.
1: Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
0: Wa li rabbika fasbir.
1: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
0: Fa idza nuqira fin naqur.
1: Maka apabila sangkakala ditiup,
0: fadzalika yawma idzin yawmun 'asir.
1: Maka itulah hari yang serba sulit.
0: 'Alal kafirina ghairu yasir.
1: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
0: Darni wa man khalaqtu wahida.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
1: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan bebani dia dengan pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
0: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
1: Lalu dia berkata, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
0: In hadza illa qaulul bashar.
1: Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar.
1: Kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar.
0: Wa ma adraka ma Saqar.
1: Dan tahukah kamu apakah neraka Saqar itu?
0: La tubqi wa la tadar.
1: Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
0: Lawahatun lil bashar.
1: Yang menghanguskan kulit manusia.
0: 'Alaiha 19.
1: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
0: Wa ma

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang yang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasaalun.
1: Mereka berada di surga saling bertanya.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat.
0: Wa lam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
1: Dan kami biasa membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kematian kepada kami.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Yang lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa'a dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran dari Al-Quran.
0: Wa ma

0: المغفره.
1: Dan mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Apakah kurban sapi untuk 7 orang? Ya. Ya. Jadi kalau sifatnya iuran, maka untuk sapi mencukupi 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Lebih dari 7 orang tidak boleh. Kalau misalnya di sekolahan, ya ayo iuran anak-anak beli hewan kurban. Anak-anaknya berapa? 200. Enggak boleh. Masa 200 mau beli satu sapi? Ya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapi mencukupi 7. Kambing hanya satu, tapi boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Hada anni wa an ahli baiti." Ini untukku dan untuk keluargaku. Iya.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Di mana ini, Pak?
2: Agung Jan Pondok Kelapa,
4: Jakarta. Oh, masyaallah. Makanya suaranya bagus banget. Silakan, Pak. Tanyanya apa nih, Pak? Jangan sulit-sulit loh.
2: Iya, tadi Pak Ustaz bilang boleh dijual.
4: Iya.
2: Kan gini, Pak Ustaz.
4: Iya.
2: Karena kan kita mewakili panitia. Jadi panitia itu kan panjangkan tangan dari yang mengkorban.
4: Iya.
2: Nah, kan tidak boleh menjual itu apa kulit kalau mati itu. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau sapi kan laporan tuh 5 atau 7 Pak Ustaz.
4: Iya. Baik, cukup ya.
2: Iya, kalau ada di antara 5 orang, satunya niatnya berkorban tapi untuk dikonsumsi sendiri, apakah hukumnya? Terima kasih Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Begini Pak, panitia itu statusnya bukan pemilik tapi wakil, ya wakil, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan Ali bin Abi Thalib itu hendaknya kami membagi untuk kepada fakir miskin, karena amanahnya nggak boleh jual. Tapi kalau seandainya sekarang ini itu sudah dikasihkan ke fakir miskin, ya taruhlah gitu kan. Kulitnya dikasih, dan masuk digoreng kulit juga nggak kena, apalagi dioseng-oseng juga repot. Iya dibikin beduk ya repot, apalagi wayang kulit. Ya tadi, ya sekarang manfaatnya apa? Yang penting yang jual itu bukan pemiliknya, itu ya. Nah tentang masalah tadi orang satu kambing. Satu sapi itu saya katakan minimnya 1 orang, 2 orang silakan, 3 orang silakan, 4 orang silakan, 5 orang silakan, 6 orang silakan, 7 orang silakan, 6, 8 stop, karena maksimalnya 7. Lah kalau yang satu salah satunya di antara 5 atau 7 itu pengen miliki, oh hak dia, karena Rasulullah SAW hanya menyarankan kulu, makanlah, itu hak dia. Kalau memang setelah enggak mampu makan semua, ya wa'atimu, kasih makan orang. Kalau dikasih makan orang masih lebih juga, wadakhiru, simpen, silakan. Oke, dulu urutannya hadis itu, ya. Enggak ada masalah itu tadi. Jadi jangan dicing terus ini orang pelit banget. Itu hak dia, jangan dikasih titel aneh-aneh. Karena itu hak dia dan milik dia, mau dimakan semua juga hak dia, dikasih semua juga hak dia. Kenapa giliran dikasih semua kok enggak diomongin gitu loh. Itu hak dia dua-duanya. Wallahu a'lam.
0: Tahukah Anda?
5: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang nanti berwukuf di masjid, ya depan bagian depan masjid sebagiannya bukan Arafah, mungkin mungkin hajinya ngoboy, nggak disediakan tenda, ya gimana mau disediakan tenda, ngoboy, ya nggak disediakan tenda lah panitianya, akhirnya ke masjid larinya karena panas, berdoa nggak khusyuk panas-panas, ya. Kemudian bawa tenda sendiri, ya, diinjek-injek orang, akhirnya pergi ke masjid. Nah hati-hati di depan Namirah, ya, masjid Namirah namanya, bagian depannya itu bukan Arafah, ya, iya ke arah kiblat, tetapi dia mau miring jadinya, ya, tidak lurus, tapi miring, ya. Miring seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai sebelum zuhur, beliau di sini, ya, beliau turun di sini di Namirah sebelum masuk Arafah, membuat tenda di situ. Pas sudah masuk waktu zuhur, baru beliau masuk ke mana? Ke Arafah. Nah, itu yang disunahkan dalam di dalam pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi jika kita sudah ikut bus, kemudian sampainya kita ke tenda bukan di tempat yang seperti ini, maka jangan memaksakan, ah saya ke Namirah, ah nanti gak bisa kembali ke tenda, karena haji tempatnya satu, orangnya numpluk blek, ya. Jangan, saya peringatkan ketika hari ini dan hari sebelumnya tanggal 8, jaga kondisi tubuh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu intinya adalah ibadah wukuf di Arafah. Jangan sampai ketika wukuf kita teler, enggak bisa berdoa. Orang seluruhnya berdoa, ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang jongkok menggunakan kesempatan masing-masing. Ah, dia tidur. Ya, demam, meriang. Kenapa? Karena dia tanggal 8 dia pergi kemana-mana. Oh, ada saudara saya di sana, ada paman saya di sana, ada anak tetangga saya di sana. Ya, kemana-mana. Itu nanti. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Simpan waktu, simpan kekuatan pada hari 8 untuk hari ke-9. Begitu juga, ya, ketika sudah sampai di Arafah. Ya, kalau disediakan tenda, alhamdulillah. Kalau tidak, maka cari tempat yang benar-benar kita bisa khusyuk beribadah di sana. Ya, kita bisa khusyuk berdoa, berzikir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak jangan lupa perjalanan dari Mina ke Arafah kembali, saya ingatkan, mengulang-ulang apa? Talbiyah. Karena ini waktu-waktu untuk banyak-banyak bertalbiyah. Ya, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka akan ada imam yang melakukan khutbah. Kemudian setelah khutbah baru sholat zuhur dan asar. Ya, baru sholat zuhur dan asar. Nah, sholat zuhur dan asar dikerjakan dengan qasar. Dikerjakan dengan apa? Qasar. Baik yang dia penduduk kota Mekah, penduduk kota Arafah, daerah Arafah atau daerah Mina, qasar dia, ya, qasar dan dijamak dan dilakukan pada waktu zuhur, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, dilakukan secara berjamaah. Karena ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya, setelah beliau khutbah, kemudian beliau salat zuhur di sini, baru beliau menuju sini. Beliau di sini maksud saya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuju sini di kaki Gunung Arafah, ya, bukan di sininya yang sekarang sudah ada tugu di situ, tetapi di kaki gunungnya, jangan keliru. Kemudian beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, beliau dalam keadaan seperti persis yang ada di gambar ini, yaitu beliau menghadap kiblat dengan menjadikan Gunung Arafah antara beliau dengan Ka'bah. Ini Ka'bah arah Mekah, kemudian ini gunung dan ini beliau. Jadi seperti itu yang disunahkan oleh atau dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan gunung antara beliau dengan Ka'bah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bersabda, waqaftuha huna wa arafatu kulluha mauqif. Artinya, aku berwukuf di sini dan Arafah seluruhnya, ini Arafah, ya terbatas sekali. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Jadi boleh kita berwukuf di sini kah, di sini kah, di sini kah, bahkan di depan ini kah, boleh kita. Nah, kalau kita berwukuf di sini, kita jangan menghadapnya ke sini, ke gunung, tetapi menghadapnya ke mana kalau berdoa? Ke Ka'bah. Nah, ini keliru sebagian orang. Ka'bah di belakangnya dia berhadap ke mana? Ke Gunung Arafah. Ini keliru. Ya, ini pada ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan wartafi'u an batni urana. Nah, jangan kalian naik kalian dari lembah Urana ini. Jangan kalian di sini. Karena ini bukan Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan Arafah, ya. Jadi daerah-daerah sini jangan kita berwukuf di sana. Kalau seandainya Anda misalkan ya berwukuf di sini, ya, di samping Arafah, berwukuf di situ, tidak sah hajinya. Maka tanya kepada petugas di sana, kalau Anda berwukuf, apakah ini Arafah atau tidak? Nanyanya jangan sama sesama jamaah haji. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahu. Ya, yang ditanya kadang-kadang takut menjawab tidak tahu atau gengsi untuk menjawab tidak tahu, akhirnya kayaknya sih, kayaknya. Ya, tanya sesama kepada pegawainya atau petugas-petugas keamanan di sana, tanya ini Arafah atau tidak, karena di sana memang sudah ada batasan-batasan yang ditunjukkan dalam oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian ketika kita wukuf di Arafah, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, terutama doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita baca sebanyak-banyaknya ketika kita di Arafah, ketika kita wukuf di Arafah. Kalau bosan dengan bacaan itu, maka baca doa yang lain. Yang paling bagus adalah membaca doa yang berbahasa Arab dan kita pahami. Jangan bawa buku doa bahasa Arab tapi enggak paham. Baca doa bahasa Arab tapi yang kita pahami. Kalau enggak, maka baca doa pakai doa bahasa sendiri. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Kromo Inggil, mau bahasa Sunda, ya. Asalkan jangan ketika berdoa kumaha Allah euy. Jangan. Ya enggak boleh ya para ikhwan sekalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: الله من الشيطان الرجيم
7: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Di zaman Umar bin Khattab ditemukan jenazah Nabi yang masih utuh, namanya Nabi Daniel. Di zaman Umar bin Khattab, waktu itu ketika pasukan kaum muslimin menguasai suatu dusun, suatu perkampungan, di mana perkampungan di sini mereka kalau enggak turun hujan, mereka keluarkan peti. Lalu dibuka peti itu, turun hujan. Dimasukkan lagi. Maka rupanya dusun ini diserang oleh kaum muslimin dan dikuasai. Diambil peti itu, ternyata jasad seorang nabi. Dikirim surat kepada Umar bin Khattab. Ditemukan jasad seorang nabi. Apa kata Umar? Buatkan kuburan nabi itu 13 kuburan. Di antaranya yang di bawah sungai. Lalu kemudian dibuat 13 kuburan. Dikuburkan di salah satunya dalam suatu riwayat yang di bawah sungai itu, lalu diratakan supaya tidak ada orang yang ngalap berkah. Gimana ya kalau ternyata jasad nabi itu ditemukan oleh kaum muslimin sekarang ya? Mungkin dibikin pak kubah gede, orang pada duyun-duyun ngalap berkah pak. Tapi di zaman Umar enggak. Justru Umar khawatir ini bakalan apa? Ya dijadikan kesyirikan. Maka sengaja oleh Umar disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ngalap berkah. Makanya meminta keberkahan, ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan keberkahan, haram. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersama para sahabat pergi setelah menguasai kota Mekah pak, untuk memerangi Hunain. Dan waktu itu pasukan kaum muslimin besar pak. Rupanya di tengah jalan mereka melewati sebuah pohon namanya Dhatu Anwat. Rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam berkata apa? Hai Rasulullah, jadikan dong buat kami pohon Dhatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwat. Karena Dhatu Anwat ini tempat ngalap berkahnya orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Inna sunan. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan kata-kata mirip yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami, bagi kami ilah sebagai mereka punya, sebagaimana mereka mempunyai ilah. Nah, itu ya akal Islam. Adapun para nabi hidup di kuburannya sholat, betul hadisnya sahih. Tapi itu alam barzakh pak, bukan alam dunia. Para nabi di kuburannya hidup, betul mereka sholat, betul. Tapi apa kata Ali Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari? Itu kehidupan alam barzakh, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Sebab kalaulah dikatakan bahwa para nabi itu hidupnya di kuburan seperti hidupnya di dunia, berarti orang yang gali kuburan nabi dan ngelihat jadi sahabat dong pak. Ya, padahal itu batil. Makanya jangan disamakan. Dan hidupnya para nabi di kuburan sama dengan hidupnya orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka diberikan rezeki. Allah mengatakan mereka hidup. Tapi hidup apa? Maksudnya hidup alam kubur, alam barzakh. Maka beda pak kehidupan alam barzakh dengan kehidupan mana? Dunia. Kalaulah hanya karena para nabi itu berdasarkan hadis bahwa para nabi itu hidup di alam kuburnya, kita bisa ngalap berkah atau datang ke kuburan minta, yang pertama kali melakukan para sahabat pasti, Pak. Dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu.
2: Soal jawab.
3: Gini, kalau saya mau nanya, hukum berdagang dengan hukum meminjamkan duit. Ada kata orang itu, misalkan saya nih biasa berniaganya masalah pakaian, utang-utang pakaian. Tapi kalau andai kata ada orang itu yang minjam duit, saya tidak membungakan, tapi dia sendiri yang memaksakan nanti saya ganti, tapi saya akan lebihkan. Sedangkan saya sendiri bilang, saya tidak biasa begitu. Tapi kalau situ minta, ya terserah. Yang penting saya tidak minta bunga. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, saya seorang istri. Saya sudah berapa tahun menopause nih, Pak. Tapi tidak bisa melayani lagi seorang suami. Tapi suaminya itu memaksakan masih ada niat hasratnya. Sedangkan saya sendiri tidak bisa sedikit pun terhasrat sama suami. Itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama, Ibu, ya, di dalam hutang piutang tidak boleh dan tidak diizinkan kita untuk menarik keuntungan. Maka Ibu tegaskan kepada dia, saya tidak mau mengambil keuntungan apapun dari saya menghutangkan kepada Anda. Ini akad saya dengan kamu hutang. Ya, karena ini hutang piutang, sedangkan kata para ulama, ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka itu hukumnya riba. Saya tidak mau menerima. Tegaskan dan katakan demikian. Ya. Namun bagaimana kalau misalnya kita berhutang kepada orang? Dan di awal pun kita sudah berakad sebagai hutang piutang dan tidak ada riba sama sekali dan tidak ada bunga ataupun tambahan-tambahan keuntungan. Tapi kita ingin berterima kasih, maka kita bayar lebih ini, ya, selebihnya sebagai terima kasih saya kepada Anda. Buat kita boleh, bahkan itu termasuk min husnil qadha, kata para ulama, termasuk ya pembayaran yang bagus. Tapi kalau ternyata orangnya tidak mau terima, ya sudah. Ya, mungkin dia khawatir dia jatuh kepada riba, atau dia malah kemudian ketagihan nanti pengennya dikasih yang lebih. Bisa jadi, maka pada waktu itu ya, kalau memang ternyata orangnya menolak, ya sudah. Nah, yang kedua, Ibu, walaupun Ibu tidak ada hasrat, tetap Ibu ya wajib melayani suami. Sebab kalau Ibu tidak melayani suami, maka Ibu akan dilaknat oleh para malaikat. Iya. Di mana Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin batat, wanita mana saja yang bermalam dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Walaupun ibu tidak punya hasrat, tetaplah ibu usahakan dengan semaksimal mungkin bagaimana membahagiakan suami. Iya. Berpikir bagaimana ibu menjadikan hal ini sebagai tempat untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jangan ibu hanya karena saya sudah menafaus, saya sudah tidak punya hasrat, akhirnya ibu pun tidak peduli sama suami. Jangan hal seperti itu terjadi dan terbetik di hati ibu. Tapi ibu berpikir bagaimana saya membahagiakan suami, karena suami saya adalah surga saya atau neraka saya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Unzuri aina anti min, lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruk, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu." Nah, ibu, ya, mintalah kepada Allah kekuatan, kemudian usahakan semaksimal mungkin untuk membahagiakan suami, untuk apalagi ini berusaha berhubungan dengan hasrat. Ya, ketika seorang lelaki tidak terpenuhi hasratnya, hatinya akan bergejolak, akhirnya bisa jadi ya matanya melihat laki-laki wanita lain. Ya, ketika hasratnya lama tidak terpuaskan, itu akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuhnya, bahkan cepat terserang penyakit. Nah ini ibu juga harus berpikir, jangan hanya sebatas egois diri sendiri, jangan hanya sebatas memikirkan keuntungan diri sendiri, tapi pikirkanlah bagaimana ibu mendapatkan pahala yang besar. Nah,
6: jaring jagong ringan eng angkringan.
7: Iya iya, aku pengen tahu nih kiki iso kurban lho.
8: Kurban?
7: Bahkan sesok gitu.
8: Weh, iya iya, ini sarap itu aja ya lho.
7: Wah, waduh.
8: Wah lah, emangnya warap kurban apa?
7: Pengen kuki waduh Jawa.
8: Waduh Jawa?
7: Nah, ini duitnya kurang lho.
8: Kurang, waduh Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit.
7: Mm-hmm.
8: Lumayan iso wong telu patungan ya.
7: Yeah.
8: Nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
7: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
8: Kuwi solusi praktis dan ekonomis lho iki.
7: Ya, kuwi nek
8: aku nulungi kowe,
7: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye, Jal?
8: Oh,
7: ora entuk malah.
8: Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
9: Aduh. Mau apa tuh kok mandek bareng?
7: Kuwi lho ora sopo.
9: Sote ngopo ndelok e? Harus to.
8: Sote ngopo kae?
7: Haji, pesat ami wae. Tas iki aku iso kekok masalah hewan kurban mau sing tak tekoke kuwi.
9: Kuwi rak pesat ami sing iso ngisi konsultasi syariah.com.
7: Iya, sing nang YouTube kuwi, nang YouTube TV kuwi.
9: Wah.
7: Iso sote ning kene, Mbak.
8: Iya, wis. Eh, terus rampungan nek
7: rampungan. Parane iki lek kok sisa.
10: Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik Ustaz.
11: Iya.
10: Saya Tri.
11: Tri nggih.
10: Bisa minta waktunya sebentar Ustaz?
11: Coba silakan duduk.
10: Oke. Jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
11: Masya Allah.
10: Kurban kambing gitu.
8: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
11: Oh gitu.
8: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
11: Oh gitu. Tapi
8: piye?
11: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna,
10: sempurna itu,
11: ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah tapi yang penting sah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu.
10: Oke.
11: Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya.
10: Paling murah.
11: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
10: Tidak harus jantan. Nah,
11: berarti boleh betina.
10: Bisa betina.
11: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
10: Kurban ini.
11: Baik. Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
10: Kambing domba. Nah,
11: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Ya. Kalau tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing
10: pinginnya
11: Jawa,
10: gitu,
11: ya. Kalau Jawa lebih mahal.
10: Ya.
11: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
10: Kambing 6 bulan.
11: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
8: Terus kalau ngutang boleh nggak, Ustaz?
11: Ngutang.
8: Nggih.
11: Okay. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya.
10: Ya.
11: Atau ikut urunan sapi.
10: Senang gitu. Ya.
8: Bayarnya memang bisa habis Idul Adha gitu.
11: Oh gitu. Nggih. Ya. Okay. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
7: Utang onta, Ustaz.
11: Utang onta.
7: Balik.
11: Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban. Dan ini enggak main-main utangnya onta ya.
7: Iya.
11: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor onta untuk sendirian satu orang.
7: Oh, boleh, Ustaz.
11: Boleh.
7: Onta satu orang boleh?
11: Boleh, itu yang lebih sempurna.
7: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
11: Satu orang bisa.
7: Oh, ya ya ya.
11: Meskipun boleh urunan maksimal 7 orang. Nah, kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
7: Allah bantu gitu ya,
11: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
7: Utang tapi kalau nggak punya utang
11: dulu, karena ini kewajiban.
7: Prioritas utang itu ya.
11: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
7: Ya,
11: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
7: bayaran
11: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
7: Utang baik,
11: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya, bisa ini, berkorban ini, setiap tahun itu luar biasa.
7: Utang kowe kok kulitmu kok dol nyicil utangan kuwi
10: kulit kim gue bayar jagal gue lo, si gue jagal
7: bayar utang gue.
11: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
7: dijual.
10: Buat ya biasanya kan buat itu lo.
11: Iya, buatan pareng nek kayak gitu.
7: Lo,
11: kalau seperti itu jadinya korbannya nggak sempurna. Ada sebagian. Ya karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
10: Berarti kayak saya ngambil lagi itu.
11: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
10: Berarti kalau
11: bukan kita diambilkan dari hewan korban itu.
10: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
11: Iya, nanti kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
7: Batal loh. Tokah loh. Aku mending nambahin.
11: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
7: kulitnya ada
11: terbatas, ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
10: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
11: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
7: Awan nih saya buru-buru.
11: Oh gitu, oke. Silahkan sini
7: dulu.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
11: Sudah cukup. Okay. Sambung.
10: Okay. Pamit dulu Ustaz.
11: Dong toh.
10: Nggih, insyaallah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
11: Insyaallah nggih, semoga diberkahi nggih. Okay.
10: Assalamualaikum Ustaz.
11: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
10: Oh, gimana Ustaz?
11: Utangnya enggak boleh utang riba.
7: Ada apa dengan riba Ustaz?
11: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilihi, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
7: Oh, nah,
11: misalnya gitu, perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
7: Oh, gitu.
11: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
7: Okay.
11: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja enggak apa-apa.
7: Apa Ustaz?
11: Nah, ini ada, saya ada buku.
7: Iya.
11: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Okay. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, kontennya di sini.
10: Oh iya, insyaallah Ustaz.
11: Biar manfaatnya lebih luas ya.
10: Iya, insyaallah.
11: Siap?
10: Nggih. Okay.
11: Nggih,
10: matur. Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
11: Jazakallah khair. Nggih.
10: Assalamualaikum nggih Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Seko Ummu Qurs, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. ora jadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai lan Abu Dawud.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum.
2: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak Ibu? Silakan.
1: Dari Ummu Nisa.
2: Silakan Ummu Nisa.
1: Begini Ustaz, saya mau tanya, saya masih bingung perihal membaca Al-Quran yang ada yang bilang kalau wanita haid itu boleh membaca Al-Quran tetapi tidak memegang mushafnya. Bagaimana kalau orangnya itu belum hafal semua isi Al-Qurannya Pak Ustaz? Syukran Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa menyimak, silakan Ustaz.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, semoga Ramadan bulan pembacaan Al-Qur'an ini benar-benar kita isi dengan memang membaca Al-Qur'an. Adapun permasalahan yang ditanyakan, seorang perempuan yang haid, dia pendapat yang lebih kuat adalah wallahu alam, jika diperlukan untuk membaca Al-Qur'an maka dia boleh untuk membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf. Nah, lalu ditanyakan sebagaimana yang ditanyakan tadi, sedangkan dia belum hafal semua dari Al-Qur'an, maka baca sesuai dengan apa yang dia hafal. Ya, baca sesuai dengan apa yang dia hafal. Ini pun sekali lagi seorang wanita haid, ya, dia kalau ingin membaca Al-Qur'an, kalau memang dia memerlukan untuk membacanya. Wallahu alam. Naam.
4: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariah.
5: Mutiara Tilawah.
6: Surah At-Takatsur.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan pada hari Arafah untuk yang menunaikan ibadah haji berpuasa. Lebih baik dia berbuka. Ya. Kenapa? Untuk semangat berdoa. Dan tadi saya kelewatan, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang antum harus berbangga untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita diberikan umur sampai penunaian ibadah haji. Ya. Karena luar biasa hadis ini, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah di dalamnya memerdekakan hamba-hambanya dari hari Arafah. Ya. Dari hari Arafah. Innahu la yudni wa innahu la yadnu. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Thumma yubahi bihimul malaikata. Kemudian Allah membanggakan hamba-hamba yang berwukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikatnya. Siapa kita dengan para malaikat? Tidak ada bisa dibandingkan. Orang yang makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, senantiasa taat, jauh dari maksiat kepada Allah, makhluk tersebut ya di hadapan mereka, kita dibanggakan, kita yang senantiasa penuh dengan dosa dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang suci-suci tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arada haula?" Wahai para malaikat, kulihat apa yang mereka inginkan. Artinya, silakan minta apa saja. Dalam riwayat yang lain, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, silakan kalian bertolak dari Arafah ke Mina. Silakan. Dalam keadaan kalian diampuni dan bagi orang-orang yang kalian doakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi nasihat kepada seluruh jemaah haji, tanggal 8 pagi, tanggal 9 jaga kondisi stamina tubuh kita. Sehingga boleh makanya pada saat itu kita istirahat sebelum zuhur. Ya. Enggak, sebelum zuhur naik ke sini ke Gunung Arafah. Nanti pas sudah zuhur teler, kepanasan, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Akhirnya turun-turun sudah masuk waktu maghrib. Orang sibuk sudah ribuan kali dia baca la ilaha illallah wa la syah, dia hanya waduh. Saya baru sampai nih. Nanti kemana aja? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang wah, atau bahasa gaul sekarang, bukan sesuatu yang wow Anda ke Gunung Arafah. Ya? Enggak. Enggak. Bukan sesuatu yang luar biasa Anda bisa ke Gunung Arafah itu. Ya, bukan wajib kita ke Gunung Arafah. Seluruh Arafah adalah tempat apa? Tempat berwukuf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seperti ini kita lakukan sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertolak pada setelah terbenam matahari, kita bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ayyuhan nas, as-sakinah, as-sakinah." Wahai manusia, hendaklah kalian tenang, tenang. Dalam riwayat yang lain, "Ayyuhan nas, 'alaikumus sakinah, fa innal birra laisa bil idha'." Wahai manusia, hendaklah kalian dengan tenang. Sesungguhnya kebaikan bukan dengan cara mengerjakan sesuatu yang melalaikan, yaitu menyakiti orang. Ada perkataan dari, kalau tidak salah, Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya haji yang benar itu bukan kita bersegera sampai duluan di Muzdalifah. Ya. Tetapi haji yang benar itu kita diampuni atau tidak pada hari itu. Jadi niat kita ketika menunaikan ibadah haji adalah bukan segera sampai di Muzdalifah. Orang belum sampai seluruhnya, dia sudah sampai di Muzdalifah. Ya memang, ente habis zuhur langsung ke Muzdalifah. Ya, ini enggak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

Tahajjud. Nah, ini hadis ini, penggalan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i menunjukkan beberapa hal. Saya artikan dulu hadisnya. Barang siapa yang datang ke Arafah sebelum sholat subuh pada malam Muzdalifah, maka dia sudah sempurna hajinya. Artinya apa? Waktu wukuf di Arafah dari mulai 9 pagi terbitnya matahari sampai terbitnya fajar tanggal berapa? 10. Jadi kalau orang terlambat dia datang ke Arafah, datangnya malam-malam, orang sudah ke Muzdalifah semua. Oh, kosong Arafah, subhanallah. Anak dapati seorang kosong Arafah. Ente datangnya tengah malam, iya. Ya. Nah, pada waktu itu dia sampai di situ berhenti sejenak, baru dia bertolak ke Muzdalifah sahajinya. Berdasarkan hadis ini. Tapi jangan disengaja. Ya. Ini orang yang dalam keadaan seperti ini kenanya. Kita kan ingin kesempurnaan, kita ingin berdoa di waktu-waktu yang mustajab, dan waktu mustajab dari mulai waktu zuhur sampai terbenam matahari. Adapun kalau keterpaksaan dia datang ke mana, ke Arafah, ya, sampainya di Arafah itu misalkan jam 12 malam kah, jam 1 malam kah, maka pada saat itu dia berdiam sebentar, baru dia bertolak lagi ke mana? Ke Muzdalifah. Ada pertanyaan, sholat maghribnya di mana? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan, sebelum saya berbicara tentang sholat maghrib, ya, kita sekarang berarti berbicara tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 apa? Malam 10 Dzulhijjah. Sudah terbenam matahari, kita bertolak dari mana tadi? Dari Arafah ke Muzdalifah, ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bertolak ini menunjukkan bahwasanya salat maghribnya tidak di Muzdalifah. Salat maghribnya tidak di Muzdalifah, tetapi di mana? Tidak di Arafah, tetapi di Muzdalifah. Nah, sekarang saya berbicara tentang Muzdalifah. Jika seorang yang menunaikan ibadah haji sudah sampai ke Muzdalifah, maka di sana dia salat maghrib 3 rakaat, kemudian digabung dengan sholat isya 2 rakaat. Otomatis ini pada waktu apa? Waktu isya apa waktu maghrib? Waktu isya. Dikerjakan di mana? Di Muzdalifah. Jadi bukan dikerjakan di Arafah. Nah, di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Ustaz, kalau kita di Arafahnya karena gara-gara nunggu bis atau bisnya macet, terlambat di Arafahnya sampai sebelum pertengahan malam, maka jawabannya sholatlah di mana? Di Arafah. Sholatlah maghrib dan isyanya di mana? Di Arafah. Karena waktu terakhir mengerjakan sholat isya kapan? Pertengahan malam. Daripada kita nanti terlambat, maka kita kerjakan di Arafah. Ini kalau kejadian kapan? Kalau bisnya terlambat. Tapi bagi yang ngoboy, yang jalan kaki ya monggo silahkan. Ya, dia jalan dari Arafah, keluar dari kemudian sampai ke Muzdalifah, dia sholat di sana. Sholat maghrib dan isya. Ya, maghrib 3 rakaat disambung dengan isya 1 kali azan, 2 kali apa? Iqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Usamah. Ketika itu beliau bercerita, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafat." Aku bergandengan, berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Arafah. "Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy'bal aisar alladhi dunal Muzdalifah ana khafa bala." Ketika beliau sampai ke sebuah tempat di sebelum Muzdalifah, beliau menambatkan ontanya dan beliau kencing. "Tsumma jaa fa sababtu alaihi alwudu'a fa tawaddaa wudu'an khafifan." Lalu beliau datang setelah kencing, karena kencing tidak ada hamam dulu waktu itu, kamar mandi. Beliau datang dari tempat kencingnya, kemudian aku pun menuangkan air untuk beliau berwudu. Kemudian beliau berwudu dengan ringan. Artinya
karena airnya

mungkin terbatas, wudunya dengan ringan tetap disempurnakan. Tsumma qultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salata ya Rasulullah?" Apakah kita sekarang ingin mengerjakan salat wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "As-salatu amamaka." Salat itu di depanmu, yaitu di Muzdalifah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda'a fa asbagha alwudu'a thumma uqimatish shalah fa shalla almaghriba thumma anaha kullu insanin ba'irahu fi manzili thumma uqimatish shalah fa shalla almaghriba fa shallaha uqimatil isya fa shallaha wa lam yusalli bainahuma syai'an. Nah, ini hadis ini banyak pelajaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika beliau sampai ke Muzdalifah, beliau turun dari ontanya maksudnya. Kemudian beliau berwudu dengan sempurna. Kemudian beliau diikomahkan sholat. Lalu beliau sholat maghrib. Kemudian setelah itu, seluruh orang menambatkan ontanya. Kemudian setelah itu, beliau diikomahkan sholat isya. Beliau sholat isya. Baru beliau tidak mengerjakan sholat apapun dan kerjaan apapun di antara dua sholat tersebut. Jadi tidak benar ada zikir-zikir di antara dua sholat tersebut atau setelah dua sholat tersebut, tidak. Saya pernah pak di Muzdalifah, waktu lagi ngoboy-ngoboynya ini ya, ada orang habis sholat maghrib dan isya zikir, subhanallah. Saya bilang zikirnya luar biasa bentuknya, di zikirnya begini, udahlah kita tinggalkan dia, itu bukan dari negara kita ya, kita tinggalkan dia, tidur kita. Sebelum subuh kita bangun untuk sholat witir dan sholat subuh dan segalanya. Orang itu masih aja lagi. Subhanallah. Saya bilang kuat sekali orang ini. Ya. Padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu yang benar adalah sampai di Muzdalifah kita mengerjakan azan, kemudian iqamah sholat maghrib, iqamah untuk sholat maghrib, lalu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah untuk sholat isya, lalu sholat isya 2 rakaat, dan dikerjakan secara berjamaah-berjamaah meskipun kelompoknya sedikit-sedikit, 10-an orang, 20 orang ya, dikerjakan seperti itu di Muzdalifah ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya setelah selesai sholat maka tidur istirahat, karena besok masih banyak pekerjaan yang berat-berat. Ya, maka istirahat. Dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggal di Muzdalifah, ya. Nah, masalah tinggal di Muzdalifah ada permasalahan. Karena ada perbedaan. Untuk yang bachelor yang tidak membawa keluarga, ya, yang tidak membawa keluarga, dia mabit bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh. Adapun yang keluarga seperti para ibu-ibu, saudari-saudari, atau anak-anak kecil, atau orang tua, mereka diperbolehkan untuk singgah di Muzdalifah sebentar. Setelah itu, setelah pertengahan malam, mereka berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ini diperbolehkan bagi ibu-ibu, saudari-saudari, kemudian bagi orang tua, anak-anak kecil, atau yang menemani mereka dari para lelaki. Nah, diperbolehkan mereka singgah sebentar di Muzdalifah, menunggu pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam mereka pergi dari Muzdalifah ke Mina, dan dianjurkan untuk mengambil keringanan ini karena ini lebih ringan. Karena menunggu nanti waktu subuh besok maka orang akan penuh, tidak cocok untuk para perempuan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya, dalam hadis Aisyah, Aisyah bercerita, istazanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata jum'in. Saudah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah, an tadba'a qabla hatmatin nas, untuk pergi ke Mina sebelum orang-orang bertolak ke sana, yaitu pada waktu malam. Wa kana imra'atan sabithah, yakni tsaqilah, dan beliau adalah seorang wanita yang sudah tua. Fa adzina laha, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkannya, ya, Nabi Muhammad SAW mengizinkannya.
Adapun Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi di sana ada perbedaan. Jika dia lelaki sendirian, ya maka dia wajib bermalam di Muzdalifah, dan hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan bermalam di Muzdalifah, maka wajib bayar fidyah karena meninggalkan kewajiban. Adapun orang-orang tua, para wanita, perempuan, kemudian anak-anak kecil atau yang menemaninya, maka boleh mereka setelah pertengahan malam bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Ya, ini para ikhwan sekalian, itu dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 9.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Taib, akhwat Islam, sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ya, atau dan domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya tiga, yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma bahwasannya berkorban dengan selain tiga ini tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Mundhir dari Al-Hasan bin Salih. Ya. Ikhwatlah Islam. Namun sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban dengan ayam misalnya, enggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat, berkorban itu hanya boleh dengan tiga ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dari dan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkorbannya dengan kambing. Ya. Disebutkan dalam hadis duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini ya aqranaini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berkorban dengan kambing, itu menunjukkan itu yang lebih utama kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta. Berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga, seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam Pak, ya, mana yang paling mahal maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya. Kemudian untuk unta Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fashtarakna fil baqara 7 wa fil ba'iri 10." Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha. Maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujzi'ul badana an asyrah fil udhiyah. Unta mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran. Ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau saya punya kebo, boleh enggak kebo? saya enggak punya sapi ini. Adanya apa? Kerbau. Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh, enggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas, mas, selama masih ada sapi, ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok, sapinya itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhad'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya, maupun juga kambing. Ya, adapun untuk apa namanya sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Atau adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Iya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya, berdasarkan hadis la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhajjatan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang kedua. Kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan, ya, yang seperti itu, maka silakan jad'ah min ad-dha'n. Jad'ah min ad-dha'n itu yaitu, ya, biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya, ya, Bapak kalau mau nyembelih domba, tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang enggak paham umur, Pak. Tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian ingat, di dalam kita berkorban, hindari, jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Ya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi enggak kelihatan butanya, enggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua, al-maridhah al-bayyin maraduha, yang sakit yang kelihatan banget sakitnya. Adapun kalau dia sakit tapi enggak kelihatan sakitnya, ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat, al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya, maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustaz, kalau apa, tanduknya patah, kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya, sakit, pincang, atau ya, gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas, berantem, akhirnya sakit kambing kita itu, maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak, gara-garanya kita yang teledor, enggak kita ikat, akhirnya berantem, sakit. Maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak? Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih boleh. Iya. Demikian pula kalau apa namanya? Telinganya buntung, ya. Yang rajih boleh walaupun makruh kata para ulama itu semua aib-aib yang makruh, ya. Kemudian ya akhul Islam, bagaimana sifat kambing yang sesuai sunnah? Ketahuilah Bapak sekalian, sifat kambing yang sesuai sunnah itu yang pertama al-asman al-akmal, yang paling gemuk dan paling sempurna. Ini kita berusaha cari kambing itu yang paling apa? Gemuk, Pak. Iya, dan paling sempurna, artinya tidak sakit begitu. Karena ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'adzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan apa? Hati. Jangan kita milihnya kambing kacang, Pak. Ya Allah, yang kecil. Ya saya duit saya cukupnya beli kambing kacang, Ustaz. Gimana? Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya, kalau memang cukupnya segitu. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, warna putih lebih disukai oleh Allah daripada warna hitam. Sebagaimana dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa kambing yang berwarna putih lebih disukai oleh Allah daripada yang berwarna apa? Hitam. Ya. Kalau sifat kambingnya Nabi itu, Pak, disebutkan dalam hadis yang dzuru fi sawad, ya. Wa ya'kulu fi sawad wa yabruku fi sawad wa yata'u fi sawad. Rasulullah SAW itu kambingnya putih, tapi di sekitar matanya hitam, di sekitar mulutnya hitam, perutnya hitam, dan kakinya hitam. Kalau Bapak ketemu kambing seperti itu, beli, Pak. Karena kata para ulama, semakin sesuai dengan, mirip dengan kambing Rasul, semakin besar pahalanya. Kalau tukang kambing tahu nih hadis, Pak, mahal tuh, Pak. Untung saya enggak jualan kambing, Pak. Kalau saya jualan kambing, saya mahalin. Ini istimewa ini kambingnya. Karena kambing yang sangat mirip dengan kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, berkurban dengan jantan lebih utama dengan daripada betina. Jadi kalau dengan betina boleh, boleh. Tapi yang lebih utama dengan apa? Jantan kata para ulama. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan mana yang lebih mahal itu yang lebih utama. Kalau ternyata yang betina lebih mahal daripada yang jantan, maka betina lebih utama. Ya. Makanya sebagian pendapat sebagian orang yang mengatakan enggak boleh pakai yang betina, enggak ada dalilnya sama sekali. Ya.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan-perkataan yang menarik dari para ulama yang akan saya bacakan tentang wafatnya seorang alim. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menulis kitab Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah, bantahan terhadap kaum zindiq munafik, beliau mengatakan, Alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubsiruna bi nurillahi ahli al-a'ma fakam min qatilin li iblisa qad ahyaw wa kam min ta'ihin dhallin qad hadaw fama ahsana atharuhum 'ala an-nas wa aqbaha atharu an-nas 'alayhim yunfuna 'an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di setiap masa kosongnya dari rasul sisa-sisa dari para ulama yang mereka mengajak manusia yang tersesat kepada petunjuk dan mereka sabar dari apa-apa yang dilakukan keburukan oleh manusia terhadap mereka. Mereka menghidupkan dengan petunjuk dari Al-Quran orang-orang yang mati. Mereka memberikan penerangan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk yang buta karena kebodohan. Maka berapa banyak orang yang telah ditumbangkan oleh iblis kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama tersebut. Berapa banyak orang yang tersesat dan hilang kemudian mendapatkan petunjuk dengan arahan dari para ulama. Maka alangkah baiknya bekas mereka terhadap manusia dan alangkah buruknya perlakuan manusia terhadap para ulama. Mereka yang menghilangkan perubahan-perubahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitabullah. Mereka yang menghilangkan orang-orang yang berbuat makar kebatilan terhadap kitabullah. Mereka menghilangkan ta'wil-ta'wil penafsiran-penafsiran orang-orang yang bodoh terhadap kitabullah. Para ikhwah kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan perkataan ini tatkala beliau memulai kitab beliau membantah atas kaum zindiq. Beliau memulainya dengan memuji para ulama, para a'immatul huda, imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan sifat-sifat yang mereka pantas untuk mendapatkannya. Maka para ulama, mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah ulama-ulama yang ikhlas, yang mereka memang benar-benar masabihud duja, lentera-lentera di kegelapan, wa nujumul huda, dan bintang-bintang petunjuk, alladzina bihim yuhtada, yang dengan mereka manusia benar-benar mendapatkan arahan, wahum rabban sufunun najah, mereka adalah nahkoda, kapal-kapal keselamatan, itu para ulama. Dan semoga Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullah termasuk dari mereka. Mereka adalah pengemban amanah, yang dengan amanah jika disampaikan kepada umat manusia, maka akan tenang manusia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah penjaga agama, para ulama penjaga agama. Mereka adalah penyebar petunjuk di tengah manusia. Mereka adalah orang-orang yang mengingatkan kaum muslimin yang mungkin menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kaum muslimin yang mulai tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah para ulama rahimahullahu ta'ala. Pantas mereka mendapatkan gelar yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, dan tidaklah seseorang menjadi ahli waris kecuali orang tersebut sangat dekat dengan orang yang mewariskan sesuatu. Para ulama menjadi pewaris ahli para nabi alaihimussalatu wassalam, karena para ulama lah yang paling dekat dengan para nabi alaihimussalatu wassalam. Allah mengangkat derajat para ulama. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang derajat orang-orang yang berilmu dari kalian, dan orang-orang yang Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Para ulama lah orang-orang yang paling takut terhadap Allah, karena mereka paling tak paham tentang Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama lah mereka orang-orang yang tidak bisa disamakan derajatnya dari sisi manapun dengan orang yang bukan ulama. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katakan wahai Muhammad salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu, yang berakal, yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bagaimana beliau menjelaskan tentang kedudukan ulama. Hum fil ardi manzilat bimanzilatin nujum fis sama, para ulama kedudukan mereka di bumi seperti kedudukan bintang-bintang di langit. Bihim yuhtada al-hayran fil zalama, dengan mereka maka orang-orang yang sedang kebingungan, linglung, pusing di dalam kegelapan mendapatkan petunjuk. Wa hajatun nasi ilaihim a'zama min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, dan keperluan hajat manusia kepada para ulama lebih besar dibandingkan keperluan manusia kepada makan dan minum mereka. Wa ta'atuhum afrada min ta'atil aba wal ummahat binassil kitab. Lihat, dan ketaatan kepada para ulama lebih wajib dibandingkan ketaatan kepada para orang tua dengan ayat yang tegas dari Al-Qur'an. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang kedudukan para ulama, an-nas ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab, manusia lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Li'anna ta'ama wa syaraba yahtaju ilaihi fil yawmi marratain aw thalatha wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqt. Kenapa wahai imam demikian sangat membutuhkannya manusia terhadap ilmu dan ulama? Karena makan dan minum seseorang membutuhkannya sehari semalam mungkin 2-3 kali saja. Adapun ilmu seseorang membutuhkannya di setiap waktunya. Maka dari sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran para ulama mengatakan kematian seorang alim adalah musibah bagi kaum muslimin. Kematian seorang alim musibah bagi kaum muslimin. Lihat dari beberapa sisi. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayat Bukhari, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu." Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh atau Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Wal muradu bi raf'ihi huna mautu hamalatih, fa innal ilma la yurfa'u illa bi qabdhil ulama." Dan yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu di sini adalah kematian sang pembawa, pengemban ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu tidaklah diangkat kecuali dengan diwafatkannya para ulama. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan diwafatkannya para ulama berarti hilang sedikit demi sedikit ilmu tersebut. Jika sudah tidak ada ilmu, maka manusia di dalam khayran, di dalam kebingungan, kelinglungan tentang perkara kehidupan dia. Ini yang disebut oleh para ulama, di antaranya oleh imam, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mautul alim thulmatun." Mautul alim thulmatun fil Islam. Kematian seorang ulama adalah musibah di dalam agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdhi al-'ilm. Walakin yuqbadu al-'ilmu biqabdhi al-'ulama." حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seketika, tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa satu alim pun, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama. Lalu orang bodoh ini ditanya tentang agama, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Lihat penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. "Hadzal hadis yubayyinu anna al-murada biqadhil 'ilm laysa huwa mahruhu min suduri huffadhih, walakin ma'nahu an yamuta hamalatuh وَيَتَّخِذَ النَّاسُ جُهَالًا يَحْكُمُونَ بِجَهَالَاتِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ فَيُضِلُّونَ وَيَضُلُّونَ." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan diwafatkannya ilmu bukanlah dihapuskannya ilmu tersebut dari hati-hati para penghafalnya, akan tetapi yang diwafatkannya ilmu maksudnya adalah pengemban ilmu tersebut meninggal. Akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi hakim dalam kebodohan mereka. Akhirnya mereka sesat dan disesatkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian seorang alim adalah thulmatun fil Islam, sebuah lubang besar dalam agama Islam. La yasudduha syai'un, Makhtalafa al-lail wa an-nahar. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menutupinya selama ada siang dan malam sampai hari kiamat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja, penyampaian yang nyata dan jelas,
1: penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana proses hancurnya kota Mekah dan Madinah? Adapun Mekah, Ka'bah di akhir zaman akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Ethiopia. Dan dihancurkan batu per batu, dihancurkan sampai dikeluarkan harta karun yang terpendam di bawah Ka'bah. Dan setelah itu kata Rasul tidak ada lagi orang yang berhaji. Yang zahir wallahu alam itu setelah Ya'juj dan Ma'juj. Karena disebutkan satu riwayat setelah Ya'juj dan Ma'juj mati pun masih ada orang yang berhaji dan berumroh. Ya, berarti itu nanti setelah mendekati hari kiamat. Ya, dan sudah saya sebutkan tadi bahwa kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Itu artinya kota Madinah pun akan rusak, hancur. Itu nanti di akhir-akhir mendekati hari kiamat ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Saudaraku, adakah engkau ingat dengan bacaan zikir pagi dan sore? Ataukah mungkin kau lupa akibat telah lama tidak membacanya? Lalu bagaimana dengan sholat sunnah rawatib? Seberapa banyak yang telah engkau abaikan? Kemudian bagaimana bacaan Quranmu? Adakah engkau membacanya secara rutin? Adakah malam-malam yang dihidupkan dengan sholat? Dan adakah siang yang kau hiasi dengan puasa? Adakah engkau ingat untuk bersedekah? Atau seringkali sedekahmu dihentikan dengan kebahilan, keraguan, dan kecurigaan? Jikapun sedekah itu keluar dari sakumu, kadang nominalnya sedikit, itu pun setelah kau tunda-tunda. Bagaimana dengan sholat duha dan witirmu? Berapa kali engkau lakukan dalam sepekan? Adakah engkau menghadiri sholat Jumat di awal waktu? Adakah sholat jamaah juga demikian? Atau bahkan mungkin hampir tidak pernah? Bagaimana dengan makanan, pakaian, dan kendaraanmu? Adakah engkau berlebihan dengan niat tanpa rasa syukur? Kemudian apakah musik selingan dalam tayangan berita dan tayangan dokumenter sudah menjadi hal yang biasa bagimu? Adakah engkau pernah hadir di sebuah majelis yang berakhir di mana mereka telah makan sepenuh perut dan tertawa sepenuh mulut? Bahkan mereka mungkin telah makan daging bangkai si A dan si B setelah saling tukar info tentang harga barang dan mobil, tapi mereka tidak saling mengingatkan tentang satu ayat atau hadis atau faedah ilmu atau bahkan doa kafaratul majlis. Saudaraku, sesungguhnya inilah yang dinamakan fenomena zuhud dalam sunnah dan berluas-luasan dalam perkara mubah, juga menyepelekan perkara yang diharamkan. Saudaraku, marilah kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang membawa pengaruh dan perubahan dalam keluarga dan masyarakat kita. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita selama ini.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ada orang yang melakukan kebaikan dan ternyata maksudnya bukan karena Allah. Ada orang sholat tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi mengharapkan pujian dari manusia. Ada orang sedekah tidak mengharapkan pujian dari Allah, tapi dia pengen disebut dermawan. Ada orang menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Ada orang yang berjihad karena ingin disebut pahlawan. Maka yang seperti ini, kata para ulama, ini bentuk riya yang paling berat, yaitu orang yang beribadah yang dia harapkan dunia, yang diharapkan pujian manusia. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali dibakar dalam api neraka, Pak.
3: Iya.
2: Kata Rasulullah apa? Thalathatun awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang suka infak di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Ternyata yang pertama kali dibakar dalam api neraka bukan koruptor, Pak.
3: Bukan.
2: Ternyata yang dibakar dalam api neraka yang pertama kali itu bukan pencuri, Pak.
3: Bukan.
2: Bukan pemakan riba, bukan juga. Bukan pelacur, bukan juga. Ternyata kata Rasulullah, yang pertama kali dibakar dalam api neraka tiga orang ini. Yang pertama, alim dan qari. Maka Allah panggil si alim dan qari ini. Lalu Allah berfirman kepada si alim ini, ma'amilta ya fulan, apa yang kamu amalkan di dunia? Kata si fulan, ya Rab, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'an li ajlika ya Rab. Ya Allah, saya dulu di dunia mempelajari ilmu, membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzab, kamu dusta. Kamu dahulu mempelajari ilmu hanya ingin disebut alim, dan kamu dahulu membaca Al-Qur'an hanya ingin disebut qari waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Fasuhiba bihi fa ulqiya finnar. Lalu ia pun ditarik, dalam satu riwayat diambil kakinya, diseret dan lemparkan ke dalam api neraka. Didatangkan orang yang dermawan. Lalu Allah mengingatkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Lalu Allah berfirman, apa yang kamu amalkan? Maka orang ini berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang Engkau suka untuk diinfaki kecuali aku sudah berinfak padanya, ya Allah. Allah berfirman, kadzab, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Didatangkan ia, Allah pun bertanya kepada dia, hai fulan, apa yang kamu amalkan di dunia? Kata si fulan, ya Allah, qataltu fi sabilika hatta uqtal. Ya Allah,

0: Selanjutnya yang kedua, seseorang melakukan ibadah dengan maksud karena Allah, tapi saat ada orang lain yang melihat, tiba-tiba riya. Nah, ini bentuk yang kedua nih. Ada orang pas mulai sholat ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan rupanya ada orang yang sedang memperhatikannya, mulai itu hatinya riya. Ini bahaya juga, Pak. Kalau dia tidak tahan tuh riya, tapi dibiarkan riya itu terus dia nikmati di dadanya, maka amalan pun batal dan ia tidak akan diterima oleh Allah apa amalannya, bahkan ia mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bentuk selanjutnya, ya akhwal Islam, di antara bentuk riya yaitu orang yang menampakkan wajah yang pucat. Kalau jalan merunduk biar kelihatan, Masya Allah nih orang ahli ibadah. Iya. Di antara bentuknya juga ada orang yang kalau ngomong selalu merendah-rendahkan dirinya. Saya sih orangnya begini. Maksudnya biar disangka orang tawadu gitu. Iya. Saya bukan orang alim kok, saya mah orang biasa aja. Kelihatannya tawadu gitu kan. Masya Allah ini orang tawadu banget. Padahal mah dalam hatinya pengen disebut apa? Tawadu. Ini diantara bentuk riya. Hati-hati ya akhwal Islam, azakumullah. Diantara bentuk riya juga kata para ulama apa? Seseorang meninggalkan suatu ibadah karena takut disangka oleh orang bahwa dia itu ikhlas. Padahal tujuannya dia ingin disebut ikhlas. Misal, antum ya biasa sholat di saf yang pertama. Biasa sholat di saf yang pertama itu. Terus ada perasaan begini, aduh, nggak enak, nanti orang-orang nyebut saya rajin. Adalah saya di saf yang kedua aja. Akhirnya kita milih di saf yang kedua. Kenapa? Tujuannya sih supaya nggak disebut orang bahwa saya itu rajin. Tapi ada yang di belakangnya apa itu? Supaya orang nganggap dia ikhlas. Itu dia tuh, Pak. Ini bentuk riya juga, Pak. Hati-hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Man tarakal amal, siapa yang meninggalkan amal karena manusia, riya. Riya dia, Pak. Ustaz, saya mau pergi ke masjid. Gak enak, Ustaz, saya takut dianggap orang sok suci. Saya tiap hari pergi ke masjid, nanti orang anggap saya gak sok suci. Udahlah, saya di masjid di rumah aja. Akhirnya gak pergi ke masjid tuh, hanya karena takut disebut oleh orang apa? Sok suci. Tapi sebetulnya ada niat kedua dia itu. Dia tidak terasa, dia ingin disebut ikhlas oleh orang-orang. Hati-hati, Mas. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini pun juga diantara fenomena riya, ya akhwat Islam, kata para ulama. Diantara bentuk riya, kata Syekh Salim, ya. Ada orang yang memperlihatkan pakaiannya. Pakai sorban, pakai gamis. Biar disebut apa? Wah, ini orang soleh. Wah, ini alim ulama. Bisa terjadi, bisa. Walaupun memang ya pakai gamis bagus, pakai sorban bagus. Kalau dia memang ikhlas nggak masalah, Pak. Cuma masalahnya yang dikhawatirkan ketika seseorang pakai pakaian seperti itu, ada riat, ada niatnya, Pak. Niat ingin disebut alim ulama, ada niat ingin disebut orang soleh, misalnya. Ini jelas tidak benar, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini diantara bentuk-bentuk riya.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Kaum muslimin harus taat memimpin kecuali dalam perbuatan maksiat. Pada perbedaan penetapan puasa hari

0: Arafah dan Idul Adha ada perbedaan di antara pemerintah dan ormas. Apa batasan maksiat itu dalam hal ini? Karena sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan maksiat karena meninggalkan hukum Allah. Mohon penjelasan Ustaz.
1: Iya. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, tidak ada hubungannya meninggalkan hukum Allah dengan ru'yah. Tetap dalam hal ini kita mentaati pemerintah. Meninggalkan hukum Allah sebuah maksiat, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dalam menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Dzulhijjah, untuk Idul Fitr, Idul Adha, mereka pemerintah benar, tidak bermaksiat. Maka pendapat yang paling pantas adalah mengikuti pemerintah dalam keputusannya. Ya, apa sih susahnya mengikuti pemerintah dalam keputusannya? Gak ada yang susah. Dan mereka di Indonesia khususnya, mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan ru'yah. Dengan apa? Ru'yah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kulla khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Soal Jawa.
1: Ustadz, saya pernah membeli barang dari teman karena satu hal. Pada saat itu saya belum bisa membayar, belum bisa mentransfer ke rekeningnya. Lalu saya kehilangan nomor rekening dan kontak orang itu. Bagaimana nasib hutang saya, sedangkan saya tidak tahu harus mencari kemana orang tersebut. Nah, kita akan dihisap dengan utang yang kita ambil, jemaah. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Wa man arada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang, pinjam sama orang uang atau barang, dia punya niat untuk membayar, Allah akan bantu dia membayar. Jadi kita kalau punya utang, utang itu perlu niat. Niatnya niat mau bayar. Kalau kita punya niat mau bayar, Allah akan bantu kita membayar. Tapi orang yang pinjam sama orang uang, tapi di hati kecilnya, ah fulan lah, baiklah, gak bayar gak apa-apa sama fulan gitu. Dia akhirnya gak bisa bayar, jemaah. Allah akan hancurkan dia bersama harta dia. Maka kalau tadi ini, orang ini niat dia mau bayar memang, ya sudah. Dia sekarang berapa jumlah uang itu? Umpamanya 100 ribu, sedekahkan dengan nama orang itu. Sedekahkan dengan nama orang itu. Kalau suatu saat ketemu rekeningnya, tetap harus transfer. Tetap harus, karena uang itu uang siapa? Uang dia. Kalau bisa kontak telepon dia, kata dia. Maaf, uang kayak orang utang ya. Kadang-kadang kita di satu kota kerja di sana punya utang, lalu pindah ke kota lain, kita mau cari orang itu udah gak bisa. Maka kita sedekahkan dengan nama orang itu. Ketika ketemu dengan orang itu, kita ngomong, syuf, uang inti yang 1 juta itu sudah ana sedekahkan ke masjid buat engkau. Karena itu uangmu, kata dia. Kalau orang ini enggak, ana butuh dengan uang ana, seperti itu. Apa yang kita lakukan? Bayar. Itu sedekah jadi kita, jadi milik kita. Ketika kita membayarkan kepada dia. Ini urusan utang, urusan yang berat, ya, Maya.
2: Mutiara Tilawah.
3: Surah Al-Humazah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, lepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, apa puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ana ditanya sama teman ana yang mau menikahi wanita bertato, hukumnya apa? Syukron, wazakumullah khairan.
2: Masya Allah. Para jamaah, tadi kan kita sudah tahu ada 3-4 kriteria menikahi seorang wanita. Jadi bukan masalah tatonya sekarang. Itu perempuan dinikahin karena apa? Karena kecantikannya? Atau karena kekayaannya? Atau karena faktor kedudukan? Atau karena agamanya? Jadi wanita bertato, mungkin dia dulu yang gak benar. Dia pernah di dunia yang gelap. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan Allah akan terima taubatnya orang yang bertobat. Jadi kita lihat wanita bertato itu apa sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, nikahin dia. Jadi nikahinnya itu bukan karena ada tatonya. Tapi karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
4: Surah Al-Insan. بسم الله الرحمن الرحيم
5: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
4: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.
5: Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira.
4: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
5: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
4: sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
5: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
4: Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
5: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
4: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
5: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
4: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
5: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira.
4: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
5: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
4: Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
5: Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
4: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu.
5: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
4: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan.
5: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura.
4: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
5: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
4: Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra.
5: Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira.
4: Di dalam surga mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan.
5: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila.
4: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
5: Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira.
4: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
5: Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
4: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
5: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
4: Dan di dalam surga mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe.
5: Aina fiha tusamma salsabila.
4: Dari sebuah mata air dalam surga yang dinamakan salsabil.
5: Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura.
4: Dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan.
5: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
4: Dan apabila engkau melihat keadaan dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
5: 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura.
4: Para penghuni surga berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci.
5: Inna hadza kana lakum jazaa'an وكان سعيكم مشكورا.
4: Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
5: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
4: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
5: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
4: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
5: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
4: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
5: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
4: Dan pada sebagian malam maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
5: Inna

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentulah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya.

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

0: Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan adapun orang-orang yang zalim, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang bahkan hari-harinya lebih mulia daripada hari-hari selain dari bulan tersebut. Bulan apa itu? Ini bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan yang Dzulhijjah satu di antara Ashhurul Haram, di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan suci. Sebagaimana di antaranya di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, inna iddatas sinina indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan ini yauma khalaqas samawati wal arda, ada semenjak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah dalam satu tahun, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwasanya dalam satu tahun fi kitabillah, dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan ini adalah yang 3 urut, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah arba'atul hurum, bulan-bulan haram. Yang bulan ini memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Dan Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengingatkan kepada kita agar menghormati bulan-bulan haram tersebut. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian, mendzalimi diri sendiri. Para jamaah, para penasihat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua jenis kezaliman. Dan zalim yang paling zalim adalah asyirku billah. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di negeri kita ini satu di antara yang cukup memprihatinkan, pada bulan Muharram yang masih merupakan di antara bulan-bulan haram, justru banyak sekali terlihat nampak fenomena-fenomena kesyirikan. Bahkan seakan-akan di bulan Muharram adalah bulan syirik. Ini bulan banyaknya kesyirikan dilakukan oleh umat pada bulan-bulan tersebut. Padahal ini masuk bulan Muharram. Ini masalah bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, fala tathlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian. Dan zalim mencakup semuanya. Dan zalim yang paling zalim adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama mengatakan bahwasanya zalim itu adalah zulmul 'abdil

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Saya dimana? Dari Ummu Nailah dari Bintaro Tangerang Selatan.
1: Oh iya, silakan Tangsel.
2: Saya mau nanya tadi kan tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah sewaktu menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar.
1: Iya, betul.
2: Saya pernah mendapat kajian tentang bahwa kita juga yang itu kan yang penyembelihnya dan kita yang sebagai pengurban membaca yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin seperti pada surat Al-An'am 162. Apakah itu benar?
1: Iya.
2: Terus kemudian tolong satu lagi Pak Ustaz. Tadi yang imam yang hadis dari Imam Hanafi yang mengenai mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunat muakkad.
1: Lah wajib. Mohon, kalau Abu Hanifah wajib.
2: Oh, yang sunnah muakkad siapa Pak Ustaz?
1: Yang sunnah muakkad adalah jumhurul ulama, di antara di situ adalah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad.
2: Oh, itu. Oh jadi Imam Syafi'i dan oh ya, ya begitu ya. Baik Pak Ustaz, kalau gitu cuma satu itu aja.
1: Ya, cukup.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu penanya yang dirahmati Allah dan semua pemirsa dan juga pendengar radio. Menyembelih kambing itu yang kuat hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Jangan kamu makan hewan yang tidak disebutkan bismillah. Dan ketika Allah mengomentari tentang hewan dam yang disembelih unta, wadhkurismallahi alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah ketika nyembelih unta dalam keadaan sawaf. Sawaf itu apa yang tadi saya jelaskan? Unta berdiri, ditekuk satu jadi tiga. Itu ketika ditusuk, blek, langsung jatuh. Karena kalau enggak ditekuk satu, bisa lari. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan itu, unta lari itu sampai dikejar mobil, enggak kena, itu kan. Lagi disembelih, itu ya. Ini, wallahu'alam. Saya kira itu. Dan saya ulangi lagi tentang masalah pendapat tadi, bahwa menurut jumhurul ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, riwayat sebagian dari Imam Malik, tapi yang riwayat lain Imam Malik mengatakan wajib. Jadi menurut Imam jumhurul ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri, Al-Laith mengatakan wajib. Tapi yang ditarjih oleh para ulama, dan inilah yang nampaknya lebih kuat, bahwa hukum kurban itu juga akikah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa sahabat ada yang enggak kurban seperti Abu Bakar, bahkan sengaja Abdullah ibnu Mas'ud enggak kurban, ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, tidak kami temukan satupun riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
3: Kemudian Ustaz, dengan bacaan inna sholati wa nusuki bagi yang berkorban,
1: itu nampaknya hal yang di luar daripada konteks arahan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membimbing itu hanya bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadhi anni wa an man lam yudhahi min ummati, Allahumma hadhi anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minna wa an wa min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Adapun inna salati wa nusuki itu kayaknya diada-ada, dan tolong ditegaskan, ada suatu pendapat yang sangat cantik dari Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Iktisamnya. Siapa yang menemui suatu praktek ibadah yang meragukan apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, syaddu dharu'i, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita temukan dari salafun as-salih membaca seperti itu. Wallahu'anam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz.
0: meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Pahala dan Keutamaan Berkurban. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
5: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan dan fadilah berkorban. Di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah berkorban, yaitu menyembelih al-udhiyah setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan hari nahar. Apakah keutamaan dari ibadah tersebut? Kita ingin sampaikan perkataan para ulama yang terkait dengan hal ini dalam rangka untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa berkorban jika memiliki kelapangan harta, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkorban setiap tahun, ya. Dan mudawamahnya dan kontinunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini menunjukkan agungnya ibadah tersebut. Tapi di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa ini ibadah yang sangat agung, ternyata ibadah ini adalah ibadah yang sudah ada sejak awal adanya umat manusia. Dia tidak terkhususkan kepada umat Islam saja, menunjukkan bahwasanya perhatian Allah terhadap ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqutulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, yang keduanya mengkorbankan atau mengkorbankan suatu kurban, fatuqbila min ahadihima, ternyata diterima oleh salah satunya, wa lam yataqabbal min al-akhar, dan satunya tidak diterima. Kemudian akhirnya yang tidak diterima pun marah dan berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian yang diterima kurbannya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Para ahli tafsir diantaranya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan tafsir para salaf terkait dengan kisah atau ayat ini. Mereka menyebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam memiliki anak-anak, diantaranya terkadang lahir berpasangan dari Hawa, laki-laki maupun perempuan, sekali lahir laki-laki perempuan. Maka untuk memperbanyak keturunan, maka diadakanlah pernikahan di antara mereka. Kalau satu perut dianggap satu saudara, satu kandungan yang lain dianggap satu saudara yang lain. Maka Kabil atau Qabil kemudian dilahirkan bersama seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian adiknya Habil dilahirkan dengan seorang wanita yang demimah, yang tidak cantik. Aturannya, maka Qabil menikah dengan saudarinya Habil dan Habil menikah dengan saudarinya siapa? Qabil, ya. Akhirnya Qabil tidak terima karena dia beralasan, di antaranya dia berkata, aku lebih tua dan ini adalah saudariku lahir dalam satu perut denganku, lagi pula kamu adik dan pasangannya Habil ternyata tidak jelita. Akhirnya mereka pun disuruh untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil pun berkorban dengan domba yang gemuk, ya. Habil berkorban dengan domba yang gemuk, adapun Qabil dia berkorban dengan hasil tanamannya. Akhirnya datanglah api, kemudian api pun memakan dari kambing gemuk yang dikorbankan oleh Habil, ya. Maka akhirnya Habil yang menikah dengan saudarinya Qabil. Tapi Qabil tidak terima, akhirnya Qabil membunuh Habil. Tapi intinya ini menunjukkan bahwa syariat korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam, di mana Habil mengorbankan seekor kambing, kemudian datang api membakar kambing tersebut, menunjukkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya yang diterima oleh Allah adalah dari orang yang bertakwa. Ketika syariat korban ini sudah ada sejak zaman dahulu, ini menunjukkan perhatian Allah terhadap ibadah ini. Sebagaimana ibadah salat sejak zaman Nabi Adam sudah ibadah salat sampai sekarang. Hanya saja mungkin ada detail-detail yang berbeda, tapi salat dilakukan oleh seluruh para nabi. Sebagaimana ketika para ulama menyebut tentang keagungan ibadah puasa bukan cuma umat Islam, bahkan sebelumnya juga ada ibadah puasa dituntut dari umat-umat sebelumnya. Di antara dalil juga menunjukkan akan hal ini bahwasanya ibadah kurban sudah ada sejak zaman dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. "Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu basyiril mukhbitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat telah kami syariatkan tentang penyembelihan kurban. Setiap umat ada, ya. Umat Nabi Adam, umat-umat terus sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah syariatkan penyembelihan kurban. Buat apa? Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kalianlah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk. Dalam ayat ini Allah jelaskan setiap umat ada syariat kurban. Dan sebagaimana sebagian ulama mengkaitkan syariat kurban dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim pun nurut kepada Allah dan hendak menyembelih anaknya, ya, maka Allah pun menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Kata Allah, fadainahu bidzibhin azim, sebagaimana kisah yang masyhur, ya. Intinya dari ini semua menunjukkan bahwasanya syariat kurban bukanlah syariat yang baru, tapi syariat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ternyata syariat kurban ini atau pengorbanan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bahkan kurban adalah kesyirikan yang sangat disukai oleh setan. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah-sejarah, ya, para penyembah matahari, para penyembah berhala, para penyembah bintang, mereka juga berkorban. Bahkan bukan cuma hewan yang mereka korbankan, manusia mereka juga apa? Korbankan. Karena ini menunjukkan pengagungan terhadap yang mereka sembah. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang dua orang yang masuk surga, yang dua orang, satunya masuk neraka karena sembelihan seekor lalat, dan satunya masuk surga karena seekor lalat, satunya masuk neraka karena seekor lalat. Kata Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun ada dua orang melewati suatu kaum, melewati kampung mereka, dan ternyata kaum tersebut memiliki sebuah berhala. Dan mereka tidak membolehkan seorang pun untuk melewati kampung mereka sampai mempersembahkan sesuatu. Ya. Hewan harus disembelih, diserahkan kepada patung yang mereka sembah tersebut. Maka mereka berkata kepada salah seorang di antara dua orang tersebut, "Qarrib, persembahkanlah sesuatu." Kata dia, "Ma indi syai, aku tidak memiliki sesuatu." Kata mereka, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkanlah meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Famata fadakhalan nar. Maka dia pun cari seekor lalat karena enggak ada ayam disembelih, enggak ada kodok disembelih, enggak ada kambing disembelih, akhirnya ada lalat dia tangkap, kemudian dia sebagai simbolis diserahkan kepada patung tersebut. Akhirnya fakhallau sabilahu, akhirnya mereka pun biarkan dia lewat, dia mati, kemudian masuk neraka jahannam. Kemudian yang satu dikatakan kepadanya, "Qarrib, sembahkanlah sesuatu." Kata dia, "Ma indi syai'un uqarribu li ghairillahi azza wa jalla." Aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau. "Qarrib walau dzubaban." Meskipun seekor lalat, kata dia, enggak. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka pun memenggal kepala orang ini, maka dia pun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhala rajulul jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin." Seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang laki masuk neraka karena seekor lalat. Rasulullah bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa? Maka Rasulullah SAW jelaskan tadi. Maksudnya saya ingin menyeratkan bahwasanya syariat berkorban ini atau ritual korban ini bukan cuma dilakukan oleh orang yang beriman, bahkan kesyirikan juga banyak dengan melakukan korban. Kita tahu sendiri di tanah air kita, dukun-dukun sering kalau ingin sesuatu minta korbannya. Saya pernah lihat sendiri seekor ayam hitam atau tiga ekor ayam hitam di depan mata saya, kemudian disembelih, ya, disembelih, kemudian darahnya dituangkan di suatu daerah. Saya lihat sendiri, saya masih kecil. Kenapa dukun yang suruh, ya? Karena syariat berkorban ini dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis. Iblis ingin seorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada acara menyembelih kerbau untuk Nyiroro Kidul atau untuk penjaga Laut Selatan, ya. Ini juga kesyirikan besar. Kemudian kita juga lihat kejadian sebelum terjadi di Poso atau di mana, kemudian ada orang nyembelih, acara ritual kesyirikan dengan nyembelih ayam, darahnya di, artinya banyak acara kesyirikan yang di identik dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menambahkan bagi pada kita poin tentang keutamaan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, atau poin keutamaan kurban, bahwasanya kurban adalah syiar tauhid. Kurban adalah syiar tauhid. Maka ini adalah ibadah yang tidak disembunyikan tapi ditampakkan. Ibadah yang ditampakkan, ya. Bahkan kalau dahulu di penguasa menyembelih di luar, baru kemudian rakyat menyembelih. Benar-benar ditampakkan. Karena untuk menyiarkan tauhid. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ayat ini, Allah mengatakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan syariat kurban agar mereka mengingat Allah atas kenikmatan bahimatil an'am, yaitu rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya mereka nyembelih, mereka bilang apa? Bismillah, Allahu Akbar. Kalau yang lain mungkin dengan nama syaitan atau tanpa menyebut nama Allah. Ini bismillah dengan nama Allah. Kemudian Allah berkata setelah itu, "Fa ilahukum ilahu wahid." Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Lihatlah bagaimana Allah mengkaitkan antara syiar menyembelih karena Allah, syiar syariat kurban ini, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya di antara keutamaan ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban adalah syiar tauhid, ya. Syiar tauhid. Karenanya antum kalau kurban di depan umum tidak ada masalah, ya. Tidak usah sembunyi-sembunyi dalam kamar, ya, di luar rumah sembelih atau dilihat oleh orang banyak, tidak ada masalah. Ini kita syiar tauhid. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walaka, ini darimu dan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahu Akbar, ya. ketika banyak orang yang menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk proyek lancar, menyembelih untuk bangun jembatan, ya, dengan berbagai macam sembelihan, menyembelih karena takut sama jin, ya, maka kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu disyiarkan, karena menyembelih karena Allah merupakan syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin berikutnya, poin keberapa? Yang keberapa? Yang pertama ini syiar seluruh umat, yang kedua merupakan syiar apa? Tauhid. Sekarang poin yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ibadah berkorban. Saya tidak akan bahas fikih korban. Saya bahas tentang judul sesuai dengan judul, yaitu apa? Keutamaan dan fadilah berkorban. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya korban atau udhiyah adalah afdhalul ibadatil maliyah. Adalah ibadah harta yang terbaik. Ibadah harta yang terbaik. Kalau ibadah jasad yang terbaik adalah salat, dan ibadah harta yang terbaik adalah berkorban. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sering antara salat dengan korban, seperti fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Rabbmu. Demikian juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku dan nusukku, yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih, dan ini merupakan dua ibadah yang sangat agung. Salat adalah ibadah fisik jasad yang terbaik, dan kurban adalah ibadah harta yang terbaik. Oleh karena Allah mengatakan ibadah kurban lebih afdal daripada ibadah sedekah. Maksudnya bagaimana? Seandainya ada kambing kita mau nyembelih, kambing ini harganya 4 juta. Kemudian mana yang terbaik? 4 juta kita sedekahkan atau kita belikan kambing untuk kita sembelih? Allah mengatakan lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Kenapa bisa bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih? Tadi pertama karena Allah gandingkan dengan salat. Yang kedua, pada ibadah tersebut ada ibadah menyembelih karena Allah. Ya, jadi ibadahnya sebenarnya inti dari ibadah menyembelih itu bukan masalah bagi-bagi daging, bukan, itu perkara kedua. Itu perkara kedua, ya. Wa atimu minhal ba'isal faqir wa atimu alqani almu'tar, kata Allah berikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Tapi bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah ibadah nyembelih. Ini adalah ibadah. Ketika kita menyembelih kita bilang bismillahi Allahu akbar. Itu ibadah. Sebagaimana salat ibadah, sebagaimana baca Quran ibadah, nyembelih ini juga ibadah. Artinya kita menyembelih, mengeluarkan darah dari hewan ini kepada siapa? Kepada zat yang mengalirkan darah dalam tubuhnya. Kita mengeluarkan darah hewan ini untuk siapa? Untuk zat yang mengalirkan darahnya dalam tubuh hewan tersebut, ya. Karenanya tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Seorang berusaha menyembelih langsung, ya. Seorang berusaha menyembelih langsung. Meskipun saya sendiri belum pernah, ya. Saya belum pernah karena ayam saja belum pernah saya sembelih, ya. Qadarullah. Ya. Apalagi kalau sering hajian malah kita enggak pernah nyembelih, ya. Hajian hewan hadyu sudah ada yang nyembelihin. Mau urusan hewan hadyu haji repot, ya. Kemarin juga pas mau menyembelih hewan besar saya juga takut, ya. Takutnya bukan takut apa, bukan takut darah, enggak. Saya lihat darah alhamdulillah enggak. Saya takut enggak selesai-selesai. Mending suruh orang. Tapi kalau dia bisa latihan, dia nyembelih ayam terlebih dahulu, kemudian nyembelih kambing, kemudian nyembelih sapi, itu lebih afdal. Karena itu ibadah. Nyembelih itu apa? Ibadah. Ini karenanya para ulama mengatakan siapa yang tidak bisa nyembelih dia hadir. Akhirnya berkata, ya Allah, hadza minka walak, ini darimu dan untukmu, karena itu hewan dia meskipun dia tidak menyembelih. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya menyembelih adalah ibadah harta yang terbaik, lebih afdal daripada sedekah. Ini satu sisi. Sisi kedua, terlebih lagi ketika kita setelah menyembelih kita sedekahkan sebagian dagingnya. Dan ini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sepertiga minimal. Lebih dari itu lebih baik. Seorang berusaha makan dari hasil sembelihannya, dan itu berkah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih unta, beliau ambil bagian dari unta-unta yang beliau nyembelih, kemudian beliau minum makan dari bagian unta-unta tersebut. Kita pun berusaha kalau kita nyembelih kita makan dari hewan berkah yang kita sembelih tersebut, dan sebagainya kita berikan kepada fakir miskin. Wa ata'imu al-qani wal mu'tar, berikanlah kepada orang-orang yang qani, yang susah, dan namun dia menjaga diri tidak minta-minta. Kita kenali adakah di antara orang susah yang tidak minta-minta, kita kasih. Al-mu'tar itu orang yang minta-minta. Dalam ayat yang lain, al-ba'is al-faqir, berikanlah juga kepada al-ba'is al-faqir, itu orang yang kesusahan. Sehingga ketika kita menyembelih, ada juga yang disedekahkan. Sehingga dalam ibadah tersebut, dua ibadah bisa kita lakukan sekaligus. Pertama, ibadah menyembelih. Kedua adalah ibadah sedekah dengan menyedekahkan daging hewan tersebut. Kecuali hewan yang kita sembelih tersebut bukan kurban biasa, tapi dia adalah kurban yang merupakan nazar misalnya. Misalnya saya akan berkorban tahun ini, maka korban tersebut kata para ulama menjadi hukumnya wajib. Para ulama khilaf apakah korban wajib atau sunnah. Yang benar hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau dia korban tersebut adalah korban nazar, ya, maka dia tidak boleh makan. Dia harus kasih, sedekahkan seluruhnya. Tapi kalau hewan korban, dia makan dari hewan tersebut dan sisanya dia sedekahkan. Minimal sepertiga buat orang miskin, sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan, atau dia makan sekedarnya, kemudian sisanya dia sedekahkan dan dia hadiahkan. Taib. Di antara dalil yang mendukung akan hal ini, ketika Nabi SAW menyuruh sahabat untuk menyembelih, maka ada seorang sahabat, dia punya ide bagus, dia ingin menyembelih lebih dahulu, maka dia menyembelih sebelum salat Id. Padahal kita tahu syarat untuk menyembelih kurban adalah setelah salat Id, yaitu di waktu duha yang cukup untuk salat dua rakaat dan khutbah, kemudian menyembelih. Ya. Artinya kalau satu kampung salat Id berbeda-beda, ada yang salat Id begitu syuruk, ya, seperempat jam setelah terbit matahari, ada yang salat Id jam 8. Yang jadi patokan yang mana? Yang pertama kali. Kalau di satu kota Jakarta sudah ada yang salat Id sesuai dengan waktunya, kita sudah boleh apa? Menyembelih. Sudah selesai salat Id sana, kita boleh menyembelih. Meskipun di tempat lain mungkin jam 8, di tempat lain mungkin jam 10, khatibnya enggak datang-datang. Nah, tapi kapan ada satu yang sudah melaksanakan salat Idul Adha dan dia meskipun dia salat di awal waktu, kita sudah boleh menyembelih. Nah, ada sahabat yang punya ide, dia nyembelih sebelum salat Id. Tujuannya baik. Dia ingin agar hewan sembelihannya pertama kali dimakan. Karena kalau habis salat Id nyembelih lagi, panggang lagi, butuh waktu lama, orang lapar, mending dia nyembelih sebelum apa? Salat Id. Nanti orang pulang salat Id langsung makan kambing. Idenya bagus. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Syatuka syatul lahmin." Hewan kambingmu yang kau sembelih tadi sebelum salat Id hanyalah daging kambing biasa, bukan daging kambing apa? Kurban. Idbah ukhra makanaha, sembelih yang lain. Sembelih yang lain pengganti kambing yang kau sembelih tadi. Artinya kalau dua-dua sama-sama dibagi, tetap lebih afdal yang mana? Yang sembelihan. Karena Rasulullah mengatakan itu cuma daging biasa. Sembelih ulang. Karena kalau kau sembelih ulang sesuai waktunya setelah salat Id, baru statusnya menjadi sembelihan korban. Ini menunjukkan bahwasanya daging korban lebih spesial daripada daging biasa, meskipun sama-sama sedekah. Tapi beda antara hewan daging korban dengan daging biasa. Jadi ini poin keberapa tadi? Ketiga, bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah ibadah apa? Korban. Kemudian di antara dalil bahwasanya keutamaan berkorban, mudawamatun Nabi SAW ala dzalik. Rasulullah SAW selalu berkorban setiap tahun. Tidak pernah absen untuk apa? Berkorban. Selalu beliau menyembelih ya, untuk keluarganya. Ya. Sebenarnya menyembelih korban tidak harus mewah-mewah. Enggak. Kambing cukup. Sehingga para ulama sampai khilaf, mana yang lebih afdal, menyembelih kambing atau sapi? Kalau saya menyembelih sapi satu ekor, saya sendiri buat saya, atau kambing buat saya satu ekor. Ada yang mengatakan khilaf yang kuat, ada yang mengatakan sapi yang terbaik karena dagingnya banyak, ada yang mengatakan kambing yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Nabi bukan nyembelih unta, Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Intinya ada khilaf, ada yang mengatakan kalau satu sapi untuk 7 orang dengan satu ekor kambing, lebih afdal satu ekor kambing. Tapi kalau satu kambing apple to apple dengan satu sapi, lebih bagus satu sapi. Ada yang mengatakan tidak, tetap kambing lebih afdal, sunnah lebih saya sukai. Intinya ada khilaf. Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan, jangan pelit untuk menyembelih. Dan tidak usah terlalu ramai-ramai. Artinya Anda untuk satu keluarga satu ekor kambing cukup. Bahkan kata Syekh Utsaimin, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya 9 tetap satu ekor apa? Kambing. Tidak harus 9 ekor. Antum istri misalnya 4, satu ekor kambing cukup. Apalagi kalau cuma satu ya sudah. Satu. Maksud saya, Syekh Utsaimin sambil mengatakan rahimahullah, Anda usah terlalu maksudnya harus begini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya 9 cuma sembelih satu atas nama keluarganya seluruhnya. Tidak berat, tidak harus sapi, tidak harus unta, tidak harus kambing. Bagi yang punya kelapangan harta, kalau enggak ya sudah. Tapi Nabi continue dalam melakukan hal ini menunjukkan ini ibadah yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan Nabi melakukannya, tidak pernah absen dalam melakukannya, menunjukkan ini ibadah yang afdal. Kemudian di antara dalil akan agungnya ibadah ini adalah alamat takwa, tanda ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tapi yang sampai kepada kalian adalah sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Takwa tempatnya di hati. Mana bukti takwa? Mana bukti takwa? Antum punya duit, punya harta banyak, tunjukkan di antara bukti takwa, syiar takwa, di antara syiar takwa adalah apa? Menyembelih. Makanya Allah mengatakan walaki yanaluhu taqwa minkum. Siapa yang menyembelih karena Allah, maka takwanya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar takwa, tidak wajib, tapi syiar takwa adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ngomong takwa semua

tanda takwa. Nah, jangan kurang-kurangnya antum. Sekarang yang keenam, sekarang yang keenam. Yang keenam, bahwasanya salah satu bukti nyata bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Salah satu bukti nyata Anda bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, yaitu sungai atau telaga istimewa yang di surga yang hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar diambil dari Al-Kathrah yang menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini hanya spesial buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berkata apa? Fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu, maka kata Allah, maka salatlah kepada Allah dan menyembelihlah karena Allah. Maka di antara bukti, dan ini isyarat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara bukti seorang bersyukur, dia banyak salat dan dia banyak menyembelih. Dia banyak salat dan dia banyak menyembelih. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat salatnya. Sampai salat tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak, kemudian ditanya oleh istrinya, "Kenapa Anda salat seperti ini wahai Rasulullah sementara engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur?

ekonomi lancar alhamdulillah. Tinggal bersyukur setahun sekali. Kambing berapa sih? Kalau memang cari kambing yang paling minim berapa? Ada yang 2 juta enggak? Yang sah, yang penting sah, minimal apa sah? Ya. Kurus-kurus dikit. yang penting sah. 2 juta ada atau tidak? Ada. Ada yang 1,5 tahun lalu ada yang jual 1,5 juta. Ya. Itu mungkin sudah enggak laku-laku, ternyata jual murah ya. Tapi di Jogja bukan di sini, enggak tahu di sini. Tapi maksud saya insyaallah rezeki Allah tambah ya. Kita enggak cari itu, tapi membutuhkan kita bersyukur kepada Allah. Bukti syukur adalah dengan menyembeli. Makanya ketika Allah berikan telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan fashalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian di antaranya Allah menyebutkan tentang hewan sembelihan, Allah berikan banyak keberkahan. Seperti Allah sebutkan surat Al-Hajj ayat 36 tentang unta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Sungguhnya unta-unta kami jadikan bagi kalian termasuk dari syiar-syiar Allah. Itu hewan sembelihan syiar Allah. Kata Allah, "Lakum fiha khair." Pada hewan sembelihan tersebut ada kebaikan bagi kalian. Allah sudah mengatakan lakum fiha khair, ada kebaikan pada hewan sembelihan, maka imani saja. Apa kebaikannya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah mengatakan pada sembelihan-sembelihan tersebut ada kebaikan, maka seorang berusaha untuk sisihkan rezekinya untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang pelit terhadap dirinya. Sembelih hewan. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kalau kita ingat syiar atau yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disuruh menyembelih anaknya pun dia akan menyembelih. Tapi Allah ganti dengan wafadainahu bidzibhin azim, Allah ganti dengan kambing yang atau domba yang besar, yang gemuk untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Ismail. Kita sekarang tidak disuruh menyembelih anak. Kita disuruh menyembelih apa? Hewan, alhamdulillah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak menyembelih, tidak berkorban, maka jangan dia dekati musalla kami. Jangan dekati tempat salat kami. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagi orang yang tidak sudah dapat kelapangan kemudian tidak menyembelih, sudah enggak usah salat Id, gampangannya demikian. Ngapain? Ngapain? Taib, khilaf di kalangan para ulama, apakah korban wajib atau sunnah? Sebagian ulama berpendapat wajib seperti berdalil dengan seperti hadis ini. Rasulullah cela, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapat kelapangan harta kemudian tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya berkorban hukumnya wajib. Namun jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Ini sekedar Nabi bawakan dalam rangka zajar, pemberi peringatan ya. Tapi tidak sampai hukumnya wajib. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, jika telah masuk hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih. Rasulullah kaitkan dengan ingin menyembelih. Artinya ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Sehingga hadis yang pertama tadi dipalingkan kepada makna sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian juga dalam riwayat, pernah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2 tahun kalau tidak salah atau beberapa tahun tidak menyembelih. Mereka senantiasa menyembelih, tapi mereka berdua pernah tidak menyembelih 1 atau 2 tahun. Untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya tidak sampai derajat apa? Wajib, tapi adalah sunnah yang sangat ditekankan. Intinya kalau kita dapat kelapangan harta, kemudian kita tidak menyembelih, maka rugi. Lain kalau kita potong kambing untuk walima, potong kambing bagi-bagi, beda dengan hewan kurban, beda, tidak sama. Makanya tadi sahabat yang menyembelih sebelum salat Id, Rasulullah SAW berkata, syatu ka syatu lahmin, hanya kambing biasa. Ini sekarang saatnya kau menyembelih kurban karena Allah, ada waktunya, ada aturannya, pahalanya berbeda. Oleh karenanya, kita hanya merugi kalau kita pelit terhadap diri kita sendiri. Wa ma yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pelit sungguhnya dia telah pelit kepada dirinya sendiri. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalil tentang keutamaan

0: menyembelih korban, siapa yang diberi kelapangan harta maka sisihkanlah hartanya untuk menyembelih. Coba dulu pertama kali, nanti jadi kebiasaan setiap tahun insyaallah. Tinggal kebiasaan, kalau sudah biasa Allah akan gerakkan hati, tahun depan lagi cari kambing lagi. Tahun depan cari kambing lagi, tahun depan cari sapi lagi. Insyaallah Allah berikan kemudahan kelapangan harta. Yang penting kita bertekad ya. Sebagian orang subhanallah seperti sering saya baca di apa orang-orang mengutarakan beli HP baru gampang, beli anu gampang, beli kambing baru susah. Gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, suruh potong kambing berat sekali. Ya, apalagi sapi ya. Sementara dia mungkin makan di tempat mewah, ngundang orang sini, jalan sini mudah, potong kambing susah ya. Ini kita bicara bagi orang yang punya kelapangan harta. Kalau enggak punya ya sudah mau diapain ya. Ini yang punya harta kenapa tidak berkorban? Manfaatnya banyak untuk dia di akhiratnya, kemudian untuk dibagi-bagikan dagingnya. Taib, datang hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih secara khusus. Hadis-hadis tersebut kebanyakannya disepakati kelemahannya dan sebagian diperselisihkan sahih atau dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih korban semuanya dhaif, semuanya dhaif. Di antaranya perkataan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ariratul Ahwadi syarah Sunan Tirmizi, ya, dia berkata laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasihha. Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan kurban. Dan orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis yang ajaib. Tidak ada yang sahih. Ini diantara ulama yang mengatakan semuanya hadis dhaif. Kita sudah cukup tadi keutamaan dengan tadi yang saya bacakan. Ada berapa poin tadi? 6 ya. Terserah 6, 7 boleh ya. Jangan dikurangi jadi 5 pokoknya. Artinya sudah cukup dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang agungnya ibadah menyembelih. Bagaimana penekanan Nabi, bagaimana syariat secara terdahulu, bagaimana merupakan syiar, dan banyak dalilnya. Tapi ada hadis-hadis memang spesifik tentang hal ini. Namun ada yang disepakati kedhaifannya dan ada yang diperselisihkan. Di antara yang diperselisihkan ya, tentang kesahihannya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ma amila bunu adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'arihi wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nufusan ya. Hadis ini maknanya begini, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam yang terbaik yang dilakukan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar pada 10 Zulhijjah, tidak ada yang lebih baik daripada menyembelih, yaitu iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah daging korban. Kemudian Rasulullah berkata, sungguhnya hewan kurbannya akan didatangkan pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, rambutnya, dengan kuku-kukunya, dan sungguhnya darah diterima oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi sebelum darah tersebut jatuh di bumi. Jadi ketika kita nyembelih sebelum jatuh bumi sudah diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk apa? Menyembelih. Syekh Al-Albani dalam tahqiq Mishkat al-Masabih mengatakan sahih. Hadisnya apa? Sahih. Ini hadis yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Tapi kita punya kaedah secara umum, dalam hadis-hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadail amal. Di antara para ulama ya tasahulun bermudah-mudahan dalam hadis dhaif dalam beberapa tempat, seperti di antaranya dalam sirah nabawiyah. Dalam sirah nabawiyah terkadang para ulama memudahkan hadis-hadis yang lemah, tapi dengan syarat hadis-hadis lemah tersebut tidak terlalu lemah, yang kedua tidak menyelisih akidah dan fikih hukum, kemudian dia hanya pelengkap cerita sirah. Karena kalau kita hanya pegang hadis-hadis yang sahih, cerita sirah Nabi itu ada kurangnya, ada mata rantai yang terputus. Maka terkadang mata rantai tersebut datang penjelasannya namun hadisnya lemah. Namun para ulama sirah sepakat dibawakan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan riwayat-riwayat mursal tentang sirah Nabawiyah selama tidak bertentangan dengan akidah dan fikih mereka bawakan. Sehingga sirah Nabi bisa dibawakan secara utuh. Ini diantara para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif. Di antaranya para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif dalam fadail a'mal, dalam fadailul a'mal. Apa yang dimaksud dengan fadail a'mal? Yaitu amalnya sudah ada dalam hadis yang sahih, tapi keutamanya datang dalam hadis yang dhaif. Contohnya ini. Seperti korban, hadisnya sahih atau tidak? Hadis ayat sudah kita sebutkan tentang keutamaan berkorban. Tapi ada datang hadis-hadis dhaif menjelaskan tentang keutamanya. Maka para ulama tidak jadi masalah dalam rangka untuk memotivasi. Meskipun secara sanad hadisnya apa? Lemah. Karena toh amalnya sudah ada. Bukan hadis dhaif membuat amal baru, tidak. Tetapi amalnya sudah ada dengan dalil yang sahih. Tinggal keutamaannya datang dengan dari hadis yang dhaif. Nah, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih rata-rata dhaif, ada satu yang diperselisihkan. Tadi hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, bahwasanya amal yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba pada tanggal 10 Dzulhijjah hari Nahar adalah menyembelih. Ya, kalau ini sahih, alhamdulillah, ini amal terbaik. Kalaupun hadisnya dhaif, kita katakan sudah terlalu banyak dalil menunjukkan akan keutamanya. Tapi kita sebutkan hadis-hadis yang lain yang mungkin sering kita dengar, tapi semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Aridat al-Ahwadi. Di antaranya, ya, hadis maudhu, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu hewan-hewan kurban? Qala sunnata abikum Ibrahim, inilah sunnah ayah kalian Ibrahim. Sunnah ayah kalian Ibrahim, kata Nabi SAW. Qalu famalana fiha ya Rasulullah, apa bagian kami dalam kurban ya Rasulullah? Benar Ibrahim melakukannya, terus kami dapat apa? Qala bikulli sya'ratin hasanah, setiap rambut dari hewan yang kalian sembelih, ada pahala. Setiap rambutnya ada apa? Pahala. Ya Rasulullah, qalu fasuf, bagaimana dengan domba? Kalau kambing Jawa, rambut kan? Kalau kambing domba disebut apa? Suf. Itu tadi kambing Jawa. Kita bilangnya kambing apa? Kambing Jawa kan? Apa bedanya kambing sama domba? Kambing tok ya? Kambing oleh. Setiap kambing kalau disembelih ada, setiap rambut ada pahalanya. Sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan domba ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin minas suf hasanah. Setiap bulu dari rambut domba juga ada kebaikannya. Ini menunjukkan pahala yang banyak namun hadisnya maudhu, hadis palsu. Disebutkan dalam banyak kitab ya. Terhadap hadis yang lain, Rasulullah berkata, ya Fatimatu kumi ila utihyatiki fashhadiha fa inna laka bikulli qatratin taqturu min damiha an yughfar laki ma salafa min dhunubika. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, marilah lihatlah hewan sembelihanmu, hadirilah proses apa, prosesi penyembelihan hewanmu. Sungguhnya setiap darah yang menetes dari darahnya akan menjadikan sebab diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, alana khasah alal baiti amlana walil muslimina, apakah ini keutamaan ini bahwasanya akan mengugurkan dosa-dosa yang telah lalu hanya terkait dengan kita ahlul bait ataukah kepada seluruh kaum muslimin? Qala ballana walil muslimin, kata Nabi, buat kita ahlul bait dan juga kaum muslimin. Hadisnya hadis mungkar, hadis mungkar. Kemudian juga hadis yang lain, ini juga utama, menyembelih mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda atau disebutkan, azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum, besarkanlah sembelihan kalian, Jangan sembelih yang kecil-kecil. Kenapa? Karena sembelihan kalian nanti akan menjadi tunggangan kalian di sirat. Ketika hari kiamat kalian melihat sirat, kalau kalian nyembelih hewan yang besar, maka akan menjadi tunggangan apa? Kalian. Hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Banyak sembelih kambing-kambing kecil, nanti naik kambing kecil. Kambing besar. Tapi hadisnya sangat lemah. Hadis sangat lemah. Hadisnya sangat lemah. Demikian juga hadis yang lain, man dhaha thayyibatan biha nafsuhu atau thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang menyembelih dengan jiwa yang senang, tidak terpaksa, tidak jengkel, tapi dia memang gembira ketika menyembelih, dia berharap dengan sembelihannya dapat pahala dari Allah, maka sembelihannya tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Hadisnya maudhu, hadis palsu. Kemudian juga di antara hadis yang terkenal, inna Allah yu'tiku bi kulli udwin minat tuhiyah udwan minal mudahi. Sungguhnya kalau seorang menyembelih hewan, maka setiap bagian hewan yang dia potong, entah kakinya, entah tangannya, entah badannya, akan membebaskan bagian tubuh orang yang menyembelih dari neraka jahanam. Kalau dia menyembelih hewan, maka kaki kambing tersebut akan membebaskan kakinya dari neraka jahanam dan seterusnya. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya maksudnya dicari di buku-buku hadis, enggak ada. Kalau hadis-hadis maudhu itu ada di buku hadis, ada sanadnya, tapi ternyata perawinya pendusta, dibilang hadis palsu. Ada hadis yang sanadnya juga tidak ada. Enggak ada, tahu-tahu muncul. Ya. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Enggak ada sanadnya ya. Ini la aslalahu, tidak ada sanadnya. Kemudian juga hadis ya ayuhan nas dhahu wahtasibu bidima'iha fa inna dam wa in waqa fil ardi fa in yaqa fi hirzillah. Hadis palsu. Wahai manusia sekalian, berkorbanlah dan mengharapkanlah pahala dengan darah hewan korban kalian. Sungguhnya darah meskipun jatuh ke tanah, tapi dia jatuh dalam penjagaan Allah. Itu Allah yang jaga darah tersebut untuk diganti sebagai pahala. Hadis yang berikutnya, hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Ma anfaqtal warik fi syai'in afdal min nahira atau nuhaira fi yaumil id. Tidak ada harta yang paling afdal diinfakkan seperti menginfakkan emas dan perak atau perak untuk membeli hewan kurban untuk disembelih pada hari Id. Hadisnya dhaif jiddan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas tentang keutamaan menyembelih kurban. Maka kita berharap setiap kita kalau diberi kelapangan semangat untuk berkorban. Alhamdulillah kambing sudah cukup. Tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang punya istri 4, satu sudah cukup ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, beliau hanya mencukupkan satu ekor kambing untuk mewakili seluruh keluarganya. Tidak harus 9 ekor kambing. Kalau antum istri 4, maka cukup satu ekor kambing, tidak harus 4 ekor kambing. Apalagi kalau cuma istri 1. Taib. Demikian saja, wallah alam bisawab. Jadi kuatkan tekad dan mudahkan diri, insyaallah mudah-mudahan ketagihan terus untuk menyembelih setiap tahun. Allah taala alam bisawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Qutadir.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kota Mekah ingin mengerjakan ibadah haji tamattu boleh, tetapi tidak ada kewajiban apa? Hadyu. Hadyu hanya orang-orang selain penduduk kota Mekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hadyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pencukuran rambut. Pencukuran rambut yang diperbolehkan dalam rangka bertahalul di sini adalah dua macam. Macam yang pertama yaitu memendekkan seluruh rambut kepala. Macam yang kedua yaitu menggundul pelontos rambut kepala kita. Dan untuk yang lebih utama, jika ditanya yang lebih utama, dua-duanya boleh dikerjakan. Silakan satu pilih salah satunya. Tetapi untuk ditanya yang lebih utama mana? Maka yang lebih utama adalah yang menggundul pelontos rambutnya. Dalilnya apa? Yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang dihalq, yaitu digundul pelontos rambut kepalanya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya, wahai Rasulullah, bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut kepalanya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat untuk kedua kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi sambil berdoa, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya. Berarti berapa kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiga kali. Kemudian ditanya keempat kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya wahai Rasulullah. "Wal muqassirin, ya Allah rahmati orang-orang yang memendekkan rambut kepalanya." Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang paling utama jika kita ingin tahallul, baik dari umroh, baik tahallul haji, maka yaitu dengan menggundur rambut kepalanya. Gundul pelontos, dan ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Adapun perempuan, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil ujung-ujung rambutnya seujung ruas jari, lalu dia potong. Ya, ini yang disebutkan untuk cara memotong rambut ketika tahallul perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
4: Surah Al-Fil.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alam

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Bahwa seorang muslim yang ideal ketika dia menjadi pekerja, dia harus memiliki 3 kekuatan. Berapa kekuatan? 3, minimal 3. Yang pertama kekuatan fisik. Yang kedua kekuatan pengetahuan. Ya, makanya tadi Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim, punya ilmu. Jadi enggak cukup hanya sekedar kuat fisiknya. Kuat fisiknya ya, enggak bisa ngitung. Ya, suruh jadi kuli, tolong ini angkatin 10, enggak bisa ngitung, tahu-tahu ngangkatin 11. Ya. Punya ilmu pengetahuan, kekuatan pengetahuan. Yang ketiga kekuatan amanah. Pinter tok tapi enggak amanah. Wah, bahaya ini. Ya, makanya maling yang pinter sama maling yang bodoh bahaya mana? Maling yang pinter sama maling yang bodoh bahaya mana? Maling yang pinter. Kalau maling bodoh paling nyolong. Nyolong sandal, nyolong ayam, nyolong apa? Jemuran. Kok antum tahu ya? Kalau maling pinter nyolong duit miliaran rupiah. Ya. Makanya pinter enggak cukup. Kekuatan pengetahuan enggak cukup, kekuatan fisik enggak cukup, harus ada kekuatan amanah. Maka praktekkan di dalam setiap pekerjaan antum, apapun pekerjaan kita. Jadilah orang yang kuat ilmunya, pengetahuannya, selalu mengembangkan pengetahuan kita. Jadi desainer, ya. Jadi kontraktor, ya. Jadi arsitek, terus kembangkan pengetahuannya. Jadi satpam pun juga berusaha untuk mengetahui trik-trik maling yang terbaru. Bukan untuk nyolong. Untuk mengetahui kalau ada maling datang, gimana caranya? Triknya maling sekarang gimana? Jadi polisi. Terus mengembangkan pengetahuan. Amanahnya terus ditingkatkan, apalagi ketika jenjang jabatan itu semakin tinggi. Semakin tinggi jabatannya akan semakin berat dan kuat godaannya. Karena lahannya akan semakin basah. Kemarin kering-kering basah, sekarang basah-basah kering. Ya, lebih banyak basahnya, hati-hati. 3 kekuatan yang harus kita perhatikan. Jadi intinya pengajian kita hari ini, apapun pekerjaan kita, kita jangan lupa profesi utama kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Apapun yang kita lakukan, ingat kita ini hamba Allah. Berarti apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan garis yang digariskan oleh Allah. Ente sebagai pejabat, ingat ente hamba Allah. Makanya amanah, jangan khianati amanah tersebut. Ente sebagai guru, ingat ente hamba Allah, jalankan tugas itu sebaik-baiknya. Ente sebagai ustadz, ingat bahwa ente juga hamba Allah. Ente jalankan ini untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang da'i yang menyampaikan ilmu agama ini kepada orang lain. Apapun profesi kita, ingat profesi utama kita sebagai hamba Allah. Berarti kita harus belajar dong kalau gitu. Betul. Jadi guru yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Jadi pedagang, jadi bisnismen yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Jadi polisi yang sesuai dengan aturan Allah gimana? Jadi tentara yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Setiap pekerjaan yang kita lakukan sebagai anak yang menjadi hamba Allah bagaimana? Sebagai orang tua sekaligus hamba Allah bagaimana? Ini semuanya membutuhkan untuk kita pelajari, sehingga kuncinya setelah kita sadar bahwa kita hamba Allah, maka kita harus menghadirkan perasaan ini di setiap aktivitas kita. Kemudian kita berusaha untuk mencari tahu aturan Allah itu bagaimana dalam aktivitas kita, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar, belajar, dan belajar. Semoga bermanfaat.
2: Soal jawab.
3: Ya, bagaimana? Ini pertanyaan bagus juga. Salat dengan memejamkan mata. Karena kalau tidak memejamkan mata, tidak khusyuk, gitu, Paman. Jadi pada intinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana salat. Beliau tidak pernah menutup matanya. Jadi para ulama menceritakan bahwasanya hukumnya makruh sholat dengan memejamkan mata. Kita sholat panjang, kecuali di depan kita ada yang mengganggu kita. Umpamanya di depan kita nih sejadahnya macam-macam gitu ya, bikin kita gak khusyuk. Itu baru kita ada alasan kenapa menutup mata. Tapi kalau hanya sekedar ingin nutup mata, kadang-kadang sholat udah malam, sholat malam, gelap nggak kelihatan apa-apa, nutup mata lagi gitu. Ini kan sehingga kita membuat satu ajaran tersini nggak? Jadi ibu, kecuali tadi yang saya sampaikan, ada yang mengganggu di depan, baru kita boleh menutup mata kita. Tapi tidak boleh terus sholat kita dengan menutup mata kita. Karena memang gimana? Kalau tahu-tahu ada kebakaran, kita tutup mata. Wallahu a'lam bissawab, seperti itu. Iya. Yeah.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya silakan Pak. Ya, dengan Bapak siapa?
2: Abu Dhani Ustaz.
1: Di?
2: Ustaz, di Pondok Gede Ustaz.
1: Oh ya, silakan Pak.
2: Gini Ustaz.
1: Ya.
2: Kalau yang niat berkorban kan disunahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut ya Ustaz ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, seandainya kita yang berniat korban itu untuk dikirimkan ke saudara kita yang jauh, misalnya di pulau
1: pulau gitu. Iya, iya betul terus.
2: Bagaimana kita pada saat tanggal 10 kan nanti korban kita kan dipotong.
1: Iya, betul.
2: Bagaimana kita tahu kalau korban kita sudah dipotong, setelah kita mau memotong kuku gitu sama rambut
1: misalnya gitu. Pertanyaannya gini Pak, Bapak nyerahin kambing dulu kenalnya di mana? Lewat telepon, apa internet, apa?
2: Misalnya kan ada peduli, seperti ini kan ada peduli.
1: Oh gitu, ya jadi nggak tahu ya.
2: Iya.
1: Gini, oke, cukup ya. Ada lagi Pak? Iya, cukup.
3: Gini Pak, bagi siapa saja yang ikut peduli, peduli apa aja atau siapa aja, tanya dan minta tolong kurban saya ini disembelih tanggal 10, itu kesepakatan. Nah nanti penyelenggaranya ini harus amanah, menyarankan kepada siapa aja ketika menyalurkan, tolong Pak ini kambing sembelih tanggal 10 ya, karena ini permintaan kepada yang punya. Oleh karena itu ketika bapak-bapak ini kepak nyerahkan pasti pakai telepon baik, komunikasi dengan yang kita amanai ya, sehingga dari komunikasi itulah nanti ada saran-saran permintaan. Nah dari situlah Pak kita solusinya ya. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan falyumsik an sya'rihi wa athfarihi hatta yudhahiya, hendaknya menahan tidak potong kuku atau potong rambut sampai dia berkorban sembelih di kurban itu, korbannya sudah disembelih selesai. Wallahu a'lam.
4: Tahukah Anda?
5: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum segala sesuatunya kita ingin mendefinisikan dulu atau lebih mengerti dulu apa itu haji dan apa itu umroh, baik secara bahasa atau secara istilah syar'i. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa adalah al-qasdu ila syai'in mu'azzam. Artinya menuju, pergi, bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan. Ini haji secara bahasa. Jadi bukan hanya sekedar menuju kepada sesuatu, tetapi sesuatu tersebut adalah yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dihormati. Ini haji secara bahasa, al-hajju lughatan. Adapun haji secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bil aqwal wal af'al makhsusah. Artinya beribadah kepada Allah dengan perkataan, bi aqwalin wa af'alin makhsusah, dengan perkataan dan perbuatan yang tertentu, yang khusus. Jadi tidak sembarangan menunaikan ibadah haji, ada aturan-aturannya, perbuatan-perbuatannya sudah diatur, dan juga ada bacaan-bacaan khususnya. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak sembarangan kita boleh menunaikan ibadah haji. Di sana ada waktu-waktu haji yang nanti akan kita bicarakan insyaallah ta'ala. Jika ada orang muslim yang melaksanakan ibadah haji tidak pada waktunya, maka bisa dipastikan tidak diterima. Misalkan nanti kita akan bicarakan tentang waktu menunaikan ibadah haji. Diperbolehkan seseorang menunaikan ibadah haji dari mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau dia berihram haji sebelum bulan ini, bulan Ramadan kah misalkan dia, atau bulan Syaban kah dia mulai ibadah hajinya, maka tidak dinamakan haji. Karena bulan-bulan untuk menaikkan ibadah haji sudah ditentukan dalam syariat Islam. Fi amakina makhsusatin, pada tempat-tempat yang tertentu juga. Seorang menunaikan ibadah haji pada tempat-tempat yang tertentu. Tidak bisa dia wukuf sembarangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hajju 'Arafah." Haji itu inti amal ibadahnya adalah berwukuf di Arafah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Waqaftuha huna." Aku berwukuf di sini. Ini semuanya saya akan jelaskan nanti secara detail insyaallah taala. Aku berwukuf di sini. "Wa 'Arafatu kulluha mauqif." Dan seluruh Arafah adalah tempat berwukuf. Ini menunjukkan bahwasanya wukuf tempatnya di Arafah. Jika ada orang tanggal 9 Zulhijjah, mana pada waktu itu adalah untuk wukuf, dia berada di Mina sampai habis waktu tanggal 9, dia masih di Mina, maka tidak sah hajinya. Karena dia berwukuf pada tempat yang tidak ditentukan, yang pada tempat yang belum ditentukan oleh syariat Islam. Begitu juga kalau seandainya ada orang tawaf, tidak di Ka'bah, tapi tawafnya di kuburan, maka ini tidak benar, tidak dinamakan tawaf yang benar, ya. Kemudian min shakhsin makhsus bi syurutin makhsusah, haji tersebut yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan yang khusus pada waktu-waktu yang tertentu di tempat-tempat yang khusus, ya, tidak semuanya. Ketika seorang ingin bermalam di Muzdalifah, ya tempatnya Muzdalifah, bukan tempatnya Mekah atau bukan tempatnya Arafah. Di Muzdalifah, pada tempat yang khusus, dilakukan oleh orang yang tertentu. Tidak semua orang boleh melakukan, tidak seluruh manusia boleh melaksanakan haji, atau tidak seluruh manusia diwajibkan haji, dan tidak seluruh muslim atau tidak seluruh manusia sah hajinya. Ada orang-orang yang tertentu nantinya yang akan kita bicarakan, yang disebut dengan syarat-syarat haji. Nah, ini pengertian haji, ya, baik secara bahasa atau secara istilah syar'i. Sekarang tema kita tadi adalah kajian Islam intensif atau ad-daurah syar'iyah tentang manasik haji dan apa? Umrah. Kita akan artikan dulu umrah. Umrah secara bahasa artinya adalah az-ziarah, kunjungan. Jadi umrah secara bahasa itu berziarah, berkunjung. Adapun secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah bi ziyaratil Ka'bah al-musyarrafah, beribadah kepada Allah dengan berziarah kepada Allah dengan menziarahi Ka'bah yang mulia. Ala ihramin, dalam keadaan berihram. Summa tawafin wa sa'yin baina Safa wal Marwah wa tahallulin. Kemudian mengerjakan tawaf, sa'i di antara Safa dan Marwah dan tahallul. Inilah yang disebut dengan umrah. Jadi umrah lebih gampang daripada haji. Lebih kecil daripada haji perbuatannya. Umrah itu ihram, ya, berkunjung ke Ka'bah, berihram, dalam keadaan berihram, kemudian mengerjakan tawaf, kemudian setelah itu apa tadi? Sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian setelah itu tahallul dengan cara mencukur rambut atau memendekkannya. Nah, ini pengertian dari umrah, ya. Nanti ini akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik ketika orang mengerjakan umrah tersendiri atau ketika orang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kalau kita perhatikan tadi dari definisi-definisi baik haji atau definisi umrah, maka dia adalah apa? Ibadah. Ibadah tidak? Ibadah. Mengerjakan haji berarti mengerjakan ibadah. Mengerjakan umroh berarti mengerjakan ibadah. Kalau sudah berbicara masalah ibadah, maka kita harus membicarakan dua hal. Yang mana ibadah kita apapun jenisnya, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bersedekah, berbuat baik, apapun bentuknya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka ingat, ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dengan dua hal. Kecuali dengan dua perkara. Ya. Yang pertama perkaranya adalah ibadah tidak akan diterima kecuali dalam keadaan pelakunya ikhlas ketika beribadah tersebut. Ketika seorang melakukan haji, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka bisa dipastikan tidak diterima. Mulai sekarang saya ajak bapak-bapak, ini ada wajah-wajah baru, saya ucapkan selamat datang di Islamic Center Dhamma. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir kembali dan mengajak yang lain-lain ikut hajian, ikut belajar di sini. Mulai sekarang diniatkan ketika Anda nyetor duit untuk mendaftar haji, ke travel, mendapatkan kwitansi, Anda nyetor itu untuk apa? Saya ingin menunaikan ibadah haji. Untuk siapa Anda kerjakan itu? Ketika menunaikan ibadah haji, untuk apa Anda kerjakan ibadah haji? Pertanyaan pertama yang harus selalu kita tanyakan pada diri kita. Pertanyaan kedua nantinya yang berkenaan dengan syarat yang kedua. Setiap aktivitas yang kita kerjakan nanti pada kegiatan haji, ini untuk apa saya kerjakan? Untuk siapa saya maksudkan ibadah haji saya? Tancamkan itu di dalam hati kita selama pelaksanaan ibadah apapun, termasuk haji. Ini syarat yang pertama, ikhlas. Syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah. Artinya sesuai. Maksudnya apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah haji. Dan ini pertanyaan kedua yang harus kita tanyakan setiap kali kita mengerjakan ibadah apapun bentuknya, termasuk ibadah haji dan umrah. Bagaimana haji Anda? Ketika Anda mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, antara Safa dan Marwah, menggundul rambut, berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, ya, tawaf ifadah, tawaf hawadah, bagaimana amalan-amalan tersebut? Apakah sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak? Nah, dua syarat ini harus ada dalam setiap amal ibadah kita, termasuk amal ibadah haji dan umrah. Dalil dua dari dua syarat ini apa? Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal

0: Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, beliau mengomentari ayat ini. Kata beliau, "Wa hadzani ruknal 'amal al-mutaqabbali la budda an yakuna khalisan lillah sawaban 'ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dua hal ini yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 adalah dua rukun amal. Paham arti rukun, Pak? Ini kan ada tiang nih. 1, 2, 3, 4 tiang besar dalam masjid ini. Inilah rukun dari tiang masjid. Rukun dari apa? Masjid. Yang kalau ada, yang kalau tidak ada rukun ini, masjid ini apa yang terjadi? Roboh. Hancur. Nah, begitu pula ketika dikatakan ini dua hal ini adalah rukun dari amal yang diterima. Yang mana kalau tidak ada dari dua ini, dan satu dari dua ini saling mengait, tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Nggak bisa hanya modal, yang penting kan ikhlas, Ustaz. Karena nanti banyak orang ketika hajian, ya, karena dia banyak duit, ya udah saya nyetor berapa aja, yang penting saya hajian. Nggak pernah ikut manasik, tidak pernah belajar, antar kan di sana bisa nanya. Pas lagian duduk di samping sama temannya juga baru mengerjakan ibadah haji, sama bodohnya. Habis ini kita ngapain ya? Habis tawaf ngapain ya? Oh enggak, kita langsung ke Mina. Sa'inya lupa dia. Kayaknya saya orang lihat orang-orang pada langsung ke Mina. Sama-sama bodoh. Ya? Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi enggak bisa hanya dengan ikhlas saja amal, tidak bisa. Harus dengan mencontoh Rasulullah SAW. Saya sebutkan nanti khusus masalah haji, bahkan Rasulullah SAW beliau benar-benar menegaskan untuk mencontoh beliau dalam perkara haji. Nah, beliau mengatakan tadi, la budda an yakuna khalisan, harus ibadah yang diterima itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya ada ibadah ikhlas tapi enggak sesuai, enggak akan diterima.
1: Tahukah Anda?
2: Soal jawab.
3: Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat subuh, namun dilafadzkan setelah zikir sudah sholat, atau takbir muqayyad dulu baru setelah itu zikir sudah sholat? Tidak ada ketentuan. Iya. Namun apabila ia lakukan setelah sholat langsung, maka itu bagus. Ya. Dan itu bukan hanya setelah sholat subuh, Bang. Di setiap sholat. Jadi dimulai dari sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diakhiri sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah selesai sholat fardu, segera takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah takbiran baru kemudian zikir, gak masalah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Para sahabat, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah pun meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai

kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, maka tidak akan mencapai pahalanya satu mud salah seorang dari mereka, tidak juga separuhnya. Oleh karena itulah, haram bagi seorang pun mencela mereka. Terlaknatlah orang-orang yang mencela, memaki dan melaknat mereka. Sementara sanjungan, fadilah dan keutamaan terlimpah untuk mereka dari Yang Maha Kuasa. Merekalah orang-orang yang membawa Islam kepada kita. Merekalah orang-orang yang memeluk Islam untuk yang pertama. Merekalah yang berjihad membela Rasul yang mulia. Merekalah yang berjihad mendakwahkan risalah Rasul dari Yang Maha Mulia. Merekalah yang mengorbankan harta dan jiwa mereka hingga kalimat Allah berdiri tegak tak ternoda, hingga lestari sepanjang masa. Maka tidak beriman orang-orang yang mencaci mereka. Maka tidak beriman orang-orang yang mencela mereka. Tidak beriman orang-orang yang melaknat mereka. Dan sungguh Allah serta Rasulnya adalah musuh bagi mereka. Allah serta Rasulnya adalah

مؤمن والله بما تعملون بصير

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, itu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
1: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih, Ustaz, kira-kira?
2: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya, sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu'alam.
1: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saya itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
2: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
1: Nah, ini terakhir Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan enggak boleh ngapain aja?
2: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12 dan ke-13 ya di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
2: Oh, iya.
1: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Soal jawab. Bagaimana hukumnya kepada suami yang bertahun-tahun tidak memberikan kebutuhan biologis kepada istrinya? Apakah istrinya harus ikhlas? Oke, yang kedua, ketika ada laki-laki yang bukan muslim mau menikah dengan seorang wanita muslim dan dia akan mengganti agamanya karena ingin menikahi wanita itu, bagaimana menurut Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Apakah dia tetap harus menikah dengan laki-laki itu atau dia go away gitu, maksudnya gak sama laki-laki itu? Makasih Ustaz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, gimana seorang suami yang tidak mencukupi kebutuhan biologis seorang istri, bahkan mungkin dia tidak menyentuh istrinya. Salah satu tujuan menikah adalah untuk membuat seorang itu terjaga kemaluannya, terjaga syahwatnya. Maka seorang istri apabila tidak dicukupin kebutuhan biologisnya, dia memiliki hak untuk minta khulu kepada suaminya. Karena salah satu hak dia itu tidak diberikan. Namun seorang istri bisa bersabar. Ya udahlah, ana bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Mungkin suaminya sakit ya. Tapi secara hukum dia boleh ketika hak dia tidak diberikan. Bahkan mungkin dia akan terjerumus ke dalam zina ya. Kalau dia tidak bisa, dia minta cerai dalam kondisi ini. Itu termasuk yang alasan yang diperbolehkan. Seorang istri meminta cerai dalam kondisi seperti itu, tapi urusan suami, urusan rumah tangga ini harus didasari dengan ma'ruf, dengan saling memahami. Tidak sedikit-sedikit tak cerai, sedikit-sedikit mau menceraikan, jangan. Ada seorang suami kadangkala yang melihat istrinya melakukan kesalahan, nanti anak ceraikan engkau. Besok nanti anak ceraikan. Akhirnya si istri ini bosan, udahlah ceraikan aku aja lah. Tiap hari ditakut-takutin, jangan. Begitu pula seorang istri, tatkala dia dalam kondisi seperti itu, dia mengatakan suamiku, ceraikan aku sudah. Aku sudah gak kuat sama engkau. ngomong seperti itu akan menyebabkan perceraian itu benar-benar terjadi. Tapi kalau memang benar, tadi dikatakan suaminya tidak memberikan kebutuhan biologis dia, ada macam-macam sebab jamaahnya. Ada seorang lelaki yang kena sihir. Nah, kemarin di Surabaya seorang lelaki ngomong, Ustaz, kata dia, ana heran sekarang kalau datangin istri itu, gak bisa Ustaz. Masih muda, masih umur 28 tahun. Maka mungkin dia perlu mengobatin dirinya ya. Seorang istri juga mencoba untuk mengobatin suaminya. Ada seorang suami, dia cerita, Ustaz, ana ini kalau sama istri ana gak bisa datangin dia Ustaz. Kenapa? Ngomongnya gak enak Ustaz. Jadi kita ngelihat dia itu udah gak ada hasrat gitu loh. Maka perlu bagaimana seorang istri itu merayu suaminya. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu, kalau dia memang sakit atau gimana, Allah akan menyembuhkan penyakit dia dan doakan dia. Yang kedua, menikah dengan non-muslim. Seorang wanita ada lelaki non-muslim ingin menikahi dia. Secara hukum kita lihat gak masalah. Kalau dia mau masuk Islam gak masalah. Kalau dia mau menikahi masuk Islam. Tapi yang perlu diketahui, benar gak dia itu keislamannya. Karena salah satu cara kristenisasi pemurtadan di Indonesia ini ma'ruf sudah. Dan Dewan Dakwah sudah mencatat hal itu. Salah satunya dengan cara menikahi wanita muslimah. Nikahin dengan cara Islam, masuk Islam dia. Nanti setelah punya anak, dia balik ke gereja dia. Istrinya mulai bingung. Suamiku kok memiliki istri, sudah kau kalau masih mau sama aku? Aku seperti ini, kau ikut agamaku. Udah punya anak, kalau sudah punya anak berat. Mau pisah udah berat. Hati-hati. Maka kita harus melihat background orang itu. Kalau dia benar-benar mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu pernah dilamar oleh Abu Talha. Janda Ummu Sulaim ini. Abu Talha ngelamar dia. Kata Abu Talha, halumma ilal ahmari wal abyad. Ayo Ummu Sulaim, nikah sama aku kasih kau mas-masan, perak aku kasih, kata dia. Kata Ummu Sulaim, mithruka la yurad. Abu Talha, orang seperti engkau itu enggak pantas untuk ditolak, enggak bisa ditolak orang seperti engkau. Orang baik Abu Talha. Ghaira annaka mru'un kafir, karena kecuali kau itu orang kafir, sedangkan aku orang beriman. Kalau kau masuk Islam, aku ridho keislamanmu jadi mahar buat aku, kata dia. Masuk Islam akhirnya Abu Talha. Dan Islamnya Islam beneran gitu loh. Maka kalau dia memang Islamnya beneran, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau hati-hati dengan yang seperti itu, karena ya kita takutlah ke depan nanti. Apalagi dia belum ngerti Islam, belum apa. Wallahu a'lam bishawab.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bahayanya orang yang riya. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang suka ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening. Seperti tidak ada pasir sedikit.
7: Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya.
8: Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, wahai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia? Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang sholat lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Tentu hai Rasulullah, apa itu? Syirik yang tersembunyi, yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan, turun hujan, daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar, tapi dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal, ternyata riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, artinya aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, itu riya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui enggak diakui, kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat buah akhirnya saja. Penyakit riya ini harus diobat, karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: pasti amalnya tidak maksimal, tidak memperhatikan kualitas. Pasti asal terlihat dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus. Karena kenapa? Karena tergantung penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka, silakan kalian pergi kepada orang yang kalian riyai. Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?
1: Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia dihempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satu pun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan cawat, agar dikatakan dermawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
0: Ini pelajaran menarik dari hadis tentang riya. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit riya.
2: Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak?

0: Tahukah Anda
1: di mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengkaji bahwa yang dituntut dari kita sebagai seorang Muslim bukan hanya kebersihan secara lahiriah saja. Justru kita dituntut untuk memperhatikan kebersihan batin kita. Bahkan kebersihan batin seorang hamba adalah merupakan pondasi dari kebersihan lahiriahnya. Seorang tidak mungkin akan bersih lahiriahnya dengan sempurna seandainya batinnya tidak bersih. Oleh karena itu, maka kita tertuntut di dalam agama kita untuk menjadikan kebersihan batin kita sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Berusaha kita bersihkan hati kita, terutama dari keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan ajaran agama kita, kesyirikan-kesyirikan, kemudian juga dari keyakinan-keyakinan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khurafat dan yang semisalnya. Juga kita bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah kesucian batin seorang hamba. Inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai prioritas di dalam keseharian kita. Walaupun kita juga tidak boleh mengabaikan kebersihan lahiriah kita, karena memang agama kita sangat memotivasi umatnya untuk memperhatikan kesucian tubuhnya, untuk memperhatikan kesucian badannya, untuk memperhatikan kesucian pakaiannya, dan yang semisalnya. Dan kita juga sudah pelajari bahwa di antara cara membersihkan lahir kita adalah dengan cara berwudu. Dan berwudu ini adalah salah satu ibadah yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukan salat. Bahkan itu adalah merupakan salah satu syarat sah salat. Dan kita telah jelaskan pula pada pertemuan yang telah lalu bahwa kesempurnaan wudu seorang hamba itu akan sangat berpengaruh kepada kesempurnaan sholatnya. Alias seseorang itu akan mencapai kekhusyuan di dalam sholatnya diawali dari kesempurnaan dia di dalam berwudu. Sehingga seseorang akan sulit untuk khusyuk dan sempurna dalam sholatnya seandainya dia tidak sempurna di dalam wudunya. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa kesempurnaan wudu seseorang akan mempengaruhi kesempurnaan sholatnya. Bahkan bisa mempengaruhi kesempurnaan sholat orang lain. Sebagaimana yang kita bawakan dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wassalam pernah sholat dan di tengah-tengah sholatnya lupa beliau tentang salah satu bacaan Al-Quran yang beliau baca. Setelah selesai sholat, Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau tadi sempat lupa. Kata beliau, sesungguhnya yang menyebabkan saya lupa dalam sholat saya tadi adalah karena ada di antara kalian wahai para makmum yang tidak menyempurnakan wudunya. Lihat bagaimana efek negatif, dampak buruk dari ketidaksempurnaan wudu yang bisa mempengaruhi kesempurnaan sholat orang lain, apalagi kesempurnaan sholat kita sendiri. Minimal dalam tanda kutip, ketika seorang sempurna dalam wudunya, minimal dia akan memetik dua buah manis sekaligus. Buah yang pertama, Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya. Kita kasih garis bawah di kata-kata menyempurnakan wudunya, fa ahsanal wudu'a. Jadi memang yang diminta dari kita itu bukan sekedar wudu, bukan sekedar formalitas seseorang itu membasuh tangannya, mukanya, kakinya, bukan itu saja. Tapi kita dituntut untuk menyempurnakan, memperbaiki, membaguskan wudu yang kita lakukan. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, apa buahnya? Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, maka dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya sampai, kata beliau, keluar dosa-dosa itu dari bawah jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Ini buah manis yang pertama, di mana seorang hamba manakala dia berwudu dengan wudu yang sempurna, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini tentu adalah salah satu upaya kita untuk membersihkan lahir dan batin kita. Bukan hanya lahir kita yang akan bersih manakala kita sempurna dalam berwudu, tapi juga batin kita akan bersih, karena dengan wudu yang sempurna dosa-dosa seorang hamba akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Buah manis yang kedua, dan ini adalah merupakan cita-cita setiap muslim. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih pula dalam riwayat Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ahu." Kata beliau, tidaklah ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia itu menyempurnakan wudunya. Sekali lagi, cetak tebal. Kata-kata fayuhsinu wudhu'ahu, menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, memperbaiki wudunya. Inilah yang diminta dari kita, kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa kita dalam berwudu jangan ngasal. Jangan sekedar berwudu itu dengan formalitas belaka, tapi bertotalitaslah. Wudulah secara total. Karena inilah yang nanti akan membuahkan buah manis yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudhu'ahu." Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, "Tsumma yaqumu fa yusalli rak'ataini." Kemudian selesai berwudu dia salat 2 rakaat. Berwudu dengan sempurna kemudian salat 2 rakaat. Salat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi. Dalam salat yang 2 rakaat itu dia berusaha untuk menghadap dengan wajah dan hatinya. Bukan sebarang salat, tapi salat dengan menghadapkan wajah sekaligus hati. Ada sebagian orang cuma menghadapkan wajahnya saja. Betul, dia menghadapkan wajahnya ke tempat sujud. Matanya diarahkan ke tempat sujud yang ada di bawah dia. Tapi hatinya entah kemana. Hatinya melanglang buana, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke rumah, ada yang bahkan ke acara televisi yang baru saja dia tonton, entah itu film, entah itu sinetron. Nas'alullah salam wa afiyah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan salat yang sebelumnya juga menyempurnakan wudhu. Barang siapa yang menjalani aturan yang digariskan oleh Nabi SAW ini, kata beliau, illa wajabat lahul jannah. Setiap muslim yang menyempurnakan wudhunya, kemudian sholat pula dengan totalitas, hati, batin, dan lahiriahnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke surga. Wajabat, wajib, alias pasti dia akan masuk surga. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin manakala Allah berjanji mengingkari janjinya, enggak mungkin, mustahil. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, pasti dia akan memenuhi janjinya. Cuman apakah kita sudah mendatangkan, memenuhi kriteria yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW tadi atau belum? Jangan salahkan janjinya, tapi koreksilah diri kita. Dosa-dosa kita mungkin tidak berguguran karena kita tidak menyempurnakan wudhu kita. Wudhu kita ngasal. Sekedar melihat orang lain wudhu, kita ikut-ikutan seperti itu. Apa yang diwarisi oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri, kakek dan nenek, tanpa berusaha untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tahukah Anda? Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم.

waktunya lebih banyak untuk main HP. Apakah saya berlebihan jika saya katakan HP-mu menjadi togut sekarang? Iya, togut. Apa ini termasuk hamba hawa? Ya. Sebab sebagai orang tua, apa yang harus saya katakan kepada anak saya itu yang kini usianya 16 tahun? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Ya, kalau punya anak itu nasihati baik-baik. Doakan, ya. Nasihat dengan lemah lembut supaya kembali kepada jalan Allah. Jangan dikerasi, ya. Jangan dikerasi. Tapi kalau misalkan memang suka susah sekali, keras sedikit-sedikit saja. Sesuai dengan kenakalannya. Kenakalannya. Ya. Dan antum yang salah juga ngasih HP kan? Ngasih fulus banyak-banyak. Jadi anak yang main HP. Nah, itu. Jadi perhatikan, zaman sekarang ya, media sosial ini luar biasa, akhi. Seperti pisau punya apa? Mata dua ya. Bisa digunakan kebaikan, bisa digunakan keburukan. Ya, berbagai macam jenis media sosial sekarang seperti Facebook, kemudian alat-alat komunikasi HP kan?

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah, Tilawah. Surah Al-Quraisy.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Saya ingin mengingatkan sebagian kesalahan yang sering terjadi dalam bermuamalah, berhubungan sosial dengan seseorang, baik laki-laki ataupun wanita. Misalkan ada seorang yang bertanya kepada orang lain, gimana si fulan, nanyain saya enggak, ngomongin saya enggak? Itu tidak boleh dalam agama Islam, ya. Bertanya tentang si fulan akan dirinya tidak boleh dalam agama Islam. Itulah yang disebut dengan namimah. Namimah artinya apa? Mengadu domba. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Dan kadang-kadang yang bertanya ini maksa kepada yang nanya, padahal benar-benar si fulan itu enggak ngatain apa-apa. Yang bertanya maksa dia, benar enggak kamu enggak dia bicara sesuatu tentang saya? Enggak bicara sesuatu. Kamu bohong. Malah dituduh bohong dia. Subhanallah. Dan sebagian orang kalau dituduh bohong itu paling enggak suka, ya. Malah orang yang enggak punya salah dituduh bohong, itulah namimah. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tajassasu. Artinya jangan saling mencari-cari kesalahan. Ini dengan cara seperti ini akhirnya timbul perpecahan di antara kaum muslimin, baik laki-laki ataupun wanita. Tapi saya enggak tahu apakah kebanyakan yang terjadi di antara wanita atau kebanyakan yang terjadi di antara laki-laki. Yang jelas ini madzmum. Ini tercela. Enggak boleh kita nanya kepada orang lain, si fulan nanyain saya enggak? Ngatain saya, ngapain? Ya, ngapain? Mau dipuji, mau di apa? Kemudian ketika yang ditanya, saya enggak tahu, benar-benar enggak tahu dan ngomong memang benar-benar enggak tahu. Malah kamu bohong. Kamu sudah begini ke akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perpecahan. Itu yang kita tidak inginkan. Ya, jadi harap dihindari ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan seperti ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah, sering saya memikirkan, saya beri contoh biar lebih gampang, misalkan kita pergi ke sebuah tempat. Yang mana di sebuah tempat tersebut kita enggak akan lama. Sehari, dua hari, beberapa jam saja. Dan mungkin ketemu dengan orang yang di tempat itu gak akan ketemu lagi. Kita gak jamin kita ketemu lagi dengan orang tersebut. Maka pintar-pintarlah bersikap. Ya, pintar-pintarlah bersikap. Jangan sampai kita membuat baru pertama kali membuat kenangan yang tidak baik, sehingga pulang yang dikenang gak baiknya. Si fulana kalau datang ke tempat kita pasti bikin masalah. Itu jangan sampai punya seperti itu sifat. Anggap bagaimana jadikan diri kita sebagai orang yang penuh dicintai orang. Kalau seandainya kita datang ke sini, alhamdulillah si fulana datang ke tempat kita, bangga malahan. Ini enggak, wah, si fulana lagi datang ke sini, pasti bikin masalah. Ya, jangan sampai seperti itu, Bu. Enggak boleh. Ya. Jadi jadikan diri itu sebagaimana doa Nabi Isa alaihissalam yang sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan jadikanlah aku menjadi berkah di setiap dimanapun aku berada. Jadi dimanapun kita berada, kita ingin dikenang orang sebagai orang yang baik. Dan subhanallah, memang ya, perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kaidah manusia, ridhan nas ghayatun la tudrak. Artinya keridhaan manusia itu tidak akan bisa diambil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keridhaan manusia itu tidak akan bisa diambil. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi, usahakan kita beberapa jam saja di sana. Sudah bikin sesuatu yang yang bikin kenangan mungkin sepanjang umur hidup nggak akan terlupakan. Jadi usahakan kita ketika hidup dimanapun kita, misalkan berkomunikasi, bermuamalah dengan seseorang, berhubungan sosial dengan seseorang, usahakan menjadikan kenangan dengan seseorang. Apalagi kita nggak akan mungkin kesana lagi mungkin. Ya ini dia. Sehingga kita mendapatkan kenangan yang baik di mata orang lain. Sebelumnya juga kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Soal jawab. Dari Abdullah di Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz.
3: Masyaallah, iya.
2: Barakallahu fikuma.
3: Wa iyyakum.
2: Apakah boleh Ustaz berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini Ustaz?
3: Baik. Ada hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya karena Rasulullah SAW ditinggal meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik, maka Rasul akan meduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu sampai Aisyah aja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu kecintaannya akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban. Gitu loh. Ada yang mengatakan boleh karena itu jenis daripada jenis sedekah, ini adalah qiyas, sementara qiyas tidak boleh ma'annas. La qiyasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu qiyas sementara ada nas. Kita qiyaskan kurban dengan sedekah sementara ada nas. Gimana? Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu bara'atu dhimmah, aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, cara yang terbaik, Anda berkorban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup yang mati kena semuanya. Itu aja. Jadi, enggak usah repot-repot, apalagi yang lucu orang mati. Itu sudah putus dari syariat. Sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati, apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh. Orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin atau dikorbankan, enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkorban. Lucu ini. Auzubillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata banu adama in qata amaluhu, lepas putus sudah selesai. Allahu a'lam bishawab.
4: Mutiara nasihat.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa hukumnya haji tapi berhutang? Dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Berdasarkan ayat ini,

0: Ramuan herbal.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
1: Dengan Umu Alif di Jember.
2: Silakan Umu Alif.
1: Ini Sensei, saya mempunyai keluhan punggung saya sebelah kanan ini sering rasa sakit gitu. Bahkan kadang-kadang agak panas gitu rasanya. Terus tangan jari itu kadang kalau pagi itu sering kaku. Kira-kira apa yang bisa herbal apa yang harus saya konsumsi ya?
2: Baik.
1: Iya. Cuman itu saja.
2: Baik, terima kasih Mu Arif atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Gangguan punggung ini ada beberapa macam, bisa jadi dikarenakan kurangnya esensi dari ginjal, cairan dari ginjal. Ya, bisa juga terlalu panasnya jantung yang berlebih sehingga mengeringkan cairan sumsum yang ada. Beberapa bahan obat yang sering digunakan, makanan-makanan yang sering digunakan, ibu bisa menggunakan apel hijau batuk dari daerah batuk. Seringnya yang paling banyak dari daerah batuk, yang murah yang banyak. Apel lokal ya.
4: Malang.
3: Nah, orang sekarang taunya Malang, padahal
4: batu ya.
3: Sekarang kan di batu Malang. Dulu batu ikut Malang, sekarang batu pisah. Maunya. Ketika saya sampai di sana katanya, ketika saya bilang apel Malang, dia nggak terima. Apel batu. Batu sendiri, Malang sendiri. Ya, orang Jember tahu insya Allah. Apel hijau ya. Kemudian di jus kurang lebih 3/4 gelas sehari sekali, antara jam 9 sampai jam 11 minumnya, antara jam itu. Kemudian ibu juga bisa menggunakan di malam harinya menjelang tidur, ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas, ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Saya ulangi, 1 ibu jari lengkuas ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Kemudian bahan ini semuanya direbus dalam 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian disaring, boleh ditambah dengan madu, diminum menjelang tidur. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan manusia yang lainnya.

0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, ma ahalla muhilun qat wala kabbara mukabbirun illa bushir. Tidaklah seorang mengucapkan satu talbiyah, satu kali takbir saat berihram kecuali dijanjikan surga. Indahnya menunaikan ibadah haji. Satu kali talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia akan diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, iya. Kabar gembiranya surga. Indahnya berhaji.
1: Surah Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim.
2: والمرسلات عرفا.
3: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: فالعاصفات عصفا.
3: Demi malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
2: والناشرات نشرا.
3: Demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: فالفارقات فرقا.
3: Demi malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
2: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا.
3: Demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
2: عُذْرًا أَوْ نُذْرًا.
3: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعًا.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
2: فَإِذَا

0: apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab bagi orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Tsumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Kemudian kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan dia dalam rahim, tempat yang kokoh.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil ardha kifata.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwatan.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
1: Waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata.
0: Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tadmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakanlah kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia barang sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang yang durhaka.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzdzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Tahukah Anda?
3: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang saya ingin merunut syarat-syarat ini. Syarat yang pertama, amalan diterima tadi apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Para ulama banyak sekali mendefinisikan ikhlas. Yang paling mudah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut, tidak mencari seorang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah haji, makanya saya katakan tadi, ketika Anda daftar sekarang mempersiapkan haji, oh apa ya yang perlu dipersiapkan, oh ihram belum, oh bikin ini belum, oh belum punya payung, oh, ini semuanya persiapan haji dan segala macamnya, persiapan kesehatan, harus ke rumah sakit, minta apa namanya, vaksin haji, ini semua Anda pikirkan, saya ngerjain ini untuk apa? Coba introspeksi diri kita, rugi Pak, nggak ikhlas tuh rugi. Dan ikhlas itu penyakitnya orang ahli ibadah, bukan penyakitnya orang pemalas ibadah, enggak. Ikhlas itu penyakitnya orang ahli masjid, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh. Setiap tahun haji itu perlu dikoreksi ikhlasnya. Apakah ketika kita ingin menaikkan ibadah haji, ingin dikatakan haji si fulan, kayak tadi di pengumuman ada haji fulan, haji fulan, haji fulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, enggak pernah disebut haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah, rajih, coba kembalikan kepada diri kita. Kita kenapa untuk menunaikan ibadah haji? Apakah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi saya sebutkan pengertian ikhlas? Anda tidak menuntut, tidak mencari seorang yang melihat amal Anda kecuali Allah. Wala mujazian siwa. Dan tidak mencari atau tidak menuntut seorang yang memberikan pahala, ganjaran, pujian, penghargaan atas amal Anda selain Allah. Mau orang melihat, mau orang muji, mau orang mengatakan ini, itu bukan urusan saya. Saya dipuji oleh Allah, tidak. Diganjar oleh Allah, tidak ketika menunaikan ibadah haji ini. Itu yang jadi tujuan. Nah, itu orang yang ikhlas. Makanya sering orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas, merasa dia belum ikhlas. Karena merasa dia belum dilihat oleh Allah. Dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Nih, saya pergi haji setiap bulan, setiap tahun. Mohon maaf. Setiap tahun. Ya. Wah, ada orang sering cerita. Saya itu ketika menunaikan ibadah haji tahun mulai. Tahunnya itu panjang itu. Tahun 2001. Dan sebelumnya sudah juga, dan sebelumnya jasa. Ya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhlas itu ada dua unsur. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diganjar kecuali oleh Allah. Mau orang melihat, seluruh makhluk tidak melihat, itu bukan urusan saya. Allah melihat saya atau enggak. Mau orang memberikan ganjaran kepada saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi Allah memberikan pahala atas amal ibadah haji saya ini atau tidak, itu yang jadi urusan saya. Ini yang ikhlas. Dan bahaya orang enggak ikhlas, amal ibadahnya enggak diterima. Saya beri masukan, Pak ya. Contoh konkret orang yang ikhlas itu seperti orang melihat binatang ternak yang diperah susunya. Bapak tahu kalau susu itu ketika diperah, dia sebenarnya susu tersebut keluar dari antara dua hal yang kotor, antara, mohon maaf, tahi dan kotoran. Tapi ketika diperah, keluarnya susu yang murni. Nah, itulah ikhlas. Itu gambaran ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak bagi kalian terdapat sebuah pelajaran. "Nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut, yang mana dia keluar di antara kotoran dan tahi. Keluarlah apa? Susu. Ketika kita merah susu, ada enggak campuran walau sedikit pun tahi? Ada enggak? Ada enggak campuran walau sedikit pun darah? Ada enggak? Maka bahkan bisa langsung diminum, kan? Makanya karena dia murni, sa'idhan lisyaribin, dia murni, maka cocok untuk diminum oleh orang-orang yang meminum. Begitu juga amal, ketika ikhlas, maka dia cocok untuk diterima. Kalau ada prosentase orang yang beramal 99,999% ikhlas karena Allah, tapi 0,0001% ada ingin diberikan pujian, ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, enggak diterima. Waduh, berat ya. Berat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku tidak membutuhkan kepada sekutu, zat yang paling tidak membutuhkan tandingan atau pendamping adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mempunyai nama As-Samad, Allahus Samad. Allah mempunyai nama Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, enggak butuh kepada apapun, siapapun. Makanya Allah menyatakan, "Ana aghna syuraka." Aku sangat tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal, dia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Syirkahu di sini maksudnya adalah amalannya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba rojek ya. Introspeksi diri ketika kita ingin menunaikan ibadah haji. Untuk apa kita berhaji? Apakah nanti kalau pulang ke Indonesia dinyatakan sebagai seorang haji? Bahkan ada orang sebagian ketika di Arab Saudi sebagai tenaga kerja, dia malas-malasan untuk membiayai dirinya menunaikan ibadah haji, dan orang-orang Indonesia tahu si fulan ini bekerja di Arab Saudi, otomatis sudah haji, padahal dia pulang belum berhaji. Subhanallah, ada orang seperti itu yang kadang-kadang menamakan dirinya, oh saya haji. Ya, ini perlu dikoreksi niatnya.
2: Tahukah Anda

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Ending yang Baik, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bi tilka ni'mah na'mal salihan li bahsi rizqi li tanawwul jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع سل المسلمين والمسلمات وبالخصوص جماعة مجلس تعليم Khadijah Community yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di hari ini pagi yang masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pagi yang penuh keberkahan. Ada keutamaan di mana Allah mengutamakan sesuatu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahi, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ketika banyak orang menganggap bahwa lelah hidup menghadapi ujian, di balik kelelahannya ada kejahilan akan hikmah di balik ujian. Bukankah dalam satu riwayat hadis qudsi Allah mengatakan, kata Allah, kalau Allah mencintai seorang hamba, ya qayyadtu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku mengikat tali kasih dengan hamba-hambaku, kata Allah, aku akan menguji dia. Jadi kalau orang beranggapan bahwa ujian ini bentuk hukuman, intimidasi atau azab yang diinformasikan, salah. Ya, kita cuma on skenario, di atas skenario yang telah ditulis oleh Allah. Kan sering dengar ustaz sampaikan, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Sering kok kita dengar hadis ini ya. Allah telah menakdirkan manusia dengan takdirnya ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Artinya, apapun yang kita rasa di muka bumi ini sudah ditentukan takdirnya sama Allah. Dan setiap takdir tersebut memiliki akhir, ending. Akhir yang baik. Nah, kalau sudah bicara akhir yang baik, kita mesti kenal Allah. Karena Allah sendiri Nabi yang menyampaikan bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik cuma nerima yang baik. Jadi jangan pernah menghayalkan sesuatu yang buruk berujung pada kebaikan, atau menghalalkan yang diharamkan, atau memuliakan yang dimakruhkan dengan harapan Allah memberikan kebaikan. Kayak suka ada ritual-ritual bid'ah, bikin spanduk gede di belakangnya ustaz. Semoga dengan perayaan ini, perayaan itu, Allah berikan berkah buat kita semua. Amin. Gimana sih kita bertawasul dengan yang dimurkai, berharap sesuatu yang baik? Hei, tidak ada begitu rumus agama. Agama ini adalah milik Allah. Dan Allah itu baik cuma menerima yang baik. Bagaimana kalau kami pernah memulai sebuah keburukan di masa lalu, ustaz? Sementara kami sedang berdoa untuk kebaikan apa yang kami miliki dengan cara mendapatkannya dengan keburukan. Contoh kayak rumah tangga ya, dulu bermaksiat, menghalalkan yang diharamkan buat dapat pasangan, udah terlanjur berjalan punya anak. Gimana ustaz? Itulah hikmah di balik agama menggiring kita untuk bertobat. Di surat Hud ayat 3 Allah berfirman, ya kaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ada dua cara minta ampun. Yang pertama istighfar, yang kedua bertobat. Ternyata istighfar dan tobat ini dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang satu buat dosa manusiawi. Karena kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah yang mau bertobat, suruh istighfar. Ya, kalau dosa besar baru kita bertobat. Nah, banyak di kita ini memahaminya ini bahwa taubat itu sesuatu yang tidak cukup. Contoh begini, ustaz, dulu kan saya pernah gak sholat, ustaz. Gimana cara saya untuk menebus dosa tersebut? Kira-kira kapan saya mesti bayar dan mengkodok sholat itu? Ntar dulu, kalau memang dulu gak sholat karena memang lupa, ya ada riwayat yang menjelaskan terangkat catatan dosa dari orang lupa sampai ingat. Makanya kalau dia sudah ingat, langsung lakukan yang dia lupa, namanya kodok, betul? Tapi kalau dulu dia sengaja gak sholat karena memang emang saya gak demen aja sama sholat, gitu loh, berarti kan dosa ya, berbuat maksiat dengan sengaja buat hukumnya. Dalam Islam dosa itu gak ditebus. Emang kita agama sebelah kalau dosa ditebus di balik lemari. Tenang. Kita agak begitu kali ya. Gak ada yang namanya dosa ditebus, gak ada ya. Jadi kita disuruh mohon ampun. Sampai ada tuh yang suruh katanya setiap waktu sholat tersebut sholat lagi karena pernah ditinggalkan. Dulu aku tuh gak pernah sholat zuhur, maka sekarang tiap abis zuhur aku sholat lagi buat nebus yang dulu. Ya Allah, nabinya siapa nih? Gitu loh. Laukana khairan lasabakuna ilai. Uslubnya begitu. Kalau memang betul yang dia lakukan, para sahabat sudah melakukan. Agama bukan seperti itu. agama ini wajib mengikuti syariat. Makanya kalau pengen ending yang baik, harus mukadimah yang baik. Walaupun ada khayalan indah yang ditawarkan agama ini, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Buat orang yang pernah berbuat sebuah keburukan, dijanjikan kebaikan di akhir, bagaimana caranya? Bertobat. Kita cuma mengatasnamakan hijrah. Dulu kan aku ini kan gak pakai kerudung, Ustaz, ya. Tapi alhamdulillah, Ustaz, sekarang aku udah hijrah, Ustaz. Aku udah hijrah. Terus gitu loh. Iya, alhamdulillah, Ustaz, sekarang pakai. Alhamdulillah. Cuma waktu dulu gak pakai, dosa gak? Dosa, Ustaz. Masa Ustaz gak tahu? Ya balik nanya gitu loh. Dosa, Ustaz, dosa. Udah tobat belum? Emang harus tobat? Gitu bahasanya. Dia pikir hijrah itu kayak mendayung sekali 2-3 pulau kena gitu loh. Ya beda. Hijrah dengan tobat dua hal yang berbeda. Kalau Anda hijrah cuma pindah tempat, pindah suasana, pindah pergaulan. Intikolul makan min makanin akhor ila makanin akhor. Itu hijrah. Tapi kalau tobat beda. Karena ada perintah Nabi untuk menangisi dosa. Wabki ala khati'ati. Tangisi dosamu di masa lalu. Ya, pernah dengar kan riwayat yang tertulis dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukunya Madarijus Salikin, bab tentang mahabbah, bab cinta, ada di pertengahan buku tersebut riwayat Imam Muslim. Kata Rasul dalam riwayat itu dikatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang bisa merasakan gula-gula dalam ibadah, manisnya iman, kalau dia tahu tiga hal yang mesti dia lakukan. Hal yang pertama, ini yang kita bahas, yang ketiga, cuma harus disebut semua mau gak mau ya. Hal yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kamu tuh gak mungkin merasakan asik dalam beragama, enteng di agama. Kecuali kamu mengedepankan Allah dan Rasul. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Karena ada masa di mana nanti kita ini lelah dengan ujian. Allah, ujian ini membuat kita lelah. Allah, lelah sekali. Ya. Tapi karena kita kenal Allah, kita kenal Rasul, enggak ada kelelahan dalam agama. Karena dunia ini memang alam yang melelahkan. Maka dia mendahulukan Allah dan Rasul. Jadi kayak Nabi lelah dengan ujian ketika ditimpukin di Taif. Orang tahunya cuma ditimbukin di Taif kan. Momennya kapan? Amal huzni. Amal huzni itu apa? Tahun kesedihan. Di mana pamannya Abu Thalib meninggal. Tuh paman tersayang itu. Yang ngebelain dia mati-matian. Belum lagi ayang bebnya mati tuh. Khadijah. Kan kekasih hati Rasul. Orang sekarang bilang ayang beb. Tahu udah iyain aja dulu saat. Ya. Meninggal sedihnya kayak apaan tahu tuh ya. Ibu kira-kira kalau bapak ini meninggal sedih gak? Kok gak sedih sih gitu. Ya sedih lah ya. Sahabat dalam hidup ini diambil oleh Allah. Sedih lah. Oh banyak lah. Dihujat, dicaci di Mekah. Hiburan Rasul apa? Mengajar. Jangan kira ini yang ngajar-ngajar di depan nih orang-orang gak punya masalah. Ya ya, karena memang hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, harus kita akuin ya. Dan orang gak diukur dari masalahnya. Jangan suka mengukur orang dari masalah. Ceritaan tentang Nabi Adam dan Hawa yang harusnya bisa mendidik anak super karena gak punya tetangga, betul. Aman dia cuma berdua doang, betul. Enggak ada pewarnaan lah ya. Karena kan berdua doang, emang klaster cuma dua di sana. Ya. Ini harusnya ini enggak ada kontaminasi lah real didikan beliau. Tapi lihat, lihat. Anaknya bisa bunuh-bunuhan Habil dan Qabil. Apa boleh kita bilang emang Hawa kurang cakep ngedidik anak gitu loh. Adam juga kurang bagus lah ngedidik anak. Boleh kita ngomong begitu? Ya enggak boleh dong. Itu babinya Rasul Nuh, istrinya bini Rasul tentu ya, punya anak kacau, emang Nabi Nuh mah gak bisa milih bini gitu lah. Boleh kita ngomong gitu? Gak boleh. Apalagi anak itu pinter ngomong, 950 tahun dakwah, orang pada dengar dakwah dia, walaupun gak banyak yang ikut. Anaknya sendiri kufur. Apa kita bisa bilang emang Nuh gak pinter ngomong? Ya enggak lah. Apalagi si Asia, no. Ngerti agama, lakinya Fir'aun. Kan kalau hari gini kan terjadi tuh, antar mama gitu kan. Nah, no, no, no. Tuh orang kajian mulu, lakinya setan. Gitu. Hati-hati, cabein nih mulutnya. Enggak boleh. Siapa sih yang bisa pilih ujian dalam hidup? Ya, itu kan masih hanya Allah. Allah cuma pengen dengan ujian gitu kita menjadi dua orang yang mungkin imma syakuran imma saburan. Makanya ketika diuji Nabi hiburannya apa? Ngajar. Ngajar ke mana? Ke Taif. Taif itu dari Mekah enggak jauh. Saya kalau ke Mekah biasanya saya suka touring sama anak moge Mekah Taif muter gitu ya. Enak Taif, enak banget ya. Insyaallah. Apalagi kalau trek kendaraan motor saat ikut kan enggak. Tapi sampai di Taif, apa kenyataannya? Beliau ditimpukin kan? Dia pikir solusi nih ngajar, ya tawa ketiwa, ujian terus mengikut. Karena tadi bahasa Allah di awal, Allah kalau mengikat tali kasih, Allah uji orang. Ya Allah, kita kalau gak diuji sama orang, bobot fasih dalam kata tuh gak kelihatan loh. Coba dah orang kalau belum diuji sama orang, janjian, kamu datang gak? Salah, tanam. Iya datang. Tapi kalau lagi punya masalah, kamu gak apa-apa gak? Datang gak nanti? Insya Allah. Gitu. Lagi punya masalah nih orang. Kita waktu belum diuji sama anak, yang udah pada punya anak semua ya. Yang belum semoga digampangin insya Allah. Ya. Kan kita kalau anak masih lucu-lucunya tuh. Ya, masih anak-anak. Kita kalau doain dia, ya Allah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah gitu. Kayak gak ada bobot doa kita. Kami habli minasolid. Nanti tuh anak udah mulai gedean dikit, yang laki mulai pecah suaranya, yang perempuan mulai ngomongnya Allah gue gitu ya, mulai ngeselin ya. Doa kita tuh beda pronunciationnya tadi. Yang tadi Rabbi habli sekarang Rabbi habli minasolihin ya, minasolihin minasolihin ya Allah. Itu lagi pegel sama anak tuh. Emang mesti diuji dulu. Masih inget gak dulu awal-awal nikah sama bapak? Gak usah belaga lupa, inget-ingetnya terus ya. Abis bapak pegang kepala ibu kan ya, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabal ta'ada seterusnya kan. Ibu langsung mulai berdoa tuh kan. Hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata ayun gitu kan. Kagak ada bobot tuh doa. Sekarang ya, ketika ibu curhat sama ustadz, ustadz ujian aku tuh ustadz 20 tahun cuma dia. Ditunjuk. Jangan nunjuk ngapa bu kalau ngomong bu, jadi tahu gitu tuh. Mulai pegel ya. Ibu pegel sama bapak betul? Bapak lebih pegel sama ibu betul. Disitulah doa mulai berubah aksennya, tahsinnya mulai berubah. Yang tadi cuma hablana min azwazina, sekarang hablana min azwazina ya Allah, min azwazina, azwazina ya Allah. Ada penekanan. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang cara Allah tuh membuat kita dekat sama Allah tuh memang diuji. Ya kita kalau gak pernah ngerasain jatuh dari motor, kalau bahasa kami biker nih, udah kurang wirid naiknya dah. Karena udah sering jatuh tinggal bismillah, tawakal tu Allah. Dan seterusnya, kehati-hatian timbul itu karena ujian. Makanya Allah bilang tadi, ya, qayyadtu 'abdi min 'ibadi bibtila'ihi. Aku tuh kalau mengikat tali cinta dengan hambaku, ku uji dia. Aku tahu kalau dia hambaku itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi Pasti standar orang yang soleh itu kalau diuji akan berkata, kami milik Allah dan kami bakal balik ke Allah. Dientengin aja. Dan beliau pertontonkan ketika beliau diuji dengan ujian yang berat, ditimpukin, dihujat, dicaci, terkenal doa Taif tuh. Ya, coba doa Taif, kalau kita googling tuh di handphone tuh ada doa Taif panjang sih ya. Doa itu mengatakan gini, Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka usauli. Tahu enggak artinya? Wallahu alam. Allahumma inni asku du'fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan semua permasalahan hidupku padamu. Wa qillati hawani 'alan nas. Kerdilnya aku di hadapan manusia. Mungkin kalau Nabi ngadepin umat yang enggak menurut, kita ngadepin anak yang enggak menurut lah bahasanya gitu ya. Atau ibu ngadepin no. Ya enggak menurut gitu ya. Qillati hawani 'alan nas. Anta Rabbul Mustad'afin. Kau Rabb Mustad'afin. Kau Tuhan orang yang lemah. Wa anta Rabbi. Kau Tuhanku ya Allah. Asik loh dialognya, asik loh. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktuh amri. Ya, pada musuh-musuhku atau orang yang menguasai diriku. Sehingga nih, kalau bahasa ibu-ibu, aku nih kan istri, komplain juga gak punya power kayak rakyat dengan pemerintah kan. Berat loh ini loh. Ibu tahu itu gak boleh, cuma bapak yang berbuat. Berat, wallahi berat. Ibu yang udah ngaji, bapak kan belum. Ibu tahu hukum rokok bagaimana, ibu tahu hukum sholat laki-laki di rumah, tapi semua di depan ibu dikerjain. Qillati hawani 'alan nas. Kerdil sekali di hadapan manusia. Kayaknya omongan kita ini gak sampai. Gerak tubuh kita di language gak dipandang ini. Kita gak bisa amar ma'ruf nahil mungkar, gak bisa. In lam yakun bika alaya godobun fala ubali. Ya Allah, terserahlah manusia mau gimana sama aku, terserah. Yang penting jangan engkau yang murka padaku. Tuh. Jadi enteng. Ya, ya, ini penjelasan yang pertama dari gula-gula iman tadi. Ya masih jangan lupa, jangan kepancing sama panjang ceritanya nih ya. Jadi ada kata yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kalau kamu pengen merasakan sholat itu ringan, berbakti rumah tangga itu ringan, umroh haji itu ringan, ngaji begini ringan, wallah gak bisa semerta-merta kita merasa ringan kecuali ada yang kita tanam, ada yang kita petik. Karena agama ini bukan pura-pura. Simah bekasnya agama itu bukan pura-pura. Simah tuhum min asari sujud. Ada bekas sujud, jangan diterjemahkan cemong di jidat. Kesian yang udah asam urat gak cemong-cemong, betul. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi bekas ibadah itu dampak positif ibadah. Yang Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Yang paling Allah suka dari diri seorang hamba yang beribadah, melihat bekas ibadah. Tuh, Allah senang banget melihat bekas ibadah loh. Kan ibadah pasti ada bekasnya dong. Sholat bekasnya apa? Bekas ibadah. Tanha anil faksa wal mungkar. Puasa Ramadan nih yang enggak sampai 3 bulan lagi nih, bekasnya apa? La'allakum tattaqun. Nikah bekasnya apa? Aghadu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ya, bekasnya ada. Umroh haji bekasnya apa? Laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Syahadat yang kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bekasnya apa? Fa innad dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Semua ada bekasnya. Nah, Allah pengen semua ritual ibadah itu seperti yang Nabi informasikan, kullu amali ibni adam lahu. Seluruh ritual
3: ritual ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Makanya Imam Bukhari mengatakan berilmu sebelum berkata dan beramal, karena waktu enggak berulang, masa enggak berganti. Waktumu berbuat baik makin sedikit. Sayang kalau sekarang ngaji enggak bisa konsen, sayang. Semangat dari rumah sampai lokasi. Temen sih ngelihat begitu tuh ladang amal. Ingetin, bangunin. Bismika Allahumma amin. Hingga enak tat udah pules, bangunin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada ladang amal, maka jangan suka sakit hati kalau ngelihat orang begitu. Jangan, aku enggak demen sama dia tidur. Udah ya, apa ada Quran yang bilang nu'asan amanatan minhum. Allah jadikan ngantuk itu nikmat buat seseorang, enggak bisa disalahkan. Wallahi ngantuk itu nikmat. Makanya kalau orang ngantuk apa nikmat banget ya. Enggak apa-apa, diingetin aja. Intinya ini orang berilmu. Karena agama pengen pada setiap ritual ini yang enggak berulang masa untuk melakukannya ini ada bekas. Jangan sampai endingnya itu enggak baik. Kita pengen semua ritual ibadah endingnya baik. Yang kedua, di halawatul iman, gula-gula iman tadi yang kedua, yakni ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar untuk menyukai seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Ya, jadi kita pengen suka sama orang karena Allah, benci juga karena Allah, gitulah. Makanya harus ada wasilah untuk kita punya medan mengetahui alasan tersebut. Ya, kalau orang berumah tangga ya indah, rumah iso pakarnya dah, ya ngumpulin orang-orang yang pengen cari pasangan pakar. Tapi harus diingetin ya, rumah iso ini cuma wadah, wasilah, ikatan yang baik ke depan antara suami istri, kan gitu ya. Diingetin, kamu yang mesti ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf cari tahu, artinya ta'aruf cari tahu, ada obrolan gitu lah. Kalau udah tahu, udah bismillah istikharah, ambil keputusan ini nih yang baik, baru istikharah. Ini kadang-kadang belum pilih udah istikharah. Aku udah istikharah tak, cuman belum ada bayangan. Emang belum ada bayangan. Lihat dulu, mantep dulu baru istikharah. Ini lihat belum mantep, belum udah istikharah. Akhirnya ngimpinya ketemu artis, betul gak? Ngayal gitu loh. Ya udah mantep, kayaknya ini nih bismillah. Kalau belum mantep gimana Ustaz? Tanya yang berilmu, pas alu ahlal dikri. Ya kamu kayaknya ini cocok deh, bismillah, bismillah. Ya Allah, in kana hadal amro khairan li. Seandainya pilihan ini baik untukku, gampangkan. Sini buruk, jauhkan. Itu istikharah. Minta izin Allah tanpa menghalangi kemantapan melangkah. Iya, belajar benci dan cinta karena Allah. Saya sering bilang kok di kajian ibu-ibu, makanya ibu-ibu bu, jangan suka jadi detektif buat suami. Iya. Sampai naro-naroin alat di motor gitu ya, supaya ngecek suami di mana, kayak main Mario Bros. Tengah-tengah gitu loh. Suaminya cerdas, emang pinteran maling sama polisi kan gitu ya. Disuruh temennya make, muter-muter teman. Suami naik ojol. Sian deh loh. Udah bu, mendingan megang prinsip yang Allah kasih rumusnya. Perempuan soleha buat laki-laki, soleh. Jadi jangan was-was, jangan jadi suuzon. Kalau prasangka buruk, kata Allah apa? Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu akan mendatangkan keburukan yang kau rasa. Tuh. Ya, nonton sinetron, dengar ceritaan baru, jangan-jangan dia kayak gini. Ya. Yeah. Itu penyakit-penyakit hari gini tuh, ibu-ibu milenial tuh. Ya. Yeah. Ya yang masaknya nggak pernah pakai kompor, pakai kok pakai pulsa kalau masak online. Panik kalau

aku sih tahu memang Allah gak demen sama dia, tapi aku terlanjur sayang. Ya, lu mau honeymoon di neraka jahanam gitu loh. Kalau gak suka, lu suka lain lagi. Belajar benci dan cinta karena ya, saya tuh kalau baca sejarah tentang sahabiat di zaman Rasul, perempuan-perempuan di zaman sahabat dulu, emang beda planet sih kita ya, benar-benar ya. Sampai geleng pala tuh ada yang namanya Naila. Naila itu perempuan berusia 18 tahun itu merengek minta dinikahin sama Utsman bin Affan yang usianya 83. Dan Utsman sudah punya istri. Ini ada gadis manis 18 tahun cerdas minta dinikahi sama Utsman. Tuh kalau kejadiannya Desember 2024 gitu ya. Ini Naila sakit ini itulah. Utsman pedofil, betul ya? Sudah beda mindset itu, sudah enggak sama. Kata Naila, salahnya di mana? Salahnya di mana? Di mana letak kesalahannya? Utsman manusia terbaik setelah Rasul karena dia khalifah, ya, tanpa menghilangkan kemudian Abu Bakar dan Umar, ya, masya Allah. Dan dia Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Dan Nabi mengatakan Utsman fil jannah, Utsman di sorga. Dan hartanya sampai sekarang pun ada. Harta yang paling Nabi malu untuk menerimanya harta Utsman. Dan Utsman dalam siar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi tentang Utsman, saya juga sampai sekarang masih belum mudeng. Cuma tertulis di situ apa? Utsman bisa menghatamkan Quran satu rakaat. Don't try it at home. Sudah, jangan dicoba, sudah. You not Utsman. Okay, ya. Ini dahsyat ini. Ya, memang kita enggak nyampe itu karomah dah, udahlah ya. Just info aja, just info sudah ya. Kayak Abu Hanifah setiap Ramadan hatam 80 kali Quran. Kita mau nyoba lebar mulut kita urusannya, ya enggak bisa. Itu karomah sudah. Kata Naila, salahnya di mana? Biarin sebentar sama Utsman di dunia kan, tapi lama di sorga. Cerdas gak? Jarang yang cerdas hari ini. Ya. Ibu gerandang-gerendeng sama bapak emang berapa tahun lagi, Bu? Kemarin ada yang curhat ibu-ibu sama saya di Jakarta, Ustaz, ya Allah, Ustaz, saya ini ujian saya suami, Ustaz, ya Allah. Gak kuasa, saya sudah ngaji tapi dia belum, aduh Ustaz, saya ini sampai mau bunuh diri tiap hari. Ibu mau bunuh diri? Iya Ustaz. Ibu umur berapa? 55. Bapak umur berapa? 62. Ya Bu sabarin deh Bu, saya bilang begitu sama dia. Paling berapa lama lagi sih, saya kata gitu. Daripada endingnya buruk, kan mending ending yang baik. Terus gara-gara ibu pegel, ibu bunuh diri, kan rugi dua kali. Udah sabarin bu, saya bilang. Paling berapa kali pemilu lagi kan gitu ya. Ya makanya memang ilmu mesti dikedepankan nih. Ya ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Nah yang ketiga nih yang kita bahas, baru yang ketiga nih, tadi muter-muter doang depannya, udah gak ngantuk aja. Yang ketiga, ayaqra ayyuda fil kufur bada'it angkutahullah kama yaqra ayyukta bawaju finnar. Yang ketiga itu manisnya iman bisa kau rasa itu ketika kamu benci untuk balik ke masa lalu yang buruk. Ayaqra ayyuda fil kufur, benci untuk kembali kepada kekufuran di masa lalu. Kama ayaqra ayyukta bawaju finnar, seperti bencinya kalau Allah sungkurkan wajahnya ke neraka. Gak ada orang yang mau lah ya. Jadi kita kalau ingat dosa di masa lalu tuh nangis. Maka Nabi mengatakan wabki ala khati'ati, tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Ini kan kadang-kadang kita menganggap dosa itu gak perlu ditangisin. Tidak sedikit mengatasnamakan silaturahmi dalam reuni, arisan, teman kecil dan lain-lainnya. Ketika ketemu ngomongin dosa di masa lalu sampai ketawa geli. Macam-macam ketawa sekarang, ada weka-weka, ada angang-angang-angang-angang, ada kik-kik-kik-kik, macam-macam. Sekarang tahu macam-macam itu. Dosa diketawain. Ingat gak dulu zaman kita masih SMA? Yang nyolong gorengan, yang jual udah mati loh. Minta maaf ya, repot itu urusan.

0: dan itu.
1: Wabki ala khatiatik, tangisi dosamu. Kamu yang tahu. Dan nanti ada bab tentang orang yang dilindungi di padang mahsyar, orang yang apa? Yakni orang yang menyendiri di sepertiga malam, fafadot ainu wa huwa khalian. Dia menyendiri, dia nangis ingat dosa. Allah haramkan neraka untuk menjilat mata yang basah karena ingat dosa. Wah. Ya, agak susah nih kita kalau nangis pura-pura kan enggak bisa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena kita nyembah Allah yang Maha mengetahui mata yang berkhianat, hati yang berbisik. Tolong kalau mau nangis ya memang karena menyesali dosa. Kalaupun tersenyum karena ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi endingnya Rabbi auzi'ni, ajarkan aku untuk an ashkura, bersyukur kepadamu, gitulah. Ya. Kita pengen memiliki hari akhir yang baik. Makanya ending yang baik kan mukadimah yang baik, al amal bi khatimiyah, amal tergantung akhir tadi, ya. Nah, saya sedang senang mengkaji buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kutip, diterjemahkan sudah bukunya. Cuma buku ini jadi membuat banyak buku lain yang kita buat dan yang kita jadikan sebagai rujukan gitu lah. Ya karena kita butuh ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Beliaulah yang menginformasikan kepada kita bahwa kita pengen akhir yang baik. Betul, ending yang baik. Nah, ending yang baik ini tergantung awal yang baik. Surat An-Nahl ayat 97 itu rujukan paling simpel. Saya sering sampaikan ayat ini, ya. Di situ ada ayat yang mengatakan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya. An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Tulis aja enggak usah dicari lama, urusan sejam nanti ya. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Makanya Allah cuma terima dua makhluk, laki dan perempuan. Yang remeng-remeng tengah enggak diterima nih. Mau dia laki lembut kayak perempuan, perempuan kaku kayak laki-laki, dua-duanya enggak boleh. La'anallahu al-mutasyabbih minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Ya, Bu. Jadi Allah benci laki-laki yang lembut kayak perempuan, perempuan yang kaku kayak laki-laki, itu enggak boleh. Karena Allah mengakui man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Tapi wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Karena nanti banyak juga orang beramal soleh cuma imannya dipertanyakan. Ya, boleh jadi pengajian kumpul banyak orang beramal soleh, ngaji nih amal soleh, tapi kan iman kita gak tahu. Saya suka bercanda di kalangan laki-laki, kadang-kadang maling sendal ikut sholat johor gitu loh. Sholat johor cuma pulang nuker sendal, ada, bukan enggak gitu loh. Ya, bahkan maksiat depan Ka'bah pun banyak. Iya, iman wa huwa mu'min. Maka kalau dipastikan dia laki perempuan beramal soleh beriman, kata Allah falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu di atas khair. Khair bagus, thayyib bagus dan wangi. Ya, bagus dan wangi. Walaupun mungkin dia sudah meninggal, diingatlah kebaikannya. Ya kayak buku ini, si Abdurrahman As-Sa'di sudah enggak ada, betul? Sudah meninggal. Tapi kan bukunya sampai karena thayyiban. Kamu kalau pengen punya ending yang baik, yang thayyiban, maka kata Syekh, lakukan beberapa hal ini. Hal yang pertama, kritisi iman dan amal solehmu. Tolong. Sudah dibahas tadi ya, bicara iman, ada halawatul iman yang tiga tadi ya. Setelah kamu tahu tentang yang tiga tadi, beramal solehlah. Apa sih amal soleh artinya, Ustaz? Ya amal soleh bahasa Arab, amal kerjaan soleh benar. Perbuatan yang benar, maksudnya apa? Ibadah yang merujuk kepada kebenaran. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau mau lihat efeknya, wa qala sahabah. Ini sahabat kena efek dua ini. Yang Allah rekomendasi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah memuliakan mereka, Allah ridho sama mereka, gitu ya. Masya Allah. Suruh kritisi iman dan amal soleh. Dan memang sering kok kita dengar dalam kajian, Ustadz berulang kali mengatakan, wahai orang-orang Islam, wahai masyarakat muslim plus 62 gitu ya, kalian itu punya iman yang naik turun, yazid wa yankus, yazidu bi ta'a wa yankusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman, kamu yang punya iman. Kamu yang tahu, orang enggak ada yang tahu. Lalu kamu yang merasakan kok bangun malam semangat sholat, atau mungkin bangun malam malas sholat, kamu yang tahu. Kalau lagi rajin, bau sholat enggak beres-beres tak. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat apa lagi ya? Gitu. Bagi rajin, apa? Quran lecek buka mulu gitulah. Tapi kalau iman lagi down, jangan ngomong yang sunnah ya, ritual yang wajib dengan rawatibnya aja berat. Apalagi ntar Johor nih, Akamsi nih, anak kampung asli Jogja ya. Kan gak dikosor, kalau kita kan kosor dua-dua enteng. Ustaz enak banget sih tadi kosor gitu ya. Anak kampung asli kan kobliyanya 4, zuhurnya 4, ba'diyah 2, iman lagi turun, ya Allah mana 10 lagi ya Allah. Itu kalau iman lagi turun tuh. Oh kalau iman lagi turun, Quran cepet banget hatam. Tapi kalau iman lagi turun, ini baca Quran baru baca selembar gini, ya Allah masih lama banget ya Allah gitu. Kita yang tahulah, kita yang tahulah ya. Kalau iman lagi sempurna, ibu ngelayanin suami tuh masya Allah. Sedih aja kalau laki mau kerja dianterin sampai pintu depan, serius mau kerja? Ya, ya kerja. Ya udah hati-hati ya, dilihatin sampai jauh ya Allah. Sholat duha doain lagi bagus. Itu kalau sore dia pulang, ya Allah dia pulang lagi ya Allah, senang gitu ya. Itu lagi bagus imannya, lagi bagus itu ya. Tapi kalau iman lagi turun, masya Allah, subhanallah. Aku pergi dulu, ya dari tadi telat, pergi deh gitu lah. Tapi ngontrol pakai handphone. Suami pergi dikontrol. Kamu di mana? Depan rumah belum pergi kata dia bilang. Kalau iman lagi turun, sore suami pulang tuh, ya Allah dia balik lagi gitu lah. Ibulah yang tahu lah ya. Yazidu bi ta'a wa yankusu bil maksiat. Naik ketaatan dengan naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ayo dong. Kritisi ini kata Syekh begitu. Kuncinya dasar sekali. Karena semua ritual agama mesti melandaskan iman. Kalau amal soleh telah termaktub, ibu punya fikih wanita cukup sudah sebenarnya. Mewakili semua footnote-nya juga banyak itu ya. Satu buku bisa jadi satu perpustakaan itu ya. Iya. Tapi kalau iman enggak dimiliki, ya Quran pun tinggal tulisan. Paling kajian gini cuma dengerin, aku pernah dengar sih ini, gitu lah. Ini masalah bukan pernah dengar enggak pernah dengar, kepake enggak, gitu loh. Makanya doa saja ya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Al-Mustadrak, kitab Ad-Dawa, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bab tentang mustajab doa. Kata Nabi, Allah tuh suka ngelihat doa yang diulang-ulang. Jangan beranggapan kalau kita berdoa dengan doa yang sama, terus malaikat bilang, kan udah kemarin. Gak gitu lagi. Allah suka diulang-ulang. Allah suka diulang-ulang. Agama seperti itu. Kan ibu tahu, anak bilang mama cerewet udah ngomong kemarin, ini kalau gak diulang kamu gak paham-paham kan. Agama tuh mulihin. La ta'jaz fid du'a. La ta'jaz. Ta'jaz itu jangan lemah. Orang Arab kita di Indonesia bilang ajus, nenek-nenek. La ta'jaz. Jangan lemah. Jangan lemah kayak orang yang sudah tua dalam doa. Semangat. Karena Anda berdoa sama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, minta ampun terus. Karena Anda minta sama Allah Ar-Razzaq, minta rezeki terus. Ya kapanpun minta sama Allah. Allah suka ana as-samad. Aku tempat bergantung semua makhluk kata Allah. Kritisi iman dan amal soleh. Sudah berapa lama kita sholat gak punya efek? Maksudnya gimana Ustaz? Jujur, sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya abis sholat gak berbuat mungkar dong. Tapi kenyataannya ya, Allahu Akbar, sama orang tua berantem. Allahu Akbar sama mertua ribut. Allahu Akbar baik sama ojol, galak sama suami. Betul? Sama ojol tat manis. Abang lama banget sih gitu loh. Sama lakinya mah boro-boro begitu. Katanya sholat. Sama temen kalau di bercanda kata jawab-jawab ya, sama laki begini lagi. Oh, handphone emang fitnahnya dahsyat ini. Ibu saya pernah ngomong gini, Subhan, mama tuh masih ingat muka ayah kamu waktu abah kamu waktu marah dulu. Karena kita nih kalau lagi dimarahin gak ada solusi kecuali dengerin gitu loh. Emang belum ada handphone deh tahun 70-an. Belum ada handphone ya. Jadi masih kebayang tuh muka. Saya juga bilang, saya juga anak masih inget mah kalau abah lagi ngomel tuh kebayang mukanya sampai sekarang. Berbekas lah di telinga kita. Hari gini kita ngomong, kita ngomel, gak ada bekasnya. Lawang hiburannya canda tawa di WA sama di IG, betul? Kita ngomel paling setengah jam udah ketawa. Ya kan ada hiburan. Anak begitu, kita ngomel lagi main game. Hari gini gak ada bekas nasihat orang tua ini. Padahal ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Indah sekali wajah orang tua dengan raut di keningnya ketika nasihat terlontar dari lidahnya. Ya memang menyakitkan saat itu, cuma kenangan paling indah. Sholat, sholat. Mama gak lelah ngingetin sholat buat kamu. Sholat, sholat. Ayah juga pengen kamu sholat, sholat. Mereka sudah gak ada. Tapi pemandangan paling indah kalau kita kenang itu. Jangan lelah untuk mengulang kebaikan, jangan lelah. Makanya iman dan amal soleh itu dirapi nih, saya masya Allah. Jangan muter-muter ngomong yang lain, yang ngomong itu aja dulu deh. Udah berapa lama kamu sholat ke Tuhan yang kamu tidak kenal? Udah berapa lama kamu mengaku muslimah? Ya, bahkan sampai ada istilah sekarang, ada istilah ikhwan kibar, akhwat kubro, senior hijrah. Gitu ya. Ada senior hijrah nih, orang-orang yang sudah merasa lama hijrah. Kalau ngeliat yang baru tuh pengajian, tolongnya buat yang baru tobat di depannya gitu ya. Yang sudah lama di belakang. Saya suka bilang senior hijrah, saya bilang begitu ya. Ya, gak begitu bahasa agama kritisi. Anda sholat ke Tuhan yang Anda tidak kenal, masalahnya itu. Pernah gak semangat ngapalin nama Allah? Kalau sudah hafal lupa, manusia sifatnya lupa. Tapi hafalkan. Jadi dialognya enak kayak bahasa Nabi tadi. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbika, nyambung. Kaulah Tuhan orang-orang yang lemah, kau Tuhan aku. Terserah mau aku, akoh, gue. Tapi paham maksudnya, kau Tuhanku ya Allah. Aku ini lemah, kelihatannya aja kuat. Aku lemah ya Allah, kau yang maha tahu. Aku suka pura-pura depan orang karena enggak perlu orang tahu. Kostu itu kan fil fakri wal ghina, kayak enggak mentereng, susah enggak kelihatan tuh kostu gitu loh. Nah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Itu yang pertama tuh. Itu sampai asar tuh. Yang kedua. Berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ini yang simpel nih. Introspeksi, jadi saya kasih 3 aja deh, karena bahasannya banyak nih, ada 50 ya, gak atau kita ketemu lagi gak, semoga dimudahkan nanti insyaallah ya. Di yang kedua, berbuat baik terhadap makhluk. Kalau Anda sudah beriman, beramal soleh, bukti yang paling gampang, al-muslim itu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Bisa gak kebaikan yang Anda miliki ini memiliki biasan bahwa tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangan? Tentu kalau lisan ini corong hati. Hati itu punya pintu, mata dan telinga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itulah warna hatimu. Yang keluar tergantung warna hatimu, betul? Tapi kalau sentuhan tangan, kaki dan indera, ini kan bab sunnah. Yang Nabi mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adhani la uidannahu. Kalau sudah bab sunnah menyentuh semua, kita enggak bisa mencegah maksiat dari mata, dari telinga, Allah yang bakal jaga. Kita enggak bisa mencegah tangan menyentuh sesuatu, kaki melangkah pada sesuatu, Allah yang bakal menjaga. Itu butuh cinta dengan yang sunnah. Ya. Allah akan jaga, jaga insyaallah. Bisa enggak ini yang namanya manusia terjaga dari lisan dan sentuhan tanganmu? Sehingga kau tak menyakitinya, baik itu gibah maupun fitnah gerakan. Ya. Kan amar ma'ruf nahil mungkar juga kan, apa, kalau lihat kemungkaran roba dengan tangan, dengan lisan, dua kan pada akhirnya. Ya gimana tangan mau merubah kalau enggak dibiasakan yang sunnah? Gimana mulut bisa bermanfaat kalau enggak dibiasakan menyampaikan kebaikan? Apalagi kami merasakan kumpul sama preman-preman motor. Ustaz Muhammad Abdul kemarin udah ngeliat sendiri ya, gimana semangat para biker itu. Oh, itu kalau kurang-kurang kita mengenal mereka, kita yang terwarnai. Sementara agama ini mewarnai bukan diwarnai. Gitu ya. Itu enggak gampang. Tapi rumus yang Allah kasih tadi, kasih rumus ke ibu. Ibu ngapain jadi detektif buat suami, ngapain gitu loh. Nyiksa diri, Bu, suami bikin 1000 dosa, ibu enggak tanggung. Tapi satu maksiat yang ibu buat, suami yang tanggung. Ngapain ngecek-ngecek handphone suami? Ibu yang dicek handphone sama suami harusnya gitu loh. Karena suami yang tanggung, cuma karena suami sekarang ecek-ecek takut sama bini mau bilang apa? Enggak ngayal cuma Robi Habli Minas Solim punya, pengen punya anak ulama. Tidak ada ulama yang punya ayah takut istri. Seperti tidak ada ulama punya mama kurang ajar sama suami. Terumus. Saya sih mampu banting dia, cuman karena Allah bilang enggak boleh saya ngalah. Mending begitu. Gitu. Mending begitu gitu loh. Karena enggak merubah fungsi. Yang namanya imam waladhalin, makmum amin. Sekarang kalau makmum yang bilang waladhalin, imam bilang amin, kan salah kiblat. Ya, jangan merubah fitrah. Lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Kata Nabi gitu. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Enggak gampang itu. Masa kalah sama tukang burung? Tukang burung aja ngerti kalau mau ngawinin ini namanya murai batu. Saya tahu dari murai batu. Enggak bisa tat kalau lakinya takut sama apa indukannya. Enggak bakal bisa. Ternyata annas madadiyun bitabi'i. Manusia ini kan binatang yang berakal. Kalau akal enggak berfungsi, kita kayak binatang juga ya. Ada hukum sebab akibat, cerdas. Berpikirlah bagaimana mendatangkan manfaat. Yang suka kondangan kan diundang. Ada kartu undangan tuh di pojokan belakang sebelah kiri, biasa ada sablonan Ar-Rum ayat 21 tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ada kata litaskunu ilaiha. Ini taskun itu bukan stay bersama dia mengambil manfaat, tapi berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Karena kemuliaan laki-laki ketika berpikir memberi bukan mengambil. Perempuan juga sama. Rumah tangga bisa bermanfaat kalau masing-masing berpikir memberi bukan mengambil. Mindset kita tidak, semua berpikir mengambil. Ada orang baik, keren, ganteng, kaya, ngerti agama, tutur katanya asik, mau ngelamar dia. Ini yang gue cari. Gue tinggal selonjoran aja dah kalau begini. Laki juga begitu, nah ini pinter, cerdas, agama bagus, dah tinggal main pohon aja di rumah. Enggak begitu bahasanya. Ya, berpikir bagaimana memberi. Makanya laki-laki ditantang tuh. Kalau kamu pengen punya ending yang baik, berumah tangga ending yang baik, tolong ingat. Ya, sekaya apapun istrimu, punya restoran banyak, tetap antut imuha idha ta'imta. Kasih dia makan walaupun dia punya restoran banyak. Walaupun dia punya butik, punya garment, punya busana muslimah di mana-mana, wallah antal basuha idza labista, kasih dia uang buat beli baju. Walaupun dia punya pabrik baju sekalipun. Izzah wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Karena harga diri manusia itu ketika enggak nyadar sama orang. Ayo dong, buktikan iman dan amal solehmu itu dengan seperti itu gitu loh. Dan yang ketiga, ada yang terakhir, yang ketiga kita ngobrol setelah ini ya. Kita ada kegiatan lagi malam tas tadi. Insyaallah. Fadhol pada muridnya enggak apa-apa nanti tuh. berbuat baik terhadap sama makhluk. Yang kedua, yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Kalau pengen ending yang baik, shaghil nafsak, sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat, baik pekerjaan maupun ilmu. Ternyata itu simbol kesempurnaan iman. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya, kamu bangun pagi, tolong dong yang manfaat apa? Ya, laki punya kegiatan, perempuan punya kegiatan dengan kerjaan. Alaysa dzakarukal unsa, karena enggak sama laki dengan perempuan, betul? Masuk sudah punya kesibukan sudah. Ya, ya suami siap-siap kerja, ya, istri siap-siap di rumah, udah. Dua-duanya punya pekerjaan yang masing-masing pengen menggapai surganya Allah. Laki jangan merasa lelah nyari uang buat keluarga, perempuan jangan suka capek ngerapain rumah. Masing-masing punya gawean. Ya. Semua lillah karena Allah. Tapi di sela-sela itu suami punya istirahat, jam kantor ada kajian ba'da zuhur, ikut. Atau selesai kantor silakan ikut kajian. Atau ibu izin sama suami, kalau bapak udah gak ada, anak juga sudah pergi sekolah, izinkan aku untuk kumpul dengan Khadijah Community kajian gitu kan misalkan. Oh iya gak apa-apa, karena kan memang kamu kan madrasah buat anak-anak. Ya, aku butuh perempuan yang pinter. Ya, kalau perempuan gak pinter kacau urusannya. Anak kan dilihat dari ibunya, bukan dari ayahnya. Kalau ayah bibit, ya nasab. Kalau karakter ibu. Makanya kalaupun ayahnya nabi, ibunya enggak baik, anaknya kafir. Ya, walaupun mungkin suaminya enggak baik, tapi kalau ibunya baik, anak angkatnya jadi nabi namanya Musa. Apalagi anak-anaknya gitu lah. Kuncinya di ibu. Makanya ini ibu yang bisa menjaga nama baik ibu untuk kebaikan anak-anak. Kita pengen akhir yang baik, berikan mukadimah yang baik. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillah.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

0: Soal jawab.
1: Apakah ujian yang datang kepada anak atau istri termasuk ujian buat kepala keluarga? Iya. Yeah. Ini pertanyaan bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Ujian akan Allah timpakan kepada mukmin dan mukminah, fi nafsihi, tubuhnya sendiri, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta yalqallaha wa ma alihi khati'ah, sampai dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi ujian ini ora kur mengawake dhewek, termasuk harta. Harta itu kan macam-macam, umah, apa malih? Napa? Sawah, kendaraan, ya. Umah ketiban apa? Ketiban? Apa? Daun. Ketiban wit. Umah ketiban wit. Ya. Itu ujian. Ya. Rasa kakek yang keresulah. Jadi tibane mengene ya orang menganah. Sudah, ya, diterima saja. Diterima gue ora pun meneng bae. Diterima ya didandani gitu ya. Terima, ya. Karena kalau misalnya kita marah-marah, ora oleh apa-apa. Ya. Coba sekarang. Ketika kejatuhan rumah kejatuhan apa tadi? Pohon. Terus jenengan kesuh. Kesuh, protes. Kepriwe sih jane? Ya. Orang dibanding anak baik, tangga aku baik. Gak akan tiba ngene. Coba, sekarang ketika jenengan marah-marah seperti itu, apa wite menyat? Saya tanya, menyat apa orang? Orang. Wis, gendengnya pada apa? Ambrol. Dosa mani. Kita protes itu dosa. Protes kepada Allah itu dosa. Ya. Berarti wis, gendengnya pada ambrol, ketambahan apa? Dosa. Tapi kalau jenengan, bro, mas, umaya ketiban apa? Wih, lagi neng sawah, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada selamat mbak, selamat sih orang apa? Bojone orang apa? Pas lagi neng, jaga, bocah-bocah, selamat, alhamdulillah, orang apa? Ya, moga-moga oleh papa, maka dia pulang, sabar, dandani, walaupun gendengnya apa? Ambrol, tapi oleh apa? Pahala. Pahala karo gendeng larang di. Larang di jajar. Pahala. Ya. Diganti sama Allah dengan pahala. Dan pahala itu lebih mahal daripada apa? Gendeng. Gendeng sih pira. Ya. Ujian keluarga, termasuk anak, ya, termasuk istri, itu juga ujian. Makanya subhanallah, Nabi siapa yang istrinya enggak beriman? Nabi Lut, ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, ya. Istrinya enggak beriman. Padahal Nabi. Padahal apa? Nabi. Coba saya tanya, jenengan sama Nabi Nuh imannya dhuwur sapa? Nabi Nuh. Tapi diuji sama Allah, istrinya enggak beriman. Tapi sabar Nabi Nuh. Didakwai terus. Enggak putus asa. Ora terus wis pokoknya pegatan baik. Enggak, dakwahi terus sama Nabi Nuh. Walaupun

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan maksiat kepada aku.

0: ziarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan. Penjagaan yang engkau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
1: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Ma'un.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ini datangnya dari Maisyaroh di Purwokerto. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Maisyaroh di Purwokerto. Saya mempunyai anak yang ditinggal oleh bapaknya semenjak 4 bulan dalam kandungan. Dan sekarang telah

0: anak saya telah berumur 8 tahun. Kemudian orang ayahnya ini datang kepadanya, terus anaknya itu takut kepada bapaknya, apakah saya termasuk dolim kepada anak saya karena pernah menakut-nakuti atau menjelek-jelekan bapaknya. Ini juga gimana hukumnya terabaikan? Ini bagaimana dengan hukum-hukum tersebut, Ustaz?
1: Nggih, bismillah Bu Maisarah, hafizahallah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan juga putranya dan juga semua kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan kita sang kaum muslimah dijadikan istri-istri yang solehah, istri-istri yang baik, yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, dan juga kita diberi keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu Maisarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ibu yang nggih nuwun sewu niki nggih Bu nggih, yang menakut-nakuti anaknya dengan bapaknya adalah sikap yang kurang tepat. Ya, sikap yang kurang tepat. Alangkah baiknya ibu tidak menyebutkan keburukan-keburukan bapak sang putra, yaitu suami ibu, kepada sang anak, sehingga tidak akan menghalangi sang anak untuk berbuat baik kepada bapaknya. Ya, taruhlah sang ibu mungkin sakit hati dengan bapaknya, maka perlu diingat, dia tentunya senang mendapatkan anak. Lah, anak ini dari mana? Tentunya adalah hasil dari hubungan dia dengan suami. Sebelumnya tentunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu bersyukur dengan adanya anak, berterima kasih kepada Allah dengan adanya anak, maka patut kepada sang ibu untuk berterima kasih kepada suami, karena wujudnya anak adalah dengan sebab wujudnya suami. Taruhlah tidak ada, dalam tanda petik, tidak ada kebaikan suami, maka cukuplah dia mendapatkan anak dari suami tersebut adalah kebaikan bagi suami. Ya. Ini adalah yang patut kita sadari. Jadi jangan sampai kita ini menumbuhkan kebencian dalam diri sang anak kepada bapak. Ya. Soalnya apa? Nanti akan dibalas yang semisal juga. Ya. Sang anak juga nanti akan mengajarkan kepada keturunannya untuk benci kepada kekurangan-kekurangan yang ada pada ibunya, yang ada pada bapaknya. Yang jelas dia terhalang untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini banyak terjadi. Kalau orang tua itu sudah berselisih pendapat, ya, maka dia bagaimana membuat gap di anaknya. Anaknya 10 misalnya, yang 5 bagaimana ikut ibunya, yang 5 dihasut untuk ikut bapaknya. Sehingga seakan-akan ada dua kubu yang sedang berseteru, ya, 6 lawan 6. Ya, 5 dipimpin ibunya, 5 dipimpin bapaknya. Sehingga dalam keluarga itu terjadi kekacauan. Yang satu ngeblok ibunya, yang satu ngeblok bapaknya. Atau 10-10-nya ikut ibunya semua, karena ibunya yang lebih dekat pada mereka. Sementara bapaknya pergi, maka sang ibu terus menghasut anaknya, bapakmu iku le kerjaan ini, keburukannya demikian dan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga pada pandangan anaknya tidak ada kebaikan sama sekali dalam bapaknya. Ketika bapaknya pulang, kemudian minta apa, sesuatu yang sederhana, anaknya semua bekos-bekos. Ya, ini tidak ada yang menghormati orang tua. Ini sangat-sangat disayangkan perbuatan semacam ini. Maka Ibu Maisarah yang dirahmati oleh Allah, ya, mulai sekaranglah ditanamkan kepada anak, ya, tentang bagaimana berbakti kepada bapak. Karena apa? Itu untuk kepentingan dia juga. Kalau sampai putrani pun Ibu Maisarah itu tidak berbakti kepada bapaknya, padahal itu wajib, maka dosa anak tersebut. Kasihan anak tersebut, dia akan terjerumus ke dalam neraka karena dia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Nah, dosanya itu juga ternyata tidak ditanggung oleh anaknya sendiri, karena man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyun qasadalika min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mengajarkan satu perbuatan yang buruk, kemudian perbuatan buruk itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa dari amalan orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. tanpa mengulangi dosa orang yang melakukan tersebut. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita satu perbuatan yang dia itu adalah suatu perbuatan yang durhaka kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kemudian anaknya mengamalkan, maka dosa durhaka akan kita timpa, yakni akan kita rasakan juga, karena kita yang ajarkan. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, suami dan istri, marilah ajarkan kepada anak kita bagaimana kita itu menghargai orang tua mereka. Kita ajarkan di depan anak kita bagaimana kita menghargai istri kita, sehingga sang anak pun sadar, oh ternyata begitu cara menghargai ibu. Demikian juga ibu, ajarkan kepada anak kita ketika anak kita di hadapan kita bagaimana dia menghormati sang suami, sehingga anak-anak tertanam dalam benak mereka, oh demikian toh ternyata saya harus berbuat kepada bapak saya. Jadi harus kerjasama. Mudah-mudahan Allah memohonkan atau memberikan ampunan kepada kita semua karena kekurangan kita dalam taat kepada Allah, dalam berbuat baik pada pasangan kita dan juga kaum muslimin pada umumnya. Demikian, Bumaisal.
2: Jika sudah DP, apakah sudah pindah hak milik? Ada kasus si A menjual pom bensin. Datang si B ingin membeli dan dia memberi DP 10 juta. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan, harga yang disepakati 2 miliar. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si A berhak membuka tawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Milik siapakah hasilnya? Jawaban. Di antara kaidah dalam jual beli yang perlu kita pahami, bahwa terjadinya perpindahan hak milik apabila telah terjadi akad. Sehingga, selama akad belum selesai, dalam arti masih menggantung, maka hak kepemilikan barang belum berpindah. Di antara indikasi bahwa akad belum selesai adalah adanya hak khiyar majelis atau khiyar syarat. Karena selama masih ada hak khiyar, maka masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli, berhak untuk membatalkan akad. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali bila disepakati untuk memperpanjang hak khiyar. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut dia akan mengembalikan barang atau membatalkan akadnya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan dihasankan Al-Albani. Dalam syarah Sunan Turmudzi, dinukil keterangan dari Mula Ali Al-Qari menjelaskan makna safqah al-khiyar. Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, maknanya bahwa hak khiyar penjual dan pembeli telah selesai ketika mereka berpisah, kecuali jual belinya ada kesepakatan khiyar syarat. Tuhfatul Ahwadi. Penyelesaian kasus. Terlepas dari hukum mengenai DP yang hangus ketika si B tidak jadi beli. Ketika si B ingin membeli SPBU itu, si B meminta waktu selama 3 bulan. Sebagai jaminan keterikatan, si B memberikan uang 10 juta. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, si A berhak membuka tawaran keluar. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa akad antara si A dan si B belum selesai, karena masih menggantung. Si B menggantung akad itu selama 3 bulan, dan itulah khiyar syarat. Dan karena akad masih menggantung, berarti belum terjadi perpindahan hak milik, sehingga hasil tetap menjadi milik si A, karena pom bensin ini masih miliknya. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab. Afan Ustaz, bagaimana dengan hukum bahwa sekelompok orang urunan untuk kurban kambing dengan atas nama satu orang? Di desa saya pernah seperti itu, di desa istri saya. Dulu saya diceritani sangat minim, minus. Itu orang untuk kurban itu bukan urunan sapi, tapi urunan beli kambing. Kurang banyak. Ya ini bukan kurban, ini masak-masakan, ya. Tetapi ada cara supaya jadi syar'i, supaya kena syariatnya dan bisa dihukumi kurban. Ya sudah terlanjur urunan, ya tidak apa-apa. Tapi di atas nama kan satu orang. Misalnya kita sepakat terus dikasihkan orang yang paling sepuh, ketua takmir, anggap saja dia yang apa? Statusnya aja, berarti orang lain ini menghibahkan. Paham maksudnya ya? Tiba-tiba statusnya dia yang memiliki, dia yang berkorban. Enggak apa-apa, tahun depan misalnya gantian, panggil ketua takmir. Paham saya ya? Nah, kalau seperti itu, insya Allah. Ada pun satu sekolahan ditarihi 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, ratusan orang misalnya untuk beli sapi. Ya itu tadi, itu bukan korban ya, tapi apa tadi? Iya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam ibadah haji menyimpan pendidikan yang sangat besar, satu di antaranya tarbiyah, pendidikan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, yang merupakan di antara tugas besar setiap nabi dan rasul yang datang kepada manusia, yang mereka dalam rangka mengantarkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga nabi ditugaskan Allah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Satu di antara syariat Islam yang setiap poinnya merupakan pendidikan tazkiyatun nafas adalah pendidikan yang ada dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji menyimpan banyak pendidikan tazkiyatun nafas, di antaranya pendidikan yang mengantarkan manusia dia untuk menjadi hamba yang selalu memperbaiki diri dalam kehidupannya menuju ketaatan Allah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian pula haji memiliki pendidikan kepada seorang hamba untuk mengantarkan dia menjadi orang yang selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan dibalik pendidikan talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula seorang hamba diajarkan dalam pendidikan haji bagaimana dia selalu dalam keadaan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang benar, menjadi orang yang minadz dzakirin wa dzakirat, dan merupakan modal yang paling utama seorang untuk dia menggapai kehidupan yang hakiki, kebahagiaan dan ketenangan hidup yang hakiki adalah dengan seorang dia masuk dalam wilayah minadz dzakirina wadz dzakirat. Demikian pula bagaimana ibadah haji mengantarkan seorang untuk dia memahami tawakal dengan tawakal yang benar, bukan tawakal yang salah dan bukan tawakal yang sesat, akan tetapi tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah haji di antaranya memberikan pendidikan kepada kita, jadi haji sangat erat kaitannya dengan sikap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap kita adalah hamba yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah zat yang maha menerima taubat hamba. Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghaffar, Allah zat yang banyak menerima taubatnya para hamba, Allah zat yang banyak memberikan maghfirah kepada hamba, ampunan kepada hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada berbagai kalangan dari kelompok-kelompok manusia yang menyimpang agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita orang beriman yang hatinya telah ada iman, yang semuanya memiliki perwatakan-perwatakan yang sangat mulia untuk mereka selalu tunduk dan patuh kepada Rabb-nya? Akan tapi Allah pun katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atukum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang hatinya berisi dengan keimanan, bertobatlah anda kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, taubat yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian, akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian, dan akan memasukkan ke jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala dengan lembutnya menyeru kepada orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan adz-dzunub wal ma'asi, melampaui batas dalam penyimpangan-penyimpangan. Dengan lembutnya Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang membolemi diri mereka sendiri, hendaklah kalian tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa hamba tidak putus asa dari rahmat Allah? Dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa manusia tanpa kecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa kejahatannya. Lihatlah di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ashabul Uhud, orang-orang yang mereka habis membantai wali-wali Allah, membakar hidup-hidup wali-wali Allah, kaum muslimin, orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatalu al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Allah katakan orang-orang yang mereka telah melakukan penyiksaan kepada orang-orang mukmin dan mukminat lalu mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mengontari ayat ini, maka belum mengajak kita merenungkan ayat tersebut, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubat kepada orang yang mereka itu telah membantai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka habis membantai wali-wali Allah kemudian mereka bertaubat kepada Allah, niscaya taubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubat kepada orang-orang yang mereka tenggelam dalam akidah yang sesat, orang Nasrani yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguhnya telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Ini adalah akidah kekafiran yang menyakitkan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang menjadikan Allah murka dengan orang tersebut, yang hampir-hampir langit pecah dan gunung hancur disebabkan karena ucapan mereka Allah memiliki anak. Akan tapi Allah di akhir ayatnya, Allah di ayat berikutnya di antaranya Allah mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan taubat dan Allah tawarkan ampunan kepada orang-orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan yang sesat, akidah yang sangat menyimpang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada, katakan tentang orang munafik, yang Allah katakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid dharkil asfal minan nar, orang-orang munafik mereka berada dalam keraknya api neraka. Akan tapi Allah katakan pada ayat berikutnya illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang mereka bertaubat dan kemudian memperbaiki kehidupannya, maka Allah akan terima taubat mereka dan Allah akan berikan janji-janji mulianya kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah zat yang maha lembut, Allah latifun, Allah zat yang maha lembut, dan Allah menawarkan kepada hambanya maghfirah. Dan sungguh dalam ibadah haji yang diajarkan, yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sangat syarat dengan nuansa agar kita betul-betul kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita mengatakan ini waman hajja man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayomi waladatsu ummu, barang siapa yang dia berhaji kemudian dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan pornografi dalam ucapan dan perbuatan, dan dia tidak melakukan kefasikan, dia menahan diri dari melakukan kefasikan-kefasikan, maka dia akan pulang bagikan orang yang mereka baru dilahirkan oleh ibunya, alias bersih dari dosa-dosa mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada para hujjat, para jamaah haji yang mereka sedang berhaji ke Baitullah, untuk banyak-banyak mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang berbagai macam dosa-dosa yang telah mereka lakukan, kemudian mereka kembali bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dalam pendidikan haji mengajak kita untuk banyak-banyak untuk sering-sering kembali bertaubat, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dalam ibadah ini mengandung pendidikan-pendidikan yang sangat besar dalam upaya untuk mewujudkan tazkiyatun nafas dalam kehidupan seorang muslim. Maka setiap langkah, setiap manasik haji di sana syarat hikmah pendidikan, di antaranya pendidikan tazkiyatun nafas, di antaranya pendidikan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bagaimana menggugurkan dosa-dosa kita dengan taubat yang kita lakukan sebagaimana yang diinginkan dan diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita di antara hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki diri kita dengan amal saleh dan dengan taubat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mewujudkan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam umur-umur kita. Dan kita cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab. Ustaz, kalau di Indonesia sekarang ada ini Ustaz nomor SIM-nya LMM Haji. Itu satu hukumnya gimana Ustaz? Sementara MUI sendiri itu melegalkan seperti itu.
3: MLM.
2: Yes.
3: Haji. Iya. MLM multi level marketing diperbolehkan asal lepas dari satu sistem judi untung-untungan. Yang kedua, yang dicari bukan bonus tetapi didagangkan perdagangannya. Yang ketiga, tidak mendaftar sebelum menjadi anggota MLM, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada MLM. Jadi seperti orang berenang, boleh, Anda boleh berenang asalkan gak basah. Paham ya? Nah, seperti jadi tidak diperbolehkan karena terdapat di dalamnya gharar, status ketidakjelasan, ketidakjelasan status, ada gambling, untung-untungan, kemudian ada harus mendaftar dan pendaftaran itu akhirnya diambil darinya keuntungan. Dan banyak sekali hal-hal yang dilarang dalam agama Islam dikerjakan pada kasus MLM. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Kautsar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tahukah Anda?
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, khusus masalah haji, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-thaifin wal 'aakifina war rukka'is sujud." Artinya, dan ingatlah ketika kami letakkan Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitullah, apa yang pertama kali Allah ancamkan, ingatkan kepada Nabi Ibrahim, "Alla tusyrik bi syai'an." Kamu tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud. Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, ruku dan sujud. Ini khusus masalah haji, Allah berfirman seperti itu. Lihat komentar dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Ai kama annahu ilahun wahid, la ilaha siwa." Sebagaimana Allah adalah sembahan yang tunggal, tidak ada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. "Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah." Maka demikian pula ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. "Fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu yuhibbu an yufrada bil ubudiyah." Sebagaimana Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, Allah ingin satu-satunya yang berhak diibadahi. "Fal amalu salih huwal khali minar riya al mufi al muqayyad bis sunnah." Yang dinamakan amal saleh adalah yang terlepas dari riya, ingin dilihat orang, dan terbatas terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat amal ibadah adalah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ibadah-ibadah, terkhusus haji, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bukan hanya sekedar menganjurkan, memerintahkan. "Wal aslu fil amri lil wujub," dan asal hukum perintah adalah sebuah kewajiban. Wajib kita mengikuti Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk mengikuti beliau dalam khusus masalah haji. Coba perhatikan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ayuhan nas, khudhu manasikakum, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha." Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku. Maksudnya, belajarlah tata cara berhaji dariku. Ku ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin aku tidak akan menunaikan ibadah haji setelah tahunku ini." Dan itulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan terakhir. Makanya disebut dengan haji apa? Haji wada. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik-manasik kalian. Artinya, pelajari dariku tata cara beribadah, menunaikan ibadah haji kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, amal ibadah apapun, Bapak nanti tawaf, ya, Bapak harus tahu Rasulullah kalau tawaf itu bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Sa'i, sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i itu bagaimana? Jangan asal-asalan. "Oh, kayaknya itu jenggotan tuh, tak ikuti ah." Belum tentu orang jenggotan benar ibadahnya. Ya, belum tentu orang Arab benar ibadahnya. Terutama sekarang, di zaman sekarang yang jauh, kita berada jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang sebagian orang ketika menunaikan ibadah haji itu latah. Ya, orang kesini kayak kambing ribut. Orang kesini dia ikutan kesini. Orang kesini dia ikutan kesini. Persis banget kambing ribut. Tapi orang yang berilmu, tahu tata cara manasik Rasulullah, dia tidak akan pernah bingung di dalam ibadah hajinya. Dan ingat, ibadah apapun yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, jangan pernah diremehkan. Ah, mudah-mudahan Rasulullah mengampuni. Kita kan yang penting ikhlas, yang penting kan hatinya. Enggak. Seorang sahabat di dalam riwayat Bukhari yang bernama Abu Burdah bin Niyar pernah menyembelih kurban sebelum sholat ketika hari raya Idul Adha. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana." Barang siapa yang sholat bersama kami, yaitu sholat Idul Adha, dan setelah itu dia menyembeli hewan kurbannya, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Burdah bin Niyar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tahu hari ini hari makan dan minum. Saya ingin hewan kurban saya yang pertama kali dibagikan kepada tetangga dan keluarga saya. Maka saya sembelih sebelum sholat." Niatnya baik enggak? Baik. Hanya perbedaannya antara sebelum sholat, setelah sholat. Ya, sebelum sholat, setelah sholat. Kata Rasulullah menanggapi perbuatan dari Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, "Tilka syatu syatul lahmi." Itu kambing sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Enggak diterima jadinya. Makanya perhatikan, secuil apapun ibadah tersebut harus mencontoh Rasulullah. Misalkan nanti di dalam masalah ittiba', di dalam masalah menyelendangkan kain ihram, kapan itu terjadi dan kapan itu dilepas, kapan dikembalikan lagi di atas pundak, harus kita mencontoh Rasulullah. Kalau tidak, akan diancam dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Kenapa? Karena dia sudah sok tahu terhadap amalan, padahal sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tahukah Anda?
2: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
2: Idha'atul Quranil Karim.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bapak?
2: Iya, dengan dengan Abu Aljam di Medan Ranto Prapat.
3: Oh, silakan Mas Ranto Prapat.
4: Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fi.
3: Wa iyyakum.
2: Begini, Pak.
3: Iya.
2: Apa kita perlu berkurban itu, misalnya kita sekeluarga 4 orang.
3: Iya.
2: Apakah kita wajib berkurban satu-satu, apakah satu aja dalam niat kita untuk kita sekeluarga gitu, Ustaz?
3: Baik, cukup.
2: Iya, itu aja.
3: Jazakumullah khair.
2: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Tadi sudah saya sampaikan pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari. Kami-kami dulu zaman Rasul itu menyembelih satu kambing itu untuk satu keluarga. Ya. Dan Rasulullah SAW itu setiap tahun menyembelih dua kambing. Satu kambing untuk keluarga, satu kambing untuk umatnya. Kalau ada orang berkilah, kan Rasul pernah menyembelih 100 ekor unta. Itu untuk hadiah Mekah. Dan itu konteksnya untuk hadiah Makkah, al-hajju. Makanya ketika Rasulullah SAW habis ihram tahallul kan mengatakan, lau istaqbaltu mastadbartu lama suqhil hadiah wala ja'altuha umratan. Kalau seandainya saya tahu kondisinya seperti ini tawaf sa'i saya jadikan umrah alias tamattu, dan saya tidak menggiring dam. Tapi udah kadung. Makanya ketika sahabat-sahabat yang tidak menggiring dam dianjurkan untuk merubahnya menjadi umrah. Wala ja'altuha umratan. Dengan demikian, dari sini menjadi dasar bahwa tamattu' itu afdalu al-manasik minat thalatha. Al-tamattu' wal-qiran dan juga ifrad. Ya, wallahu a'lam bisawab.
0: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.

0: Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Beliau salah seorang dari kabilah Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab Quraisy dan seorang pedagang yang juga tersohor dengan kekayaannya. Beliau seorang berkulit putih, bertubuh kurus dan berperawakan sedang. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki yang merdeka berdasarkan pendapat yang paling kuat. Kemudian beliau mulai mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla kepada masyarakatnya. Masuklah beberapa orang Quraisy ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya. Di antara mereka, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Arkom bin Abil Arkom. Beliau adalah seorang yang tidak pernah sujud kepada patung, tidak pernah sedikitpun minum khamar, baik di masa jahiliyah maupun setelah beliau memeluk Islam. Beliau menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dimerdekakannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah semata. Beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dan tidak sedikit para budak yang dimerdekakannya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Pujian Rasulullah terhadap Abu Bakar. Rasulullah bersabda tentang beliau, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian." Lalu kalian berkata, "Engkau dusta." Dan berkata Abu Bakar, "Engkau benar." Dan Abu Bakar telah membela ku dengan jiwa dan hartanya. Maka, apakah kalian akan membiarkanku dan sahabatku ini? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapa yang paling dicintainya dari kalangan laki-laki. Maka beliau bersabda, "Abu Bakar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih beliau untuk menjadi teman perjalanannya ketika beliau hijrah ke Madinah. Maka berlinanglah air mata Abu Bakar karena kegembiraannya. Lalu selama perjalanan menuju Madinah, beliau terkadang berjalan di depan Nabi dan di saat yang lain beliau berjalan di belakangnya dalam rangka menjaga Nabi dengan seluruh jiwa raganya dari keburukan orang-orang yang mencoba mencelakai beliau. Pada saat Abu Bakar berada di dalam gua, beliau sangat khawatir kepada keselamatan Nabi. Apabila orang-orang Quraisy melihat beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkannya dengan sabda beliau, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan keadaan 2 orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah?" Beliau, semoga Allah meridhoinya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, "Sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Suatu saat beliau pernah memakan sebuah makanan. Kemudian diberitakan bahwa makanan tersebut didapat dari cara yang tidak halal. Lalu beliau langsung memuntahkan kembali semua yang telah dimakannya dan berkata, "Demi Allah, sekiranya makanan tersebut tidak dapat keluar kecuali dengan keluarnya ruhku menyebabkan kematianku, niscaya akan aku keluarkan dari perutku, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya." Ketika datang berita kepada beliau tentang wafatnya Nabi, maka Abu Bakar segera mendatangi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menciumnya lalu berkata, "Ayah dan ibuku, sebagai tebusan wahai Rasulullah, kebaikan senantiasa menyertaimu, baik ketika engkau hidup dan ketika engkau telah wafat." Lalu beliau keluar ke hadapan manusia dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Kekhilafahan beliau berlangsung selama kurun waktu 2 tahun lebih, di mana pada masa pemerintahannya beliau telah mempersiapkan pasukan besar untuk memerangi orang-orang murtad atau yang keluar dari Islam sepeninggal Rasulullah. Di masa pemerintahannya juga, beliau yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Manakala telah dekat waktu wafatnya, beliau berkata, "Lihatlah jumlah hartaku seluruhnya dan perhatikan apa yang bertambah dari hartaku tersebut sejak aku menjabat sebagai pemimpin kalian. Maka, ambillah dan berikan harta tersebut untuk pemimpin setelahku." Pujian sahabat kepada Abu Bakar. Tatkala Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, beliau pun menangis hingga air matanya menetes di tanah. Lalu beliau berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh, dia telah membuat orang yang setelahnya merasa kepayahan." Beliau katakan ini 3 kali. Ali pernah ditanya tentang kepemimpinan Abu Bakar dan pengangkatan beliau sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya kami memandang Abu Bakar adalah orang yang paling berhak terhadap kekhilafahan. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemaninya di gua. Beliau adalah orang kedua yang disebutkan Allah yang menemani nabinya, dan kami benar-benar mengetahui kesenioritasan beliau. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya untuk menjadi imam salat ketika beliau Rasulullah masih hidup." Abu Bakar berwasiat untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah. Maka beliau pun dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun 3 bulan. Pada tahun 13 Hijriah, beliau wafat pada usia 63 tahun. Dan kalimat yang terakhir diucapkan oleh As-Siddiq di dunia ini adalah firman Allah Ta'ala, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Semoga Allah meridhoi As-Siddiq Abu Bakar. Biografi Ulama Ahlus Sunnah.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Kafirun.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
2: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
3: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
2: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
3: Silakan.
2: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Ya, sebab saya tanya sama ustadz-ustadz itu kadang-kadang versinya beda-beda, Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
4: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun unta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dzabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya, apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke kiri nih, saya mau potong. Itu enggak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini, kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk kontak itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan unta di, bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan unta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama, spasi jumlah transfer, spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang Islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Fikih Kurban. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Begitu pula insyaallah pertemuan berikutnya, sampai mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sebagian besar dari hukum tentang kurban ini. Satu hal yang tidak diragukan bahwa kurban adalah ibadah. Betul? Ada yang ragu kalau kurban ibadah? Orang yang meragukan kurban ibadah, orang yang meragukan kurban adalah ibadah, mirip seperti orang yang meragukan bahwa sholat adalah ibadah. Ada yang ragu sholat ibadah? Gak ada. Semua dari kita yakin, tahu bahwasannya sholat adalah ibadah. Begitu pula kurban adalah ibadah. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, dan ini saya yakin banyak di antara kita hafal karena ayat ini ada dalam salah satu surat yang menjadi favorit kebanyakan orang. Surat apa? Al-Kautsar. Favorit karena

Allah menggabungkan berapa perintah? Dua. Yang pertama, perintah untuk sholat. Yang kedua, perintah untuk kurban. Sebagian ulama menyimpulkan dari penggabungan antara dua amalan ini, kurban dan sholat, kata mereka bahwa kedua-duanya ini sama-sama ibadah. Kedua-duanya ini sama-sama ibadah yang spesial. Sholat adalah salah satu ibadah teragung yang dilakukan oleh fisik manusia, tubuhnya manusia. Dalam sholat kan banyak ya sekali yang bergerak. Ada tangan, ada kepala, ada apa lagi? Punggung, ada kaki. Ya. Sholat adalah ibadah spesial. Salah satu ibadah spesial di dalam ibadah fisik. Sedangkan kurban adalah salah satu ibadah spesial dalam ibadah harta. Karena kurban itu butuh duit. Kurban itu butuh duit. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala digabungkan dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Jadi kesimpulan pertama yang perlu kita pahami bahwa kurban adalah ibadah. Poin berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa Islam itu agama aturan. Islam itu agama aturan. Segala sesuatu diatur di dalam Islam. Bahkan sampai hal-hal yang kelihatannya remeh di mata kita. Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah diejek, pernah diolok-olok oleh seorang Yahudi. Kata orang Yahudi itu, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu itu loh. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Nabimu itu loh. Apa-apa diatur. Apa-apa diajarkan. Hatta al-khira'ah, sampai buang hajat saja diatur. Ini memuji atau menghina? Menurut orang Yahudi, itu adalah sebuah kekurangan. Apa-apa diatur. Apa-apa diatur. Masa buang hajat saja diatur? Tapi Salman Al-Farisi adalah sosok yang menjadikan agamanya ini adalah sebuah izzah, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Sehingga ketika diejek oleh orang Yahudi itu, dia tidak minder. Justru dia itu menjelaskan bahwa itu bukan kekurangan, tapi kelebihan. Itu bukan sesuatu yang negatif, tapi itu sesuatu yang positif. Makanya Salman ketika dikatakan seperti itu, dia langsung mengatakan ajal, iya. Kalau bahasa anak sekarang itu, emang kenapa? Emang kenapa? Sekalian Salman menyampaikan, diajarkan sama orang Yahudi tadi, adab-adab buang hajat dalam Islam. Beliau katakan ajal, laqad nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw bawlin. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam di antara adab buang hajat melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar.

0: besar atau buang air kecil? Satu. Dua. Au annastanjiya bil yamin. Dan juga Nabi SAW melarang kami untuk cebok, maaf, dengan tangan kanan. Kemudian beliau menyebutkan adab yang ketiga, yang keempat. Beliau sebutkan malah. Jadi Anda pikir saya akan down dengan ucapan Anda? Enggak. Justru kami merasa bangga ketika ajaran kami mengatur sedetil itu. Dan itu menunjukkan sebuah kesempurnaan. Makanya ada istilah kamus lengkap. Kamus apa? Lengkap. Semakin banyak kosakatanya berarti semakin lengkap. Maka ajaran agama kita mengatur segala sesuatu. Sampai buang hajat pun. Nah, kalau seandainya buang hajat saja diatur dalam Islam, apalagi? Apalagi ibadah semulia kurban. Gila-gila levelnya tinggi mana? Buang hajat apa kurban? Waktu banget ya. Jauh sekali. Kalau seandainya buang hajat saja diatur, apalagi kurban? Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Makanya di dalam agama kita, ibadah itu ada aturannya. Kalau boleh dibagi, ada aturan yang sifatnya global, sifatnya umum, ada aturan yang sifatnya rinci. Ada global, ada yang rinci. Aturan global itu berlaku kepada semua jenis ibadah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau zikir, mau baca Al-Quran. Itu aturan sifatnya apa? Global. Dan ada aturan sifatnya rinci, bentuknya rinci. Setiap jenis ibadah ada aturan khususnya, yang barangkali aturan khusus ini tidak ada dalam jenis ibadah yang lain. Contoh sholat, aturan rincinya misalnya mengenai jumlah sholat yang wajib ada berapa? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing dari 5 jenis sholat ini waktunya diatur kapan mulainya, kapan akhir. Masing-masing dari sholat 5 ini diatur berapa jumlah rakaatnya. Diatur juga sebelum sholat harus berada dalam keadaan suci. Dari hadis kecil maupun hadis besar. Nanti detailnya mulai dari takbiratul ihramnya bagaimana, sehingga enggak boleh kita itu ngarang-ngarang cara takbiratul ihram dewek. Mana sing muter-muter-muter. Enggak bisa, enggak semaunya sendiri enggak bisa karena sudah ada apanya? Aturannya. Ini namanya aturan detail. Aturan rinci. Puasa juga sama. Ada aturan puasa masuk kategori wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 29 atau 30. Ini dalam bulan Hijriah. Kemudian diatur juga kapan mulainya, kapan berakhirnya. Kapan mulainya? 1 Ramadan. Akhirnya kapan? 29 atau 30 Ramadan. Maksud saya tadi bertanya awal akhir itu adalah mulainya pagi apa sore, itu maksud saya gitu loh. Mulainya terbitnya fajar, akhirnya terbenamnya matahari. Apa yang boleh dilakukan orang yang berpuasa, apa yang tidak boleh, apa yang makruh, semuanya dijelaskan secara detail.
1: Kurban juga sama. Kurban juga sama. Ada aturan detailnya, ada aturan globalnya.
0: Malam ini kita bicara yang global dulu. Malam ini kita bicara yang global dulu. Dan aturan global ini berlaku bukan hanya kepada ibadah kurban saja, tapi juga berlaku kepada seluruh ibadah di dalam agama kita. Dan alhamdulillah globalnya ini gak banyak. Ya, namanya juga global. Ya. Kalau sudah banyak-banyak nanti masuknya apa? Rinci. Globalnya gak banyak. Sebuah ibadah kalau mau diterima harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sapal? Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau boleh dikatakan, ikhlas itu urusan batin. Kalau sesuai tuntunan itu urusan lahir. Ya. Ikhlas itu di dalam hati, sesuai tuntunan yang dimaksud di sini adalah penampilan luarnya. Ya. Dalam sholat ikhlas atau tidak, ini syarat yang pertama. Yang kedua, apakah rukuknya, sujudnya, takbiratul ihramnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Makanya masalah sholat, Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dilihat oleh mata apa? Lahir. Lahir. Ya. Ini salah satu dalilnya. Nah, dua hal ini, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, Allah gabungkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ayat terakhir ayat berapa? Berapa? 110. Bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Kira-kira sekedar bertemu atau bertemu dan diridhoi oleh Allah. Bertemu dan diridhoi oleh Allah. Bukan sekedar ketemu saja. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi olehnya. Falyamal amalan saliha. Maka hendaklah dia beramal salih. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah yang dia kerjakan. Dari ayat ini, para ulama kita dan banyak di antara mereka menyimpulkan adanya aturan global dalam beribadah. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Ikhlas itu diambil dari ujung ayatnya. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ikhlas itu tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Karena ikhlas itu artinya murni. Murni berarti tidak, tidak dicampuri apa-apa. Susu murni. Emas murni. Jadi kalau emas sudah ada apanya? Campurannya, berarti enggak murni lagi. Susu sudah ada campurannya, sudah tidak murni lagi. Ibadah ada campurannya, enggak murni lagi. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang murni, dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua diambil dari falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Nah, amal saleh itu kan kriterianya bagaimana? Ya, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan dua syarat ini dengan tegas. Harus ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau salah satu di antara dua syarat ini tidak dipenuhi, maka amalan tersebut kata beliau rahimahullah mardudun ala fa'ilihi, bakalan ditolak mentah-mentah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita ngobrolin ikhlas di dalam kurban. Setelah selesai ngobrolin ikhlas dalam kurban, nanti kita akan membahas sesuai tuntunan dalam berkurban. Yang pertama, ikhlas dalam berkurban. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Surat apa niku? Al-An'am ayat 162. Surat apa? Al-An'am ayat 162. Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Jadi salah satu yang harus dipersembahkan untuk Allah saja adalah kurban. Dan ini kita harus waspada. Kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini tidak ikhlas dalam kurban. Contoh, sudah terbiasa kurban. Sudah terbiasa kurban. Allah menakdirkan tahun ini duitnya lagi mepet. Rezekinya lagi seret. Kurban ora ya, kurban ora ya. Kurban ora, kurban ora, kurban ora. Kurban enggak ya. Kalau enggak kurban nanti apa kata orang? Nah, itu dia. Apa kata orang? Berarti tahun kemarin kurban untuk mencari kata orang. Ini kadang-kadang kita enggak sadar loh. Kadang-kadang kita enggak sadar. Ya. Dan kalau sampai seperti itu niatnya, percuma. Amalan-amalan yang seperti itu ketika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya, karena sum'ah, mencari pujian orang dan merasa tidak puas ketika kurban itu tidak dipublikasikan. Maksudnya dipublikasikan di sini adalah ya kudu diumumkan ya. Nah, nyong sapinya paling gede. Sapinya paling mahal. Yang seperti ini bisa merusak kurban yang kita lakukan. Sehingga kita sudah keluar biaya dan tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kemasukan penyakit kotoran namanya riya. Ini masuk kategori syirik apa? Kecil. Cilik iki Ustaz. Cilik-cilik tapi cilik-cilik tapi syirik. Cilik-cilik tapi syirik. Ya. Yeah. Jadi jangan ngomong kecilnya, tapi lihat siriknya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Jadi jangan lihat apanya, kecilnya, tapi lihat pedesnya itu loh. Jadi jangan dilihat kecil syirik kecilnya, kata kecilnya, tapi lihat sebelum kecil apa? Syirik. Kalau syirik kecil saja bisa merusak amalan seorang hamba, apalagi syirik besar. Wis syirik gede. Setapa ada ustaz syirik besar dalam kurban? Ada. Kalau enggak ada, ngapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Si kepriwe ustaz? Ada orang enggak? Agak bingung. Apa sih menyembelih untuk selain Allah? Kalau dikasih contoh insya Allah paham. Makanya orang Arab mengatakan, bil misal yattadihul maqal. Pembahasan itu akan jelas ketika dikasih contoh. Bah, anak ikulo niki badhe daftar kuliah. Ya, terus priwe? Ben ketambi pripun, Mbah? Kok kudu golek ayam sing ireng wulune ireng, raine ireng, sikile ireng, getihe abang. Masa getihe ireng? Ayam apa? Jeman. Nek wis ketemu ya, golet wit ringin, sorana na wit ringin ya. Yoro kutun ngalun-alun. Golet nengendi, terus sembelih, ajak kelalen. Ki jeneng ki disebut ki. Nama setan, apa nama jin, atau nama sing nunggoni wit ringin, sing bau rekso wit ringin. Nggih, Mbah, sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Karo Mbah dukun sami'na wa ata'na. Ini contoh, ini menyembelih untuk selain Allah. Kalau sapi ada Ustaz? Ada. Wah, ini hasil laut ini mulai berkurang. Ini berarti yang menguasai laut ini minta tumbal, minta sesaji. Supaya hasil laut ini semakin melimpah, maka kita harus menyembelih seekor sapi yang terbesar. Kemudian kepalanya kita larungkan ke laut. Menyembelih untuk selain Allah. Wah, ini bahaya, ini gunungnya mulai batuk-batuk ini. Gunungnya mulai batuk-batuk. Ini harus dikasih apa? Sesajen. Ya, supaya gunungnya enggak batuk-batuk lagi. Akhirnya nyembelih sapi, kepalanya ditaruh di atas sana, di dekat puncak atau kawah nya gunung tersebut. Ini contoh menyembelih untuk selain Allah. Dan yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirik
1: besar.
0: Makanya sembelihannya itu enggak boleh dimakan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan macam-macam makanan yang haram, surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu, haram bagi kalian memakan bangkai. Tiren, apa tiren? Mati kemarin. Waddamu, dan darah. Ya, singa-singa biasa minum darah. Ya. Didih-didih. Ya, nyembelih terus ditampung darahnya, atau bahkan ada sebagian orang bukan disembelih, tapi digebuki nganti mati nembe dipangan. Dan itu pernah dilihat, pernah salah satu jamaah pengajian saya ngelihat sendiri dengan mata kepala. Itu katanya membuat daging yang dimakan itu tambah enak. Jadi itu hewan dimasukkan dalam apa? Karung, digebuki nanti mati. Terus habis itu dibakar utuh-utuh. Dibakar utuh-utuh. Jadi lebih enak. Astagfirullah. Itu anjing itu. Bukan apa? Bukan sapi, bukan kambing, bukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Walahmul khinziri, dan daging babi. Terus yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang disembelih atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah. Ini kita bicara tentang syarat global yang pertama, yaitu ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan. Ya. Nah, bicara tentang sesuai tuntunan, ini yang detailnya itu di sini, rincinya di sini. Makanya saya enggak akan bahas panjang-panjang pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas. Insyaallah detailnya pada pertemuan berikutnya. Saya akan kasih contoh saja misalnya. Bahwa ibadah kalau pengin sempurna sesuai tuntunan Rasul SAW, maka harus memenuhi 6 poin. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian judulnya apa? Madep, mantep, derek Rasulullah SAW. Silakan dicari lagi. Madep, mantep, derek Rasul SAW. Bahwa meneladani Rasul SAW dalam beribadah itu sekurang-kurangnya ada dalam 6 poin. Yang pertama sebabnya apa? Sebab. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar. Yang keempat kata, cara. Yang kelima waktu. Yang keenam tempat. Apa yang pertama? Sebab. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar. Yang keempat tata cara. Yang kelima waktu. Yang keenam tempat. Dan saya tidak akan bahas satu-satu. Saya cuma kasih contoh saja. Ini kan baru global ya. Misalnya jenis, misalnya jenis hewan yang dipakai untuk kurban diatur nggak? Diatur. Jadi simpelnya itu gede nih apa cilike atau apa? Bukan. Disebutkan tegas-tegas dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. Yang boleh untuk kurban adalah bahimatul an'am. Apa? Bahimatul an'am. Hewan ternak berkaki empat. Hewan ternak berkaki empat. Ustaz, ada orang menernakkan babi. Ya bukan itu maksudnya. Hewan ternak berkaki empat yang dimaksud di sini adalah tiga. Unta, sapi, kambing.
1: Kambing di situ nanti ada domba. Ya. Sapi menurut sebagian ulama masuk di dalamnya kerbau. Cuman kalau secara global kita katakan onta, sapi, kambing. Jadi enggak bisa orang datang-datang nyong arep kurban karo jaran. Duwene apa? Jaran. Enggak bisa walaupun kaki empat. Luwi menjadi maning nyontok kurban karo gajah bae. Luwi apa? Gede, dagingnya luwi. Oke. Nanti orang yang tinggal di pantai nyontok karo iwak paus. Gak bisa. Ini jenis. Jenisnya sudah diatur di dalam agama kita. Gak boleh kita itu berkreasi dalam hal yang seperti ini. Saya kasih contoh ya, ini kan ada lima. Saya kasih contoh. Contoh yang lain misalnya dalam waktu misalnya. Dalam apa? Waktu. Menjembelih kurban itu waktunya sudah jelas. Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Kemudian ada startnya, waktu mulainya. Tanggal 10 itu waktunya mulai dari habis sholat Idul Adha. Iya. Yeah. Sehingga tidak boleh ada orang datang kemudian dia lah nyembelih bar salat sih kok golek nyate kapan? Kalau nyembelihnya habis salat berarti kan nanti makan satenya kapan? Siang atau bahkan sore. Padahal dia pikir loh, kalau Idul Fitri kan begitu selesai salat langsung kupat opor. Jadi pengennya gue bar salat langsung mangan sate. Ya nyong ngarep kurbane sedurunge salat, malah wingi kurbane. Atau malamnya sudah kurban. Malam tanggal berapa? 10. Sing liyane pada takbiran nggih nyembelih. Boleh? Tidak boleh. Ya, walaupun niatnya baik. Ya, ini biasa buat alasan kan sing penting niate. Dan kasus tadi nyembelih sebelum apa? Salat itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Dan itu direkam dalam sebuah kisah di dalam Sahih Bukhari. Dan orang itu lapor kepada Nabi SAW, saya sudah gini dan gini. Maksudnya beliau ini ingin menggambarkan bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin menurut dia itu berprestasi gitu loh. Ya. Ternyata apa kata Nabi SAW? Syatuka syatu lahmin. Syatuka syatu lahmin. Kambing yang kamu sembelih itu tidak teranggap sebagai hewan kurban, alias seperti nyembelih biasa. Alias dia tidak dapat pahala kurban. Apakah kemudian Nabi SAW kemudian mengapresiasi ngeten? Enggak. Walaupun apa? Niatnya baik. Ya. Tapi niat di dalam ibadah agama kita itu enggak cukup. Makanya tadi kita katakan ada berapa? Ada dua. Kok enam? Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai tuntunan. Kira-kira yang nyembelih tadi itu, sahabat itu, ikhlas gak? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan ikhlas. Karena tujuannya ingin memuliakan orang-orang yang baru selesai sholat. Apalagi kan kalau sebelum sholat Idul Adha kan sunahnya gak makan kan? Berarti kan peluang lapernya setelah sholat itu lebih besar dibandingkan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kan sudah makan dulu, sudah sarapan dulu. Sunnahnya kan seperti itu. Berarti kan sebenarnya niatnya sangat tulus. Tapi tidak diapresiasi dengan positif oleh Nabi SAW dalam arti kamu hebat, kamu bagus. Ya. Bisa jadi pionir ya. Buat yang lainnya. Ya. Karena dalam agama kita itu ibadah tidak cukup hanya ngelihat batin. Tapi juga harus apa? Lahiriahnya. Tidak cukup modalnya ikhlas. Tidak cukup modalnya hanya baik saja. Tapi juga harus sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Ini adalah aturan
0: global dalam beribadah, termasuk dalam berkurban. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan rinci biiznillah, dengan izin Allah, tentang aturan rinci dari ibadah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jaring Jagong Ringan Eng Angkringan.
1: Iya iya, aku pengen tahu nih kiki so kurban.
2: Kurban?
1: Bahkan sesok gitu.
2: Wih, iya iya, ini sarap idul aja ya li. Wah lah, emangnya warap kurban apa?
1: Pengen kuki udah Jawa.
2: Udah Jawa?
1: Ini duitnya kurang ya.
2: Kurang, udah Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit. Lumayan iso wong telu patungan ya. Nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
1: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
2: Iku solusi praktis dan ekonomis lho iki.
1: Ya kuwi nek
2: aku nulungi kowe,
1: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye, Jal?
2: Ora entuk malah. Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
3: Aduh. Mau apa tuh mandek bareng?
1: Kowe lho ora sote.
3: Sote ngopo ndelok?
1: Harus to.
3: Sote ngopo kae?
1: Haji. Pesat tami wae. Pas iki aku iso teko masalah hewan kurban mau sing tak tekoke kuwi.
3: Kuwi ra pesat tami sing iso ngisi konsultasi syariah.com.
1: Iya sing nang YouTube kuwi nang YouTube TV kuwi.
3: Wah.
1: Sesuting ning kene, Mbak.
2: Iya, wis. Terus rampungan nek
1: rampungan. Parane iki tekok sisan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Risa Ustaz ya.
5: Saya Tri.
4: Tri nggih. Bisa minta waktunya sebentar Ustaz?
5: Coba silakan duduk. Oke. Okay.
4: Jadi gini Ustaz, saya ya, itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Kurban kambing gitu.
2: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
5: Oh gitu. Orang
2: tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
5: Oh gitu.
2: Tapi piye?
5: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
2: Sempurna itu. Ya,
5: mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah. Tapi yang penting sah, nah, sehingga itu tetap bisa terlibat. Oh gitu. Okay. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah ya.
2: Paling murah.
5: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
2: Tidak harus jantan. Nah,
5: berarti boleh betina.
2: Bisa betina.
5: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
2: Kurban ini. Baik.
5: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
2: Kambing domba. Nah,
5: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing
2: pinginnya
5: Jawa
2: ya.
5: Kalau Jawa lebih mahal.
2: Ya.
5: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
2: Kambing 6 bulan.
5: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak sih, Ustaz?
5: Ngutang.
2: Nggih.
5: Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
2: Nah, gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
5: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta?
5: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya.
2: Iya.
5: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
1: Oh boleh Ustaz,
5: boleh.
1: Unta satu orang boleh?
5: Boleh, itu yang lebih sempurna.
1: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
5: Satu orang bisa.
1: Oh ya ya ya.
5: Meskipun boleh urunan, maksimal okay, 7 orang. Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan korban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insya Allah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
1: Allah bantu gitu ya,
5: insya Allah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk korban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
2: Nyaur utang sih.
5: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
1: Lebih prioritas utang itu.
5: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
1: Ya,
5: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk korban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
2: bayaran
5: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
2: Utang baik,
5: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya, bisa jadi berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
2: Utang kowe engko kulitmu kok dol ben nyicil utangan kuwi.
1: Kulit kim gue bayar jagal gue lo, sih gue jagal
2: bayar utang gue.
5: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
2: dijual.
1: Buat ya biasanya kan buat itu lo.
5: Iya buatan pareng nek kayak gitu.
2: Lo,
5: kalau seperti itu jadinya korbannya nggak sempurna. Ada sebagian, ya karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
1: Berarti kayak saya ngambil lagi itu.
5: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional, itu kita yang nanggung.
1: Berarti kalau
5: bukan kita diambilkan dari hewan korban itu.
1: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
5: Iya, nanti biaya. Kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
1: Batal.
5: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
1: duitnya
5: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
1: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
5: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
2: Awan nih saya buru-buru.
5: Oh gitu, geng-geng, silakan sini
2: dulu.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
5: Sudah cukup, sampun.
1: Pamit dulu Ustaz.
5: Dong toh.
1: Insya Allah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
5: Insyaallah semoga diberkahi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
5: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ingat ya.
1: Oh, gimana Ustaz?
5: Utangnya enggak boleh utang riba.
2: Ada apa dengan riba Ustaz?
5: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
1: Oh, nah,
5: misalnya perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
1: Oh, gitu.
5: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya. Okay. Ini ada sesuatu nanti di bawah aja nggak apa?
1: Apa Ustaz?
5: Nah ini ada, saya ada buku.
1: Iya.
5: Judulnya ada apa dengan riba? Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
1: Oh iya, nah,
5: biar manfaatnya lebih luas ya.
1: Iya.
5: Siap?
1: Oke. Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Jazakallah khair Ustaz.
5: Jazakallah khair.
1: Assalamualaikum guys.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai lan Abu Dawud.

0: Soal jawab.
1: Saya seorang ibu punya anak yang masih pelajar. Di sekolahnya akan menyelenggarakan kurban. Kemudian para siswanya dipungut iuran untuk berkurban bagi yang mampu Rp 100.000. Ada juga yang tidak mampu membayar 50.000. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah diperbolehkan berkurban dengan cara seperti itu? Kan sudah disebutin tadi Pak, bahwa kurban itu sapi hanya menyukupi berapa? 7. Kambing berapa? 1. Tapi kalau yang seperti ini, muridnya ada 200 orang, setiap anak dipungut 100.000. Ini jatuhnya bukan kurban, tapi sedekah. Jatuhnya bukan kurban, tapi jadi apa? Sedekah.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah, Tilawah. Surah An-Nasr.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tahukah Anda
3: bahwa seorang manakala dia menghadap kepada Allah Azza wa Jal untuk melakukan salat, maka diwajibkan atas dia, apalagi di salat fardu, untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah seorang hamba menghadap ke arah kiblat, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan adalah berusaha untuk menghadirkan niat. Berusaha untuk menghadirkan niat. Dan ini adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang akan mendapatkan pahala atau tidak adalah tergantung niatnya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya ibadah apapun juga, terutama ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, haji dan semisalnya, itu harus dihadirkan di dalam ibadah tersebut niat agar ibadah itu berpahala. Andaikan ada seorang hamba yang tidak berniat sebelum puasanya atau sebelum sholatnya, maka ibadahnya kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, alias percuma dari ibadahnya. Maka harus kita perhatikan dengan baik pembahasan masalah niat ini agar sholat kita mendapatkan peluang besar untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal. Masalah niat, kita awali dengan apa itu niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa orang Arab menggunakan kata niat untuk arti sengaja. Untuk arti sengaja. Jadi seseorang sengaja untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, tidak ditemukan definisi khusus tentang niat ini, melainkan diambil dari maknanya secara bahasa. Jadi antara makna bahasa dengan makna istilah dari niat itu tidak jauh berbeda, bahkan mungkin cenderung mirip. Maka kita dapatkan, semisal Imam Nawawi rahimahullah, beliau mendefinisikan niat dengan kata beliau, bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Jadi niat adalah maksud, keinginan, tekad untuk melakukan sesuatu. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Al-Qarafi menegaskan, kata beliau, niat adalah maksud yang terdapat di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi, dan masih ada definisi di sini, definisi dari Imam Al-Khattabi dan yang lain-lainnya, bahwa niat itu kalau dilihat dari definisinya adalah bertempat di dalam hati. Karena yang namanya seorang bermaksud melakukan sesuatu, seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, seorang ingin untuk melakukan sesuatu, yang namanya ingin, tekad, kemudian juga maksud, itu semuanya adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ini adalah definisi dari niat. Jadi niat maksudnya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan niat sebagaimana didefinisikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa sih fungsinya niat? Jadi untuk apa seorang berniat? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa niat itu memiliki dua maksud. Tujuan dari niat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Saya ulangi, yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah

Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Baik, itu secara global, sekarang rinciannya. Yang pertama tadi adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bahwa beberapa ibadah di dalam agama kita, tata caranya secara lahiriah itu mirip. Misalnya, antara sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dengan asar jelas berbeda. Ini buat duhur, ini buat asar. Atau juga duhur, asar, isya. Ini berbeda. Antara duhur sama asar sama isya itu berbeda. Akan tetapi, secara lahiriah, gerakannya, bacaannya itu sama. Secara lahiriah, gerakannya, bacaannya sama. Antara sholat duhur dan sholat asar, sholat isya, semuanya 4 rakaat. Di tengah-tengahnya ada sujud, di tengah-tengahnya ada duduk, tahiyat awal. Kemudian juga di rakaat pertama ada suratan, ada fatihah, ada suratan, rakaat kedua juga demikian. Rakaat ketiga dan keempat cuma ada fatihah saja. Rukuknya sama, sujudnya sama. Secara lahiriah sama antara zuhur sama asar sama isya. Begitu pula sholat subuh. Secara lahiriah sholat subuh sama qobliyah subuh sama secara lahiriah. Secara penampilan luarnya, kulitnya sama. Dalam tanda kutip, sama. Jadi antara subuh dengan qobliyah subuh, gerakannya sama, bacaannya mungkin juga sama, kemudian zikir-zikir wirid-wiridnya di dalam sholatnya, rukuknya, sujudnya sama. Yang untuk membedakan, sesuatu yang digunakan untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang mirip tadi secara lahiriahnya adalah niat. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat zuhur, ya, di waktu zuhur, dia berniat untuk melakukan sholat zuhur, bukan untuk melakukan sholat isya. Walaupun bentuknya sama kayak sholat isya. Atau seorang pagi-pagi, sekitar jam tujuan, dia bangun, pergi ke masjid atau di rumah, sholat 2 rakaat, di dalam hatinya dia berniat untuk sholat duha. Dan ini bukan sholat subuh, karena dilakukan pada waktu duha. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau kata para ulama, untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contohnya gini, saya yakin banyak di antara kita yang setiap harinya mandi. Bahkan mungkin banyak di antara kita mandi sehari 2 kali atau bahkan mungkin lebih dari itu. Itu apakah ibadah atau bukan? Jawabannya itulah adat, kebiasaan. Kita mandi itu kebiasaan. Kebiasaan itu artinya ya secara asal tidak.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Apa sih keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak? Keistimewaannya luar biasa. Apa itu? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ya, semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Maka ini di sini Allah bersumpah ya dengan hari-hari 10 awal Dzulhijjah, menunjukkan betapa agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Keutamaan yang kedua, ya, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dunia yang paling utama. Ya, hari-hari dunia yang paling utama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bazzar, kata Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ya al-ashru Dzulhijjah. Atau kama qala, seutama-utamanya hari-hari dunia itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat utama dan paling utama, Pak. Iya. Keutamaan yang ketiga, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan soleh sangat besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat, berarti amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Karena sangat dicintai oleh Allah, tentu konsekuensinya apa, Pak? Sangat diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang keberapa? Yang keempat, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebut dalam Al-Qur'an 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka pun berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ya. Ini menunjukkan keutamaannya. Keutamaan yang keempat atau kelima, bahwa di hari-hari itu ada hari yang sangat paling utama, itu hari Arafah. Di mana hari Arafah ini masya Allah hari yang paling utama, Pak. Dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling utama dua hari ini, Arafah 9, 10.

0: ayyam nahar. Iya. Sebagaimana sebutkan dalam hadis bahwa di hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah membangga-banggakan para jemaah haji yang ada di Arafah di hadapan para malaikatnya. Ya, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than kubran." Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari berbagai macam tempat dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Ya. Subhanallah. Di antara keutamaan yaitu di situ ada hari nahar, hari sembelihan. Di mana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "A'dhamul ayyam 'indallahi yaumun nahar." Sebesar-besarnya hari dan seagung-agungnya hari kata Allah di sisi Allah, kata Rasulullah di sisi Allah apa? Hari nahar. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Inilah ya akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum, 6 keutamaan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Surah An-Naba', بسم الله الرحمن الرحيم
3: عما يتساءلون
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya
3: عن النبأ العظيم
2: Tentang berita yang besar
3: الذي هم فيه مختلفون
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih
3: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun
2: Tidak kelak mereka akan mengetahui sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui
3: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan

0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
0: Agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ

yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.

0: Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman kecuali air yang mendidih dan nanah.
1: جزاء وفاقا.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab catatan amalan manusia. Maka karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: In

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat, yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah.
1: Keluar sperma tanpa syahwat. Cairan yang keluar dari kemaluan lelaki karena syahwat ada tiga macam. 1. Mani, cairan ini keluar di puncak syahwat sehingga disertai pancaran. 2. Madhi, cairan ini keluar ketika syahwat mulai muncul namun belum memuncak, sehingga tidak disertai pancaran. 3. Wadi, cairan ini keluar ketika ada syahwat yang belum memuncak dan hanya keluar ketika kencing. Oleh karena itu, sperma yang keluar tanpa disertai syahwat tidak dihukumi sebagai mani, tapi dihukumi sebagai madi. Misalnya, keluar sperma karena kedinginan atau karena penyakit spermatozoa, yaitu air sperma keluar terus-menerus. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila keluar air yang memancar, maka wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dalam fatwa Islam dinyatakan, keluar mani tanpa syahwat diperselisihkan para ulama mengenai statusnya. Dan yang lebih kuat, bahwa keluarnya mani tanpa syahwat tidak mengharuskan mandi, namun mengharuskan wudu. Fatwa Islam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, beda antara mani dan madi, untuk mani, cairannya kental, ada bau khas, keluar memancar ketika puncak syahwat. Sementara madi, cairannya agak encer, tidak memiliki bau khas mani, keluar tanpa memancar, dan tidak keluar ketika puncak syahwat. Majmu' al-Fatawa.
2: Konsultasi Syariah.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau Hari Raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh.

0: pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
1: Baik, tadi Ustadz ngebahas sedikit tentang apa makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu Ustadz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustadz kira-kira?
0: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk diantara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah, ya Allahu a'lam.
1: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia dari mulai jagal dan yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saya itu hukumnya sendiri bagaimana Ustaz?
0: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
1: Nah ini terakhir Ustaz, setelah Idul Adha itu kan ada hari Tasyrik tadi Ustaz bilang ya. Nah itu hari Tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz, kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja?
0: Ya, hari Tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari Tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari Tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari Tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari Tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Nah tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
0: Iya.
1: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda?
3: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah, saya sebelum poin ketiga saya beri mukaddimah dulu, bahwa setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah yang kualitasnya tinggi. Setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah, dan merupakan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala agar umat Islam semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk apapun, agar umat Islam semangat memperbaiki kualitas ibadah. Maka hikmah Allah, Allah menyebutkan keistimewaan dan keutamaan amal ibadah tersebut serta kedudukannya. Untuk misalkan kedudukan sholat apa rukun Islam, kedudukan sholat amal ibadah yang tiap hari diulang-ulang sebanyak 5 kali sehari, tidak ada ibadah seperti itu kedudukan sholat. Kedudukan sholat adalah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat, dia bahagia atau sengsara. Kedudukan sholat adalah yang menentukan amal ibadah seseorang, poros dari seluruh amal ibadah, diterima amal ibadahnya atau tidak dari sholatnya. Nah, begitu pula haji. Dan ini hikmah Allah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, sebuah ibadah, mungkin sebagian manusia malas. Ah, ngapain kita berhaji? Ngeluarin duit banyak, ya, ngeluarin tenaga, ngambil cuti, kadang-kadang juga nggak diizinin, harus cuti, harus meliburkan diri, pokoknya haji. Ya, ini juga menjadi introspeksi kita. Saya kalau nggak ikhlas rugi bener. Sudah mungkin ada yang 3.500, ada yang 4.000, di travel-travel biasa ada yang 5.500 real. Ya, belum lagi yang dari Indonesia 30 jutaan, 35 juta, itu baru uangnya. Belum lagi belanjanya, belum uang sakunya. Rugi kalau nggak ikhlas. Rugi hanya kalau dipanggil ha titik. Subhanallah. Ya. Rugi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini juga modal introspeksi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada kesempatan kali ini, poin yang ketiga saya ingin menyebutkan kedudukan haji dalam Islam. Semoga dengan penyebutan ini orang yang ingin menunaikan ibadah haji benar-benar tergugah. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi juga menunaikannya dengan maksimal. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi menunaikannya agar saya benar-benar mendapatkan kedudukan dan keistimewaan haji yang disebutkan ini. Nah, ini faedahnya. Kedudukan haji yang pertama, haji adalah rukun Islam yang kelima. Cukuplah ini kedudukan. Kalau tidak ada kedudukan haji yang lain, sudah cukup sebagai kedudukan yang utama untuk ibadah haji. Rukun, Pak. Tahu arti rukun, Pak, secara bahasa? Rukun, arti rukun secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai. Bagian yang paling kuat dari sesuatu. Jika tidak ada bagian itu, maka tidak ada sesuatu itu. Kalau kita katakan rukun Islam salah satunya adalah, atau kalau kita katakan haji adalah rukun Islam, berarti haji adalah bagian yang apa? Terkuat dari dalam Islam. Kalau tidak ada haji, maka tidak ada Islamnya. Ya, kita katakan seperti itu rukun. Maka cukup sebenarnya satu kedudukan ini saya sudah mencukupi seluruh kedudukan-kedudukan haji yang akan kita sebutkan nanti. Dalil yang menunjukkan akan kedudukan haji ini yaitu bahwasanya dia adalah rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas lima perkara yang akhirnya para ulama mengatakan inilah yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama dua kalimat syahadat, kemudian kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat menunaikan ibadah haji, dan kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Ini lafaz, salah satu lafaz dari hadis ini. Ada lafaz yang lain yang membalik, wa shaumi Ramadan wal hajj, dan berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji. Ini kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua dari amal ibadah haji adalah siapa yang meninggalkan haji dengan sengaja karena tidak mengakui kewajiban haji, maka sungguh ia telah kafir. Kalau ada orang mengakunya muslim, tapi kalau ditanya haji itu menurut Anda bagaimana, kata dia enggak wajib, meskipun mampu enggak wajib, kata dia seperti itu, maka orang ini telah keluar dari agama Islam. Ini kedudukan yang berat, kedudukan yang tinggi bagi amal ibadah haji. Tidak sembarangan. Dalam sebuah hadis

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya.

0: pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash

0: شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha Suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Beribadah Tapi Menodai Agama. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحماني ورحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berubudiyah. Bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata sahaja. Bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada tahiyat akhir di dalam salat lima waktu. Doa ini semuanya kita hafal. Tapi yang paling berat itu adalah penerapannya. Apa doa yang selalu dibaca oleh Nabi di kala tahiyat akhir sebelum salam? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah bantu aku berzikir, bersyukur dan beribadah. Artinya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, beribadahlah kepadanya. Kalau kita tidak beribadah, walau siang malam kita mengatakan Alhamdulillah, maka tidak sempurna syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan I'malu ala Dawud syukra. Kalau kalian ingin bersyukur, beribadah. Tidak ada jalan lain bersyukur kepada Allah kecuali beribadah. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini, di masjid yang kita cintai, adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena kewajiban kita bersama adalah senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Nabi yang mulia, terkhusus di hari yang mulia ini, karena memang Nabi menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan, dipaparkan, diantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan itu merupakan di antara salah satu ibadah yang paling mulia dikala kita berada di hari yang mulia, bersalawat kepada Nabi yang mulia. Karena salawat itu memiliki keutamaan yang luar biasa banyaknya. Salah satunya adalah bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Rasulullah menyebutkan inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktharuhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para ulama menyebutkan kalau seandainya kita ingin dipermudahkan urusan kita di akhirat sana, di antara salah satu caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah dekat dengan Nabi, maka tentu urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan di dunia ikhwatul Islam. Coba kalau kita bikin SIM, ada kawan Pak Bupati misalnya. Bagaimana bentuknya? Tinggal telepon, langsung jadi. Di akhirat tidak ada tempat kita meminta wasilah kecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ikhwatul Islam di akhirat itu susah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Anas bin Malik. Anas ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti di akhirat kami ingin bertemu denganmu, di mana kami akan cari?" Semua kita memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar urusan kita dipermudah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kalau kalian ingin bertemu denganku di akhirat, maka cari yang pertama di Shirath." Nabi berada di sana. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami tidak menemukan kamu di Shirath, di mana kami akan mencari dirimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di mizan, timbangan." Kemudian sahabat Anas kembali mengatakan, "Kalau kami juga tidak menemukan dirimu, di mana kamu berada?" Maka Nabi mengatakan, "Kalau kalian tidak menemukan diriku di mizan, maka cari aku di haud, telaga." Di tiga tempat inilah lokasi yang akan kita mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia kecuali semua mereka akan melewatinya. Dan kita ingat ikhwatul Islam, di akhirat dikumpulkan saja 50 ribu tahun lamanya. Di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Lebih daripada 70 tahun, apa yang terjadi? Kawan kita bukan manusia lagi. Kawan kita sudah obat-obatan, sudah kasur, sudah tongkat, dan yang semisalnya. Dan itu kita merasa lama sekali. Bagaimana kiranya di akhirat 50 ribu tahun lamanya? Itu baru di padang mahsyar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian, dikala Allah kumpulkan kita di sana 50 ribu tahun, itu adalah lokasi yang kita tidak tahu arah kemana kita akan cari Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang tahu berapa lamanya 50 ribu tahun. Kemudian setelah 50 ribu tahun, baru kita mencari Nabi Adam. Wahai kalian semuanya, tidak mungkin kita selama-lamanya seperti ini. Kita cari. Siapa yang kita cari? Mereka memikirkan siapa yang harus dicari. Mereka mencari orang yang paling dekat dengan Allah. Kemudian pada akhirnya mereka menyimpulkan orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Adam. Karena Adam adalah ayah semua manusia. Kita pun mencari Nabi Adam. Kira-kira mencari Nabi Adam berapa lamanya? Berapa lama mencari Nabi Adam? Di mana posisi Nabi Adam? Tidak ada yang tahu. Di mana Nabi Adam berada? Kita tidak tahu. Bagaimana kita mencarinya? Juga kita tidak tahu. Mencari Nabi Adam bukan satu tahun, bukan dua tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun lagi.
2: Kemudian di kala Nabi Adam, kita cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, ala ila tara ma nahnu fih. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami yang betul-betul sulit? Kemana kami akan mengadu? Datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak bisa menolong kalian. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Dari Adam kepada Nuh, berapa tahun lamanya? Di mana kita akan mencari Nabi Nuh? Nabi Muhammad, kita tahu di mana dia berada. Tapi Nabi yang lain kita tidak tahu. Sehingga dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, ratusan tahun, puluhan tahun, kita tidak tahu. Bisa jadi ribuan tahun, kita tidak tahu. Sebahagian riwayat menyebutkan, antara satu Nabi ke Nabi berikutnya, itu 50 ribu tahun lagi. Antara satu Nabi ke Nabi berikutnya, 50 ribu tahun lagi. Kemana kita akan cari? Coba bayangkan, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha, ini kewajibanku, ini tugasku. Maka Nabi datang kepada Allah, baru kita dipermudahkan urusannya di sana. Makanya bagaimana kita harus memikirkan ikhwatul Islam di dunia, kita akan mencari cara bagaimana urusan kita dipikirkan. Semuanya kita akan cari, bagaimana urusan sekolah dimudahkan, urusan kerja dimudahkan, semua urusan kita ingin dimudahkan. Tapi kita lupa, kita hidup di dunia hanya sementara 60-70 tahun, sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Tapi di akhirat, ilal abad, ila abad al-abidin, selama-lamanya. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Dan tentunya kita harus mencari ordal. Tahu ordal? Orang dalam. Siapa orang dalam kita? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita harus memikirkan bagaimana supaya kita dekat dengan Rasulullah. Di antara salah satu cara yang paling memudahkan kita dekat dengan Nabi adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi bisa jadi ratusan kali. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Ka'ab, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa sahabat ini bertanya kepada Nabi, berapa kira-kira aku berselawat kepadamu? Agar kita tahu bahwa kita ini belum ada yang melakukan kewajiban kepada Nabi. Tidak ada. Kecintaan kita kepada Nabi itu masih tanda tanya besar. Kita ini cinta sungguhan atas cinta kita ini masih dipertanyakan. Nah, dilihat daripada hadis ini, ketika sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira berapa aku harus berselawat kepadamu? Agar kita tahu ternyata betapa banyak, betapa kurangnya selawat kita kepada Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya beliau mengatakan, jadikan hari-harimu berselawat kepada diriku. Jadikan hari-harimu, artinya tiada hari yang kita lewati kecuali kita berselawat kepada Nabi. Datang ke masjid, berselawat kepada Nabi SAW. Pulang dari masjid, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, mengucapkan salawat kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Baru Nabi mengatakan, kalau demikian, izan, tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Ada dua manfaatnya, minimal. Di dunia satu, di akhirat satu. Di dunia, Allah mudahkan urusanmu. Di akhirat, Allah lancarkan dirimu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, jangan pernah bosan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bentuk kita bisa dekat dengan Nabi. Kalau kita dekat dengan Nabi di akhirat, maka ketahuilah sangat mudah bagi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah keluar hadis yang kabar gembira dan kabar duka. Apa kabar dukanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa berselawat kepada diriku, maka salah dia akan melangkah menuju surga. Kalau dia salah melangkah menuju surga, dia akan menuju kemana? Tidak ada pilihan ketiga, surga neraka habis. Kebalikannya, kabar bahagianya. Kita balikkan hadisnya. Barang siapa yang tidak lupa berselawat kepada Nabi, berarti dimudahkan urusannya masuk ke dalam surga Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia, ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama. Tujuan kita tersebut tidak lain tidak bukan adalah bagaimana mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Itu adalah tujuan kita. Ingat, kita tidak dihidupkan oleh Allah tujuan pertama untuk bekerja, untuk mencari dunia, untuk lalai dari Allah, bukan itu tujuan pertama. Kalau itu tujuan pertama kita, ikhwatul Islam, maka kita adalah orang yang fakir selama-lamanya. Ingat ikhwatul Islam, mangkanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaih. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utama, maka Allah tidak akan pernah menyelesaikan urusannya. Urusannya tidak pernah selesai. Dan dia akan fakir untuk selama-lamanya. Walau dia adalah orang yang paling kaya, tapi dia akan fakir. Karena orang kaya itu adalah mereka yang... Siapa orang kaya? Siapa yang paling kaya? Orang yang kaya hatinya, yang qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kaya. Kaya itu ikhwatul Islam adalah yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah kaya sesungguhnya. Nah, sedangkan wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang tujuan akhirat, maka Allah akan selesaikan urusannya di dunia. Urusannya dimudahkan selalu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ja'ala ghina'u fi qalbi, dan Allah akan menjadikan dirinya adalah orang kaya. Agar kita tahu bahwa ketika kita ada di dunia, tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Semua ayat kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang bisa menghafal ayat berikutnya, sambungannya? Apa ayat berikutnya? Siapa jawab angkat tangan? Ya Allah, yang dihulukan yang tua-tua dulu ya. Apa sambungan ayat ini? Agar kita tahu untuk apa kita beribadah. Makanya ayat ini tidak boleh kita baca hanya ayat ini saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak boleh kita baca satu ayat, tidak boleh. Harus kita sambung di belakangnya. Siapa yang hafal? Imam tak boleh ya? Kan imam kan? Pengurus masjid juga tidak boleh. Taib. Siapa yang hafal? Imam wajar ya hafal ya. Masya Allah, Allah mubarik. Taib, siapa yang hafal? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Karena ayat ini, kalau kita baca sampai di sini, kurang pas rasanya. Aku tidak ciptakan manusia untuk kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian sampai di situ saja. Tidak mungkin. Kita hidup di dunia, tidak mungkin lari dari dunia. Makanya ada salah satu cerita ikhwatul Islam, agar kita tahu orang yang paling kaya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ada salah seorang nabi, namanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya, hatinya kaya, hartanya kaya, kerajaannya kaya. Bahkan di antara salah satu doanya adalah menjadi yang terkaya, yang termulia. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa. 2 dikabulkan, 1 yang terakhir Nabi mengatakan, aku pun berharap agar doa terakhir ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang pertama, dan dia dikala berdoa, yaitu setelah membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Baitul Maqdis ini direnovasi pertama kali oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana Ka'bah juga direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi. Sebagaimana Nabi Adam membangun Ka'bah, maka beliau juga membangun Baitul Maqdis. 40 tahun jaraknya. Dibangun Ka'bah, 40 tahun setelahnya adalah Baitul Maqdis. Sama-sama dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang melakukan renovasi untuk Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang melakukan renovasi untuk Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Setelah melakukan pekerjaan yang mulia, Karena pekerjaan yang paling mulia itu adalah membangun rumah Allah. Dan setiap kali kita ada andil dalam pembangunan rumah Allah, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Di waktu itu adalah waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ikut andil dalam pembangunan rumah Allah di dunia. Maka siapapun yang ikut andil dalam membangun rumah Allah, walau hanya satu batu bata saja, maka angkatlah kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Waktu itu adalah waktu yang paling diijabah. Kita lihat Nabi Sulaiman, dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim begitu juga. Kapan doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Ketika membangun Ka'bah, semua doanya dikabulkan. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah karena doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi? Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini hasil daripada doa ayahku. Artinya Nabi Muhammad karena doa Nabi Ibrahim. Kapan? Dikala membangun Ka'bah. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya kelebihan yang sangat luar biasa. Dan salah satu kelebihannya bisa berbicara dengan makhluk lain. Karena memang beliau berdoa kepada Allah. Kapan dia berdoa? Ketika membangun Baitul Maqdis. Apa doa yang pertama? Ya Allah, jadikan hukum dan undang-undang serta aturan yang aku jalankan sesuai dengan hukum-Mu. Sehingga kita yang diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin, maka kita belajar dari Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah doanya. Ya Allah, jadikan aturan yang aku buat adalah yang sesuai dengan-Mu. Artinya berdoa dulu kepada Allah sesuatu yang Allah ridai, Allah kabulkan doanya. Ketika Allah kabulkan doanya, maka Nabi Sulaiman adalah orang yang paling adil di dalam melakukan peraturan dan undang-undang, karena beliau berdoa kepada Allah. Kemudian doa yang kedua, apa doa yang kedua? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun. Kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak pernah ada duanya. Dan salah satunya adalah berbicara dengan makhluk hidup, hewan, bisa menguasai jin. Itu khusus kepada Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menangkap jin. Jadi Nabi pernah menangkap jin. Kemudian ketika jin ini ditangkap, maka Nabi mengatakan, aku ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi agar nanti anak-anak kaum muslimin bisa bermain-main dengannya. Jin ini ditangkap oleh Nabi tujuannya agar nanti anak-anak kaum muslimin melihatnya dan bermain-main dengannya. Kemudian apa kata Nabi? Namun tidak jadi aku lakukan, karena aku melihat atau mendengar atau mengetahui doa daripada saudaraku Nabi Sulaiman, sehingga kembali aku lepaskan, karena satu-satunya yang bisa menguasai jin adalah Nabi Sulaiman. Maka tidak ada manusia yang bisa menguasai jin. Kalau ada yang mengatakan bisa menguasai jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak bisa. Kemudian salah satunya berbicara dengan makhluk lain. Berbicara dengan semut, berbicara dengan gajah, berbicara dengan hewan yang lainnya. Itu kekhususan Nabi Sulaiman. Kalau ada yang mengatakan bisa berbicara dengan semut, berarti Nabi Sulaiman. Bisa dipahami? Itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Berbicara dengan makhluk lain, itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Jadi tidak usah kita mengatakan saya bisa berbicara dengan burung ini, bisa berbicara dengan hewan ini, tidak usah. Kita tidak akan pernah bisa untuk selama-lamanya. Kecuali kalau kita mendaftar jadi Nabi Sulaiman dulu, baru kita bisa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena itu doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli mulkan la yambaghi. La yambaghi itu artinya apa? Tidak pantas. La yambaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pantas diberikan kepada orang yang datang setelahku sampai hari kiamat. Maka apapun yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Nah, salah satu cerita yang paling indah agar kita tahu bagaimana bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita hidup di dunia untuk beribadah. Kalau kita beribadah, maka tahulah kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Nabi Sulaiman ini pernah bertemu dengan seekor semut. Semut yang sedang berjalan membawa gandum. Jadi gandum ini dibawa oleh semut. Mana yang besar, gandum atau semut? Gandum lebih besar dari semut. Nah, dibawa oleh semut, dibawa. Dilihat oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, kenapa engkau membawa gandum? Kemana kamu akan bawa? Apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Nabi Sulaiman. Apa jawaban semut? aku membawa gandum ini bukan untuk diriku, bukan untuk makananku, tapi aku membawanya untuk diantarkan kepada kodok yang ada di pinggir sungai. Jadi ternyata sudah ada jalurnya. Jadi semut ini membawa gandum untuk diantarkan kepada kodok. Difda, kata. Kita tahu difda ya, kata kodok. Kemudian sampailah gandum ini kepada kodok ini. Ketika sampai kepada kodok ini, Islam, kepada difda ini, maka Nabi Sulaiman kembali bertanya, wahai difda, wahai kata, wahai kodok, apa yang kamu lakukan dengan gandum ini? Kenapa semut ini mencari gandum? Karena kata tidak bisa mencari gandum. Kenapa semut ini mencari gandum dan diantarkan kepadamu? Apa jawaban kata ini? Apa jawaban kodok ini? Perhatikan baik-baik. Wahai Sulaiman, karena di dasar sungai ini, di dasar sungai itu ada sebuah batu. Batu ini ada lubangnya. Di dalamnya ada dut yang buta. Kita tahu dut? Dut. Apa itu dut ya? Dut. Tunggu dulu sebentar. Dut. Tak apa dut lah. Dut. Cacing. Dut cacing. Kita tahu cacing? Biasanya cacing hidup di dalam batu kan? Nah, apa kata-kata ini? Wahai Nabi Sulaiman, di dasar sungai ada dut yang dia hidup di dalam batu. Dan dut ini dia buta. Cacing ini buta. Keluar tidak bisa, mencari makan juga tidak bisa. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan gandum ini kepada dirinya di dalam batu ini. Karena semut tidak bisa mengantarkan ke dasar sungai. Yang bisa masuk ke sungai adalah kata. Coba lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan hidup kepada hambanya. Bukan manusia. Ini cacing yang kita anggap sepele, bahkan yang tidak dianggap hidup. Di mana hidupnya? Di dasar air. Di mana? Di dalam batu. Di dalam batu ini qatal Islam. Kemudian dia buta. Buta. Tapi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh cacing ini? Tentu itu pertanyaan Sulaiman. Kenapa Allah harus mencari semut, kemudian kodok, kemudian diantarkan makanan? Apa sih yang dilakukan oleh semut? Apa jawaban? Apa pertanyaan Nabi Sulaiman? Hallahu min tasbih. Apakah dia punya tasbih? Artinya apakah dia berzikir kepada Allah? Maka kata ini mengatakan iya. Dia selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Tentu dengan ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Dia selalu mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kaum muslimin, ampunkan dosa orang-orang yang beriman kepadamu. Perkataan atau itulah zikir yang selalu dibaca oleh cacing yang buta berada di dasar sungai, di dalam batu. Begitulah cara Allah memberikan kepadanya rezeki. Tapi kenapa? Bagaimana? Yaitu dengan zikir dan dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Sehingga masih pertanyaan yang sama. Apa sambungan ayat yang tadi kita baca? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Kalau tidak ada yang tahu, kita tutup. Assalamualaikum. Baik, silakan. Mungkin diangkat suaranya, ada mic-nya, Ustaz. Baik. Insyaallah, kalau untuk Quran tak boleh disebut dengan nasi itu, tapi nasi itu. Baik, siapa yang bisa menyambung? Mungkin diberikan kepada yang depan dulu ya. Mungkin mic-nya bisa dioper. Karena itu satu paket ayatnya agar kita tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah. Kenapa kita ada di dunia? Untuk apa kita berada di sini? Untuk silakan.
3: Artinya, masyaallah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya, masyaallah. Bisa diberikan kepada. Masyaallah, sehat selalu ya, barakallahu fiik. Itulah ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
2: Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian apa sambungannya? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak pernah menuntut mereka masalah rezeki. Bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ikhwatul Islam di zaman Nabi Musa, ada orang yang bertanya, wahai Musa, bagaimana kira-kira Allah memberikan rezeki kepada kita? Bagaimana caranya? Apa jawaban Nabi Musa kira-kira? Kita sambung setelah azan atau sekarang? Udah masuk setelah azan? Belum. Baik. Apa jawaban Nabi Musa? Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya, coba ada sebuah batu besar, kebetulan ada batu besar di sana. Lihat, dipukul oleh Nabi Musa. Maka batu ini terbelah. Kemudian dikala batu ini terbelah, yang sebelahnya dipukul lagi oleh Nabi Musa, terbelah lagi. Ketika batu ini terbelah, maka keluarlah air dari dalamnya. Sebagaimana Allah mengeluarkan air dari batu yang kasar, yang tidak mungkin ada air, yang tidak mungkin keluar antara air dengan batu, seperti itu pula lah Allah memberikan jaminan rezeki kepada seorang hamba. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita sibuk dengan sesuatu yang Allah sudah menjamin kita, dan kita lupa sesuatu yang Allah menuntut kita untuk melakukannya. Paham kalimat ini? Paham atau tidak? Siapa yang paham maju? Silakan maju. Ada mic tadi bisa dikasihkan, masya Allah, barakallah. Silakan Pak, apa maksudnya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Pak. Ini tafsiran siapa Pak? Tafsiran siapa ini? Tafsiran pribadi ya? Baik, masya Allah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang masalah beribadah. Tujuan kita adalah beribadah sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Tidak mungkin seorang hamba yang diberikan akal yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang diminta, bukan sesuatu yang telah dijamin. Rezeki pasti dijamin. Sedangkan ibadah kita diminta untuk melakukannya. Maka kita menyibukkan dengan sesuatu yang dituntut kita melakukannya. Sedangkan yang dijamin, namanya saja sudah dijamin. Dijamin artinya sudah pasti, mau tidak mau maka akan datang kepada kita. Itulah yang namanya dunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayat Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaq." Allah tidak pernah memerintahkan beribadah kecuali setelahnya ada rezeki. Artinya untuk mendapatkan rezeki, jalur satu-satunya adalah dengan ibadah. Dan rezeki itu ikhwatul Islam, yang penting adalah bagaimana membuat kita qanaah. Maka ada salah satu doa yang paling indah yang harus dihafal oleh kaum muslimin, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kecerdasan. Karena cerdas itu apa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, sebodoh apapun dia. Tapi kalau dia beribadah, itulah orang yang cerdas sesungguhnya. Wa qini syarra nafsi, jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena yang pertama kali membuat kita jauh beribadah kepada Allah adalah diri sendiri. Makanya di antara kalimat yang paling indah adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi setiap kali Nabi berceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syurur. Syurur, bukan syarrun, syurur. Kita ini terlalu banyak kejahatan yang ada dalam diri kita, dan kita berlindung kepada Allah dengannya. Makanya Nabi paling suka kalimat ini. Nabi tidak pernah tampil khutbah, ceramah, memberikan nasihat kecuali Nabi awali dengan kalimat ini. Maka disebut dengan khutbatul hajah. Bahkan dalam menikah, kita ingat waktu kita dulu menikah, apa yang kita baca mukadimahnya? Atau jangan-jangan harus menikah lagi supaya ingat. Apa biasanya yang kita baca? Khutbatul hajah ini harus dibaca. Dikala kita menikah harus baca ini. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah itu baru kita hijab kabul. Masih ingat? Waktu kita nikah dulu. Kayaknya sudah lupa nih, bahaya nih ya. Kenapa ini yang paling disukai oleh Nabi? Karena yang membuat kita jauh dari Allah ada diri kita yang pertama. Makanya kita berlindung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri kami dan noda dosa dari amalan-amalan yang kami lakukan. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma qin, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mau beribadah. Sepintar apapun dia, kalau tidak beribadah kepada Allah, bukan orang cerdas namanya. Orang yang cerdas itu mereka yang beribadah kepada Allah. Dikala kita beribadah, kita butuh sokongan, dorongan, kalimat, nasihat yang membantu kita untuk beribadah. Salah satunya, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi hamba yang cerdas. Apa makna hamba yang cerdas? Hamba yang selalu mengubudiahkan diri kepada Allah. Maka juga di antara salah satu doa yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal? Allahumma ahyina, apa arti ahyina? Hidupkan kami muslimin, dalam keadaan muslim. Wa tawaffana, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa alhikna bis salihin. Kalimat-kalimat ini, ikhwatul Islam, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghafalnya. Wajib bagi kita menghafalnya. Wajib bagi kita menghafalnya. Karena ini masalah kita dengan Allah. Masalah kita dengan keluarga saja, kalau kita lupa, bisa kita tidak makan 3 hari 3 malam. Apalagi urusan dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini urusan dengan Allah Azza wa Jal, bukan urusan dengan manusia. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin. Dan ini selaras dengan doa yang kita baca dikala kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Kalau ada yang sudah meninggal, maka kewajiban kita datang mensolatkan mereka. Kemudian kita pun melakukan takbir. Takbir yang pertama apa kita baca? Alhamdulillah. Takbir yang kedua apa yang kita baca? Salawat kepada Rasulullah. Pertanyaannya, takbir yang ketiga apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu, itu sudah biasa. Allahumma ighfir lahu sudah biasa. Apa yang tidak biasa? Allahumma man Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal islam. Ya Allah, siapapun di antara kami yang masih Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman, beribadah. Karena iman itu artinya ibadah. Wa man tawaffaitahu minna, siapapun di antara kami yang Engkau cabut nyawanya, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Itu dia ikhwatul Islam. Kita ingin hidup dalam ibadah, wafat dalam ibadah, bertemu dengan Allah bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh seorang muslim. Maka mereka tidak boleh melupakan dua kalimat ini. Yang pertama, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Baik, silakan maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dipinjam mic-nya lagi. Baik, doa yang pertama. Terus doa yang kedua. Artinya lagi. Yang pertama, Allahumma alhimni rushdi. Taib. Wa a'izni syarra nafsi. Dari keburukan diriku sendiri. Taib. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin. Wa tawaffana muslimin. Wa alhikna bis salihin. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, sehat selalu ya. Taib, itu harus dihafal oleh kaum muslimin semuanya. Tidak boleh ada yang keluar dari masjid ini kecuali sudah hafal. Ya, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Dua potong sahaja.
1: Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyini ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya kalau kita wafat dalam keadaan bermaksiat dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama kali kita rasakan adalah pukulan dari malaikat mungkar dan nakir, yang mana pukulan ini apabila dihadapkan kepada bukit akan hancur bukit tersebut. Bagaimana dengan jasad kita yang begitu lemah, tidak akan sanggup kita untuk menahannya. Belum lagi perkuburan itu akan menghimpit semuanya, sehingga terpecahlah, terputuslah, terpisahlah antara daging dan tulang, semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja yang beriman semakin dihimpit oleh bumi, ibarat orang tua yang memeluknya. Semakin dipeluk oleh orang tua, semakin dia merasakan kehangatan. Itu bagi seorang mukmin. Tapi mereka yang jauh dari Allah, maka akan terpisah antara tulang dan dagingnya. Dan semua kita akan merasakan yang demikian. Bahkan Nabi mengatakan, kalau ada yang selamat, maka yang selamat adalah Sa'ad. Sa'ad itu ketika dia meninggal, arasy Allah berguncang. Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, dia yang akan selamat. Artinya tidak ada yang selamat. Semua kita tanpa terkecuali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amalan ibadah yang kita lakukan. Itu poin pertama. Hanya saja ikhwatul Islam, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua ini apa maknanya? Yaitu ibadah ini jangan sampai, karena ada juga kebalikannya. Yang pertama kali masuk ke dalam api neraka itu juga mereka yang beribadah. Ingat itu ikhwatul Islam. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang berjihad. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang bersedekah. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran. Itu yang pertama kali masuk neraka. Ada salah satu hadis ikhwatul Islam yang mungkin semua kita tahu. Agar kita tahu bahwa ibadah itu juga bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Artinya ikhwatul Islam, jangan sampai kita dituntut untuk beribadah, tapi ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jadi kita harus adil. Yang pertama kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah juga harus kita jaga. Tidak asal-asalan dalam beribadah. Karena ingat hadis Nabi, awwalu man tusya'aru lahun nar yaumal qiyamah. Awwal, yang pertama kali masuk neraka, dipanaskan api neraka untuknya, ini dia sifatnya. Orang yang syahid, orang yang berjihad, orang yang berinfak, orang yang baca Quran, orang yang melakukan kebaikan, orang yang beribadah. Poin pertama kita sudah selesai, bahwa hidup kita untuk beribadah. Nah, sekarang poin yang kedua, ibadah itulah yang menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Ingat itu baik-baik. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tahu aturannya. Kita selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita berulang, kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataaka haditsul ghasyiah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tahukah kalian dikala nanti terjadi hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada wajah yang sudah khusyuk, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Mereka beramal, mereka beribadah, mereka meminta, mereka beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah. Ujung-ujungnya mereka masuk neraka. Allah menyebutkan dalam ayat ini, baca ayat ini. Hal ataka haditsul ghasyiah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ain aniyah. Bukan hanya masuk neraka, diberikan air yang apabila disiramkan kepalanya terpisah antara tulang dan dagingnya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Apakah itu dari'? Makanan mereka dari'. Apa itu dari'? Makanan yang berduri. Kalau dimakan habis semuanya, badannya, kerongkongannya, perutnya. Mereka ini siapa? Mereka yang beribadah. Makanya Allah menyebutkan, hal ataka hadithul ghasyah, cerita akhirat. Wujuhu yawma idzin khasyah, wajah yang dulu khusyuk beribadah. Wujuhu yawma idzin khasyah, amilatun nasibah. Mereka tegak berdiri beribadah kepada Allah, tapi mereka tasla nar, mereka masukkan api neraka Allah azza wajalla. Dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ada ahlu Syam
2: Ahlu Syam ini datang kepada Abu Hurairah, karena memang Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah yang berasal dari daerah Syam. Dari daerah Syam ini banyak yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang Ahlu Syam, dia bertanya kepada Abu Hurairah, sampaikan kepada kami salah satu hadis yang kau dengar dari Nabi, artinya langsung dari Nabi. Abu Hurairah mengatakan, nanti yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, yang pertama adalah orang yang syahid. Ibadah ikhwatul Islam, beribadah kepada Allah. Dulu pernah dikala terjadi perang Khaybar, di dalam riwayat Bukhari perang Khaybar, di dalam riwayat Muslim itu perang Hunain. Perang Khaybar, kita tahu perang Khaybar, perang yang terjadi di Khaybar. Tahun berapa perang Khaybar ini? Tahun kelima atau tahun keenam nih? Khaybar. Ada yang tahu kapan terjadi perang Khaybar? Tahun kelima atau tahun keenam? Nah, Khaybar, ada Hunain. Tahun ke? Siapa yang pertama kali jawab nih? Yang paling tua? Baik, tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Masya Allah, silakan.
3: Nah, bisa diawar kembali, Masya
2: Allah. Khaybar ini, Khaybar Islam, tak terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Khaybar. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Hunain. Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Hunain setelahnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Nah, perang Khaybar dan perang Hunain adalah perang yang dahsyat. Dikala terjadi perang ini, kaum muslimin berada di barisannya, kaum musyrikin berada di barisannya. Tiba-tiba ada salah seorang yang gagah, yadda'il Islam. Dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Nabi tidak kenal, tapi dia mengatakan saya seorang muslim. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalau ada yang mengatakan saya seorang muslim, tidak boleh kita pertanyakan, saya ini seorang muslim, mana KTP-nya? Tidak boleh. Bisa dipahami? Muslim ya muslim, selesai. Berarti dia adalah saudara kita sesama Islam. Dan seorang muslim mencintai, menghormati, menghargai, tidak iri, tidak dengki, tidak hasad, tidak menyebabkan permusuhan, itu adalah sifat seorang muslim. Kemudian ikhwatul Islam, yadda'il Islam, dia ini mengatakan saya muslim, dia gagah. Kemudian apa kata Nabi kepada sahabat yang lain? Huwa min ahli nar. Dia adalah penduduk neraka. Ikut perang bersama Nabi dalam perang Khaybar yang jaraknya kurang lebih 200 kilo dari Madinah. 200 kilo itu kalau berjalan kaki berapa lama kira-kira? 200 kilo berjalan kaki ya kurang lebih 4 atau 5 hari lah. 200 kilo bukan yang mudah. Kalau Hunain itu kalau dari Madinah jaraknya 500 kilo, itu bukan perjalanan yang singkat ikhwatul Islam, berat perjalanannya, butuh perjuangan. Jadi orang ini bersama Nabi, coba bayangkan, bersama Nabi, dan Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian ikhwatul Islam, para sahabat ada yang ragu, bukan ragu terhadap ucapan Nabi, enggak, tapi kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Mereka tentunya bertanya-tanya apa masalahnya. Maka terjadilah peperangan. Dikala terjadi peperangan

bab jihad tidak ada. Pertama kali adalah bab taharah, bab niat, taharah, salat, zakat, puasa, haji, muamalah, apalagi jual beli, pernikahan, apalagi ujung-ujungnya baru kitabul jihad, bab jihad. Kenapa? Jangan ada yang berbicara tentang jihad kecuali mereka sudah tepat wuduknya, betul salatnya, menunaikan zakatnya, tahu agamanya, pandai bermuamalah. Itulah tujuan para ulama. Jadi jangan sembarangan berbicara tentang jihad. Dan berbicara tentang jihad itu bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang kita menengok pedang saja itu sudah pingsan. Makanya orang berjihad itu ikhwatul Islam terlepas dari azab kubur, saking mulianya mereka di dunia. Karena itu bukan ringan. Nah, orang ini berjihad ikhwatul Islam. Kemudian pada akhirnya orang-orang mengira dia meninggal. Orang-orang menyangka dia meninggal. Kemudian maka sebahagian orang-orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laki-laki yang engkau tadi katakan dia berada di dalam api neraka, dia berjihad dengan perjuangan yang luar biasa beratnya." Maka Nabi kembali mengatakan, "Huwa min ahli nar." Dia termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang penasaran, kenapa dia berada di dalam api neraka? Maka dilihat lagi, ternyata dia belum meninggal. Dia berada di dalam kesakitan, dia sakit karena banyak luka-luka. Berjihad ikhwatul Islam. Kemudian dilihat, dikala dia dilihat oleh orang dari jarak jauh, dikala dia sedang sakit, diambilnya anak panah. Kemudian dikala diambil anak panah ini ikhwatul Islam, ditancapkan ke tanah. Kemudian dikala ditancapkan ke tanah, maka dia melompatkan diri di atas anak panah tersebut. Pada akhirnya dia mati di atas busur anak panah ini dan dia bunuh dirinya sendiri. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau betul-betul benar ya Rasulullah, dia bunuh diri." Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, dia min ahlin nar, dia adalah salah satu penduduk api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? "Wallahi ashadu anni abdullahi wa rasuluh." Ini merupakan di antara ucapan yang kalau seandainya kita melihat perkara-perkara yang mungkin masih kita pertanyakan, kemudian terlihat jelas kebenarannya, maka ucapkanlah sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Asyhadu anni abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Setiap yang aku ucapkan pasti terjadi. Salah satu yang terjadi, dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka ikhwatul Islam? Karena dia menodai ibadahnya. Ibadah yang semestinya untuk Allah, tapi dia tidak jadikan untuk Allah. Kalau dia beribadah untuk Allah, maka dia tidak akan membunuh dirinya. Tapi karena dia tidak beribadah untuk Allah, bisa jadi karena harta rampasan, bisa jadi karena ada alasan yang lainnya, maka pada akhirnya dia ditutup kehidupannya dengan keadaan su'ul khatimah. Nah, kita kembalikan kepada hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi? "Awwalu man tusya'u lahu an-nar." Orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang ibadah. Yang pertama siapa? Orang yang syahid. Yang kedua siapa? Orang yang baca Quran. Yang ketiga siapa? Orang yang berinfak. Itu yang pertama kali masuk neraka. Kenapa demikian? Orang yang syahid dipanggil oleh Allah, "Wahai fulan, madza amilta? Dulu aku berikan kepadamu hidup. Apa yang kau lakukan di kala kamu hidup?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, qataltu fi sabilik." Aku ini berjuang berjihad karenamu atau berjuang di jalanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kazabta." Kamu dusta, kamu bohong. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kenapa kita salat berjamaah. Allah tahu kenapa kita berpuasa. Allah tahu kenapa kita berbakti kepada orang tua. Allah tahu kenapa kita melakukan kebaikan terhadap tetangga. Allah yang paling tahu apa niat kita. Orang lain tidak tahu. Allah yang paling tahu. Maka orang yang terbaik adalah orang yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Karena di antara salah satu tanda amal ibadah diterima oleh Allah adalah dengan disembunyikan. Apa kata sebagian para ulama? "Uktum sayyuktum hasanatik kama taktum sayyiatik." Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan

0: Kita masih ingat cerita cucu Nabi? Cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin, dia adalah orang yang paling rajin bersedekah. Tapi kapan orang tahu kalau dia bersedekah? Setelah dia dimandikan. Dikala dimandikan, jasad yang mulia, dia ulama, dia cucu Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling banyak beribadah, terkumpul semua kebaikan pada dirinya. Ahli ibadah, ahli ilmu, keluarga yang mulia karena dia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul kepadanya kemuliaan semuanya. Dikala dia dimandikan, ada bekas hitam di punggungnya. Orang-orang bertanya, ini bekas hitam ini tanda apa ini kira-kira? Ternyata karena dialah yang selama ini memikul gandum yang dia bagi-bagikan kepada masyarakat penduduk Madinah. Dia adalah orang yang rajin bersedekah, tapi tidak ada yang tahu kapan dia bersedekah. Dia mencari waktu yang paling orang tidak tahu. Kapan orang waktu orang tidak tahu? Sebelum subuh. Setelah subuh masih banyak orang berkeliaran. Tapi sebelum subuh, orang semuanya kebanyakan tidur. Di waktu inilah dia bersedekah. Orang Madinah ini merasa kaget, sedekah kita ini berasal dari mana? Tiba-tiba di depan rumahnya ada gandum, ada kurma, ada makanan. Ini baru satu karung beras, itu fotonya kemana-mana. Nah, itu yang harus kita lihat baik-baik. Satu karung. Harus foto dulu, ada media khusus masalah foto. Satu karung. Dia berapa karung, coba tiap pagi, berapa karung? Dipikulnya, coba bayangkan, dia yang memikulnya. Sampai coba bayangkan, memikul beras sampai punggung hitam itu kira-kira berapa lama? Allahu a'lam, karena kita tidak tahu. Kalau ingin tahu, silakan coba. Silakan nanti memikul beras. Kira-kira bekas ini berapa muncul? Tanya kepada orang yang selalu memikul beras. Itulah yang dilakukan oleh cucu Nabi. Setiap hari dia melakukan seperti ini, ikhwatul Islam. Walau mungkin misalnya dia bersedekahnya karena kebetulan Allah berikan rezeki kepadanya, dia memanfaatkan untuk beribadah, membagi-bagikan kepada kaum muslimin. Penduduk Madinah tidak ada yang tahu. Kemudian setelah meninggal, dimandikan, ada warna hitam di sini. Ini adalah bekas dikala dia membagi-bagikan sembako, sedekah, beras, gandum. Kemudian dikala dia meninggal, penduduk Madinah kehilangan bantuan. Tidak ada lagi membantu. Di saat itulah ikhwatul Islam, beliau menerima amalannya. Itu yang harus kita cari. Dan di antara salah satu sifat manusia, wa kanal insanu ajula. Di antara sifat manusia adalah ingin cepat dapat pahala, ingin cepat dipuji, ingin cepat mendapatkan hasilnya. Makanya ada sebuah kaidah yang harus kita katakan, banyak di antara kita yang berhasil dikala mereka dicela. Tapi banyak di antara kita yang gagal dikala mereka memuji. Makanya boleh tidak memuji kaum muslimin? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh memuji, tapi jangan di depan mukanya. Dan itu yang harus kita lakukan. Seluruh kaum muslimin harus kita puji. Oh, tetangga saya dia orang rajin salat. Oh, tetangga saya itu adalah orang yang baik. Kalau di belakang dia, kalau di depan dia, jangan diam-diam saja. Kenapa demikian? Karena nanti dia bisa terbang tinggi. Kalau sudah terbang tinggi, hilang sayapnya, apa yang terjadi? Semakin tinggi terbangnya, semakin sakit jatuhnya. Maka banyak orang yang gagal dikala mereka dipuji, tapi banyak di antara mereka yang berhasil dikala mereka terhina. Kamu ini dasar miskin, dasar seperti ini. Ya Allah, lapangkan hatiku. Seperti itu kan? Tapi coba kalau orang yang berjasa dihina, maka semua dikerahkan untuk membalasnya. Tapi coba orang yang miskin dihina, mereka berusaha untuk meredamnya. Maka karena itulah Allah menyebutkan, ingat ayat ini baik-baik. Kalla innal insana la yatgha. Apa sambungannya? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika kita merasa berpunya, kaya apapun, punya ini apapun namanya, maka di saat itulah peluang untuk melampaui batas sangat banyak. Peluang berbuat jahat sangat banyak. Karena kita sanggup. Kemudian kita tahan, kita redam, disitulah Allah akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepadanya. Maka kita belajar dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kembalikan lagi ke Qadil Islam. Ada orang yang beribadah, tapi ibadah inilah yang memasukkan dia ke dalam api neraka. Makanya yang pertama siapa? Orang yang syahid. Allah panggil dia, wahai fulan, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, aku syahid. Apa kata Allah? Kamu dusta, aku tahu. Kamu berjuang, berjihad bukan karena aku, tapi ingin dipanggil sebagai seorang pahlawan. Waqad qil. Dan gelar ini kamu dapatkan. Kamu yang pertama kali masuk neraka. Yang kedua siapa? Yang bersedekah, bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan. Dia yang pertama kali masuk neraka. Padahal itu adalah ibadah, ibadah, ibadah. Sedekah itu ikhwatul Islam adalah cara kita mendapatkan naungan Allah di hari akhirat. Itu sebenarnya. Tapi sedekah pula lah yang bisa menjadikan kita pertama kali masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena untuk siapa dia bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang baca Quran, yang ngaji, yang imam. Kenapa dia? Dia dipanggil oleh Allah, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku ngaji, aku baca Quran karenamu. Apa jawaban Allah? Kadzabta. Kamu itu dusta, kamu bohong. Kamu melakukan seperti ini karena kamu ingin dipanggil qari. Waqad qil. Panggilan itu kamu dapatkan, maka kamulah yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Coba bayangkan. Kalau demikian, apa gunanya kita beribadah? Tidak beribadah salah, beribadah juga harus hati-hati, salah juga kalau seandainya kita tidak menjaga hati. Maka keluarlah sebuah ungkapan, ingat ikhwatul Islam, orang yang riya. Apa pengertian riya? Selama ini riya yang kita tafsirkan itu masih separoh. Kalau kita ingin tahu apa itu riya, ini riya. Riya itu adalah orang yang beribadah karena manusia, ingin dilihat oleh manusia, itu adalah riya. Dan orang yang meninggalkan ibadah karena manusia, itu juga riya namanya. Maju kena, mundur kena. Orang yang beribadah karena manusia, riya. Ustaz, saya tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Karena nanti tetangga saya bilang kalau saya sholat jamaah, dibilang sudah tobat ya. Atau dengan kalimat yang lain, tumben rajin. Akhirnya dia tidak lagi sholat jamaah. Itu juga riya namanya. Kemudian Ustaz, saya tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Karena nanti saya takut dilihat oleh orang. Atau saya sholat jamaah agar nanti saya dilihat oleh pemimpin. Atau nanti saya dilihat oleh orang lain bahwa saya sholat jamaah. Riya juga namanya. Beribadah karena manusia riya. Meninggalkan ibadah karena manusia juga riya. Itu kaidah riya. Artinya, kita tidak boleh diam di dunia, harus beribadah, dan ibadah itu harus kita jaga supaya tidak mundur riya, tidak maju riya. Meninggalkan ibadah karena manusia riya, beribadah karena manusia juga riya. Kita mau yang mana? Tidak mau satu pun. Kita mau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi kita dituntut untuk beribadah, dalam sisi lain biasanya orang beribadah itu ikhwatul Islam, biasanya orang beribadah itu mudah keceplosannya. Orang beribadah mudah keceplosan. Maka dari situlah biasanya ibadah juga ada sombongnya. Orang ini enggak mau sholat jemaah, kenapa dia seperti itu? Orang ini tidak mau bersedekah, kenapa dia seperti itu? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari ahli ibadah. Makanya yang dipuji dalam agama ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ibadah atau ilmu? Salah. Yang dipuji dalam agama adalah ahli ilmu dan ahli ibadah, dua-duanya. Tidak mungkin dipuji ahli ilmu, karena orang yang berilmu juga pasti beribadah. Contoh misalnya, Imam Ahmad, berilmu atau tidak? Beribadah atau tidak? Makanya mau, mana yang mau jadi ahli ilmu atau jadi ahli ibadah? Kalau saya dua-duanya, kalau saya. Imam Ahmad, dia cerita dia ya, Imam Ahmad itu ikhwatul Islam, kalau lagi sakit, itu sholat sunatnya 100 rakaat. Kalau lagi sakit. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat kira-kira? Kalau lagi sehat. Kalau sakit Ustaz. Uzur tidak salat. Imam Ahmad kalau lagi sakit ikhwatul Islam itu 100. Kalau lagi sakit. Coba bayangkan berapa kali dia sholat sunnah kalau dia lagi sehat. Kalau kita sehat berapa rakaat? Begitulah para ulama itu, ikhwatul Islam. Makanya antara ilmu dengan ibadah tidak boleh dipisahkan, karena kedua-duanya akan saling menopang. Orang yang beribadah tanpa ilmu itulah akan memudahkan mereka riya dan sum'ah, karena tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Orang yang berilmu, maka dengan ilmunya tanpa ibadah juga tidak ada gunanya. Ilmu tanpa ibadah apa gunanya? Berilmu itu wasilah, wasilah mengenal Allah. Sehingga dengan berilmu maka kita akan beribadah. Jadi yang bagus bagaimana? Ilmu dan ibadah. Sehingga kedua ini harus digabungkan. Dan itulah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia itu adalah mereka yang ada ilmunya dan mereka yang banyak ibadahnya. Kalau salah satunya hilang, maka akan tidak sempurna ibadah yang dilakukan. Berilmu tanpa ibadah, maka ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Makanya dalam riwayat yang lain, ada hadis yang lain, ikhwatul Islam. Kalau hadis tadi, hadis orang bersedekah, orang salat, orang berjihad, orang baca Quran, itu hadis untuk jemaah. Sekarang hadis untuk ustadznya. Harus adil ya, jemaah ini hadisnya, ustadz ini hadisnya. Jadi nanti ikhwatul Islam, ada salah seorang atau ada ustadz, ini untuk ustadz ya, kami yang jadi ustadz. Makanya kami anjurkan tidak usah jadi ustadz, karena bahaya. Kenapa demikian? Coba lihat. Di hari kiamat, ustadz, ahli ilmu atau yang berceramah, yang selalu memberikan nasihat, maka dia dilihat apa namanya, tahu kita apa namanya, kalau kita dulu, orang-orang dulu untuk menggiling padi atau apapun namanya, kan ada hewan yang berputar-putar kan, apa namanya itu, apa namanya, terserah masing-masing lah namanya, bebas lah penamaan, intinya seperti itu. Nah ini yang tadi, ulama ini berputar-putar di dalam api neraka karena Allah ingin memperlihatkan dirinya untuk orang lain. Dulu dia yang sok-sok tampil. Dia memberikan nasihat. Lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Berat jadi ustaz ikhwatul Islam. Kemudian dia berputar-putar. Sehingga semua orang heran. Fulan ini, orang ini, bukankah dia dulu yang memberikan nasihat kepada kita? Bukankah dia yang memerintahkan kita untuk begini? Melarang kita begini? Tiba-tiba dia yang pertama kali berada di api neraka dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Karena dia dulu tampil memerintahkan kebaikan, ayo kita melakukan seperti ini, tapi dia tidak mau melakukannya. Ayo kita meninggalkan seperti ini, dia yang mengerjakannya. Dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang mulai bertanya, "Wahai fulan, bukankah dulu kamu yang memerintahkan kami melakukan ini? Bukankah dulu kamu yang melarang kami melakukan ini?" Apa jawabannya? "Iya, aku perintahkan kalian melakukan ini, tapi aku tidak melakukannya. Aku larang kalian melakukan ini, tapi aku yang melakukannya." Makanya berat jadi ustaz atau tidak? Mau jadi ustaz atau jadi apa? Tidak usah jadi ustaz. Tapi kalau tidak ada ustaz, susah juga ya. Nanti siapa pula yang jadi ustaz? Artinya ikhwatul Islam, masalahnya bukan ustaznya, masalahnya bukan ulamanya. Masalahnya adalah dirinya sendiri, dan itulah yang menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ikhwatul Islam, yang banyak menyebabkan kalau orang berbuat maksiat masuk ke dalam api neraka itu perkara biasa dan mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Tapi yang menjadi masalah orang yang beribadah tapi masuk ke dalam api neraka, itu yang menjadi masalah. Dan itu yang banyak terjadi. Banyak orang yang beribadah masuk neraka, itu yang terjadi. Itu yang kita tidak mau. Maka itulah orang-orang yang menodai agama. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ada orang yang salat 60 tahun, 60 tahun salatnya, tidak ada satupun salatnya diterima oleh Allah, 60 tahun. Riwayat Abu Hurairah, ada orang yang salat 40 tahun, tidak ada satupun ibadahnya diterima. Kita kembalikan kepada diri kita ini, ikhwatul Islam. Kira-kira sudah berapa banyak ibadah yang kita sembunyikan dibandingkan dengan ibadah yang kita tampakkan? Makanya masalah ibadah itu dianjurkan menyembunyikannya untuk ibadah yang bisa disembunyikan. Salat jamaah tidak mungkin disembunyikan. Baru pulang dari Islamic Center, tidak mau lagi salat subuh nanti. Kata ustaz disembunyikan salatnya, saya salat di rumah saja. Itu juga riya namanya. Sebagaimana pembahasan yang tadi telah kita jelaskan. Riya, melakukan ibadah karena manusia, meninggalkan ibadah karena manusia juga riya. Jadi kita tidak mau yang dua-duanya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, di antara salah satu doa, ini penutup ya, karena sudah jam 8 lewat ya. Di antara penutup doa adalah doa yang dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini boleh kita hafal, boleh tidak, tapi dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Allahumma ja'al amali saliha. Allahumma ja'al amali saliha. Ya Allah, jadikan amalan-amalanku adalah amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikan amalan saleh itu betul-betul untuk dirimu. Jangan sampai salat yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai zakat yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai haji menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai. Maka untuk menangkalnya, tidak ada cara lain kecuali hafal kalimat ini. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Allahumma ja'al amali saliha waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan amalan yang aku lakukan amalan yang saleh, dan jadikan amalan yang saleh amalan yang ikhlas. Amalan saleh banyak, tapi yang ikhlas tidak banyak. Ikhlas itu sedikit, yang ikhlas sedikit sekali. Makanya ingat ikhwatul Islam, makanya kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Insan. Al-Insan ini Allah menyebutkan, hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Apa sambungannya? Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sebenarnya ayat ini tidak seperti itu bunyinya. Imma syakira wa imma kafira. Satu wazan. Syakiran, kafiran. Satu intonasi atau tidak? Syakiran, kafiran. Yang satu syakiran, yang satu kafuran. Tidak sama. Yang satu fa'in, yang satu fa'ul. Tidak sama. Sebenarnya ayat ini bunyinya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafiran. Agar satu bunyi, satu nada, satu intonasi. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Imma syakiran wa imma kafura. Mengapa demikian? Karena yang tidak beribadah lebih banyak daripada yang beribadah. Kafur itu fi'il atau isim mubalaghah untuk menunjukkan banyak. Yang beribadah lebih sedikit, yang beribadah itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak beribadah. Yang ingkar kepada Allah lebih banyak daripada yang tidak beribadah. Dan yang beribadah itu sedikit lagi, disaring lagi, disaring lagi. Makanya di dalam agama ada namanya kulitnya al-Islam. Itu kulitnya. Dan semua kita Islam. Semua kita mengaku Muslim. Dalamannya di dalam Islam itu sendiri ada lagi iman. Tidak semua orang beriman, tidak semua orang Islam beriman. Tapi semua orang beriman pasti berislam. Di dalamnya lagi ada al-ihsan. Derajat al-ihsan inilah yang tidak didapatkan oleh semuanya. Dan semoga bisa kita mendapatkan dan kita menjadi orang-orang yang ihsan. Sesuai dengan nama masjid kita ini, Masjid Al-Ihsan. Makanya tidak disebut dengan Masjid Al-Iman. Tidak juga disebut dengan Masjid Al-Islam. Disebut dengan Masjid Al-Ihsan. Supaya apa ikhwatul Islam? Karena ihsan itulah intinya. Tapi untuk mendapatkan ihsan itu tidak mudah. Yang antara orang beribadah dengan tidak beribadah lebih banyak yang beribadah, yang tidak beribadah. Kemudian yang beribadah tidak semuanya diterima. Makanya doa ini harus kita baca atau dianjurkan bagi kita membacanya. Allahumma ja'al amali saliha waj'alhu liwajhika khalisa. Ada yang hafal? Terakhir, taib yang di belakang enak ya. Allahu akbar. Taib silakan yang pakai kacamata. Maju ke sini. Masyaallah barakallahu fiik. Yang ikhlas karenamu. Yang ini diucapkan oleh Ali atau oleh Utsman? Umar bin Khattab. Baik, masyaallah. Silakan masyaallah. Sehat-sehat barakallahu fiik. Hadiratumullah. Baik, ikhwatul Islam, ini merupakan di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Minimal ada berapa doa tadi yang kita sudah sebutkan? Yang pertama apa doanya? Nah, lupa. Apa doa yang pertama tadi? Kalau kita tidak tahu apa isi ceramah malam ini, kecuali doa-doa itu, maka sudah cukup bagi kita bersama. Itulah gunanya kita duduk di sini, Ikhwatul Islam. Bukan hanya untuk mendengarkan retorika yang berceramah ya. Semua orang bisa. Tapi yang penting itu apa yang kita bawa pulang. Apa yang kita bawa pulang? Allahumma alhimni rushdi wa a'idni syarra nafsi. Itu yang pertama. Makanya kami selalu bercerita ya. Ini tambah lagi cerita boleh? Satu lagi. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu satu apa namanya antara guru dengan murid. Makanya kalau kita sebutkan antara Syafi'i, berarti murid gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya semua ulama mazhab. Imam Malik itu adalah gurunya semua ulama mazhab. Bahkan Malik Hanafi itu Ikhwatul Islam, gurunya juga Imam Malik. Karena pendapat Abu Hanifah disebarkan oleh dua orang. Yang pertama namanya Abu Yusuf Al-Qadhi, yang bernama Ya'qub bin Ibrahim. Yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdua belajar tentang kitab Al-Muwatta. Artinya mereka juga guru berguru kepada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i jelas, kalau Imam Ahmad jelas, tidak perlu dibahas. Artinya para ulama itu semuanya berguru kepada Imam Malik. Kemudian setiap mereka punya pendapat masing-masing, maka dari situlah keluar yang namanya mazhab. Dan antara mazhab itu ada hubungannya. Salah satunya antara guru dan murid. Kalau itu ulama mazhabnya, seperti itu jugalah orang yang menganutnya. Bisa dipahami? Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Antara guru dengan murid, semuanya antara guru dengan murid. Berarti begitu juga dengan kita. Kalau ada yang bermadhab Syafi'i, silahkan. Yang bermadhab Hambali, silahkan. Berarti antara guru dengan murid. Apa yang harus kita permasalahkan? Tidak ada masalahnya. Jelas sampai di sini? Karena mereka adalah antara guru dan murid. Dan mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan sanad mereka semuanya nyampur, sambung. Baik, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Ikhwatul Islam adalah ulama yang miskin. Karena ulama rata-rata miskin. Kecuali Imam Abu Hanifah, itu kayanya luar biasa. Dia pedagang sutra. Kemudian Ikhwatul Islam, Imam Syafi'i karena miskinnya, dia ibunya mencari kertas-kertas yang ada di perkantoran atau di apa namanya perkantoran lah. Biasanya di kantor-kantor itu kan banyak kertas-kertas yang terbuang. Ditulis bagian depannya, biasanya di bagian belakang tidak tertulis lagi, dibuang kan? Nah, itulah yang dicari oleh ibunya Imam Syafi'i. Agar nanti di bagian belakangnya diambil, kemudian diberikan kepada anaknya agar anaknya menulis di sana. Latihan menulis anaknya, saking miskinnya. Kemudian, dikala berumur 7 atau 9 tahun, maka beliau pergi ke sebuah daerah yang bernama Madinah. Dia masih kecil, 9 tahun. Kemudian, sampai di Madinah, dia miskin, tidak ada bukunya, tidak ada penanya. Jadi dikala duduk di majlis di Masjid Nabawi, dia seperti ini. Imam Malik sedang mengajar. Imam Malik itu orang yang paling serius. Kalau ada yang main-main, dia diusir. Apalagi ada yang tidur. Imam Malik ya, bukan kami ya. Imam Malik lain. Taib. Kemudian, datanglah Imam Syafi'i. Umur 9 tahun. Kemudian Imam Syafi'i dikala mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik, karena Imam Malik itu mengajar Al-Muwatta. Al-Muwatta itu diajar oleh Imam Malik 40 tahun lamanya. Itu mengajarnya, belum mengarangnya. Mengajarnya saja 40 tahun. Artinya itulah yang diajarkan, artinya dia tidak pernah mengajar kecuali hadis-hadis. Hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i pertama kali masuk, membuat Imam Malik jengkel kepadanya. Anak bermain-main. Bagaimana permainan Imam Syafi'i? Kan bermain-main namanya. Orang seperti ini kan biasanya hitung-hitung duit kan? Hitung duit. Ini Imam Syafi'i bermain. Imam Malik tidak konsen di kala mengajar hadis di Masjid Nabawi. Imam Malik itu kalau mengajar hadis mandi dulu, kemudian pakai pakaian bersih. Itu yang dia lakukan. Tiba-tiba di kala beliau mengajarkan hadis Nabi ada bocah yang bermain. Kesal dia. Wajar Ikhwatul Islam, bukan karena dirinya, tapi untuk mengagungkan ilmu agama. Hadis-hadis Nabi SAW harus diagungkan, tidak boleh kita main-main. Kemudian Ikhwatul Islam, setelah bubar pengajian, Imam Malik belum selesai ceritanya, dipanggil, wahai fulan, kesini kamu. Datanglah Imam Syafi'i, anak yang masih kecil. Dia langsung bertanya, kenapa kamu bermain-main? Imam Syafi'i menjawab, wahai fulan, wahai imam, saya tidak bermain, saya tidak pernah bermain-main. Saya sedang menulis. Imam Malik kembali bertanya, kalau menulis, mana buku, mana tulisanmu, mana penamu, mana? Imam Syafi'i mengatakan saya tidak punya, karena dia seorang yang yakin. Imam Syafi'i yakin, dan ulama rata-rata yakin, yakin semuanya. Makanya kita harus cari anak yatim, jadikan dia anak angkat, bisa jadi nanti dia jadi ulama, kita tidak tahu. Kita sudah berkalang tanah, tapi kita akan hidup selama-lamanya karena dia, karena yatim ini. Kemudian ikhwatul Islam, ditanya oleh Imam Malik, mana pena, mana buku? Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak punya, saya orang miskin, anak yatim, 9 tahun, ibunya tidak ikut. Kemudian dia mengatakan, tapi saya catat. Bagaimana kamu catatan? Mana catatannya? Ini dia. Imam Malik makin marah. Bagaimana kamu bisa mencatat di tangan? Imam Syafi'i menantangnya. Wahai guru, kalau kamu tidak percaya, silakan uji. Diuji oleh Imam Malik. Dikala diuji, dibacakan semua hadis dari awal sampai akhir oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah menulis. Itu intinya. Kita hafalan kita kuat atau tidak nih? Lantas macam mana kita nak hafal doa? Doa dua baris saja tak hafal, macam mana? Oleh karena itulah ikhwatul Islam, ini bukan untuk menyindir ya, tapi untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Kadang-kadang kita pulang dari pengajian, kita tidak mendapatkan ilmu kecuali satu ayat atau satu hadis. Tapi ingat ikhwatul Islam, bisa jadi gara-gara satu ayat, satu hadis, satu doa, berubah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu. Dan salah satunya adalah doa yang tadi kita ajarkan. Macam mana kita untuk bisa menghafalnya? Tulis. Kalau tidak tulis, macam mana? Rekam. Kalau tidak rekam, macam mana? Baik. Yang pertama, Allahumma alhimni rushdi wa aizni syarra nafsi. Kita ulang dulu. Allahumma alhimni rushdi wa aizni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Yang ketiga, barusan tadi dibaca. Apa doanya? Allahumma ja'al amali saliha wa ja'alhu liwajhika khalisa. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar pasti dari Allah, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan, ketidaktahuan, kealfaan, kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Mana yang lebih utama, menikah dulu atau berkorban? Menikah dulu deh. Iya Pak, sekarang zaman fitnah Pak. Fitnah sekarang tuh merajalela. Makhluk-makhluk halus bergentayangan di mana-mana. Televisi-televisi iklannya na'udzubillah. Iya. Maka pemuda lebih wajib menyelamatkan dirinya dari fitnah. Lebih wajib. Nabi sabda, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ahnya, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal

0: أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan Muhammad kepada umat, kalau orang tua kalian, ayah ibu kalian, dan putra-putra kalian, dan saudara-saudara kalian, dan pasangan-pasangan kalian, istri atau suami kalian, dan harta yang kalian dapatkan, kalian hasilkan, dan perdagangan atau perniagaan yang kalian takut tidak laku, tidak untung atau takut rugi, dan tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semuanya itu adalah lebih kalian sukai daripada Allah, wa rasulihi, daripada Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah hingga Allah Subhanahu wa taala datang membawa keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang fasik. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memang dicintai oleh manusia. Kita semua mencintainya dan tidak aib orang mencintai semua itu. Karena memang tabiat yang Allah tanamkan pada diri manusia mencintai semua itu. Tetapi yang tercela adalah manakala cinta secara tabiat ini kemudian mengalahkan cinta yang secara ikhtiar, cinta imani, cinta iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, atau cinta kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk tetap taat dan istiqomah memperjuangkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mewajibkan kita agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad di jalan Allah melebihi semuanya, melebihi kecintaan kita kepada yang biasa kita cintai. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah kecuali dengan mengorbankan kecintaan kita kepada hal-hal yang kita cintai secara tabiat. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merenungkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat tinggi-tinggi akhlak beliau, bahwa Nabi berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat tinggi. Oleh karena itulah, dengan merenungkan akhlak Nabi, maka kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjalanan beliau yang luar biasa, manusia teragung, tidak ada manusia yang melebihi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk meningkatkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita renungkan yaitu kebaikan-kebaikan beliau, kecintaan beliau yang luar biasa kepada kita umatnya. Bagaimana beliau berkorban untuk kita, berpikir untuk kebaikan kita, dan berjuang keras untuk menyelamatkan kita, sehingga tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau terangkan, dan tidak ada keburukan kecuali sudah beliau peringatkan. Nah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib dan wajib kita kembangkan terus, itu memiliki tanda-tanda, memiliki bukti-bukti. Semakin tinggi cinta kita kepada beliau, maka semakin besar pula bukti-bukti yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, ma'asyarul muslimin rahimahullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan pada saat beliau hidup kita tolong beliau, pada saat beliau sudah wafat kita tolong sunnahnya, kita tolong syariatnya, kita tolong ajaran. Untuk menolong beliau itu adalah keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang memiliki kedudukan tinggi dengan menolong beliau. Sedangkan bagi kita ada kesempatan baik, yaitu menolong sunnah Nabi dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, adalah kita mentaati beliau. Karena kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mentaati perintah beliau, tidak mengenal perintah beliau, atau kalau sudah mengenal tidak mentaati perintah beliau, maka kecintaan kita tidak ada buktinya. Kecintaan kita hanyalah pengakuan belaka. Kemudian berikutnya, yaitu kita tidak terima beliau dihinakan, beliau dilecehkan, beliau direndahkan, apakah secara langsung ataukah tidak langsung. Keingkaran kita, ketidakridhaan kita terhadap orang yang melakukan pelecehan harus jelas dan nyata. Itulah ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bukti-bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya untuk mengukur umat Islam kuat atau tidaknya, janganlah engkau melihat kumpulnya ribuan orang dalam taklim atau dalam festival atau dalam perayaan, tapi lihatlah mereka berapa orang yang marah karena Allah saat hak-hak Allah ataupun hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan.
0: تَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة